0: kota.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
2: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
3: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
2: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincur Tuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
6: Karena dipakai aja sekolah biasanya kalau gak ini. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
7: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau siapa? Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
8: Senang.
7: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
5: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
9: Depan kita berharap dan
5: sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taklim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
8: Mikotnya dari sini, dari taklim.
10: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tamim.
8: Jadi karena Tamim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
10: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
11: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
10: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantara adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
12: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu Indonesia, pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
13: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya berapa jemaah ya? Kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Loimunding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi lepasnya di Loimunding di halaman KPIH Alifwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hajinya mabrur.
12: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Penaap Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua,
14: ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, terdengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin, jumlah 6.758, dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
14: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon terkait kenaikan BPJS ini.

0: bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sih jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang pentingnya waktu kalau katanya pi rumah sakit dong layani katanya yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katanya pi beli di luar lagi, terus kalau katanya yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World to Super 500 Talent Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Batam Pagi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 14 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam kembali melanjutkan pergeseran warga terdampak rencana pengembangan kawasan terpadu Rempang Eco City secara bertahap pada hari Selasa di tanggal 12 Mei yang lalu. Sebanyak 11 kepala keluarga atau KK atau sebanyak 31 jiwa berpindah ke kawasan baru sejak awal Mei 2026 lalu. Dengan rincian, 3 KK bergeser pada 5 Mei 2026, menyusul sebanyak 4 KK pada 11 Mei 2026 dan 3 KK sehari kemudian. Dengan tambahan tersebut, total warga yang telah menempati hunian baru di kawasan hunian baru Rempang Eco City mencapai 242 KK atau 842 jiwa. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam mengusulkan pergantian nama 24 simpang dan bundaran di berbagai wilayah Kota Batam kepada pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Usulan tersebut dilakukan agar identitas ruang publik di Batam lebih mencerminkan budaya dan sejarah Melayu sebagai jati diri daerah. Ketua LAM Kota Batam Raja Muhammad Amin mengatakan pergantian nama difokuskan pada sejumlah simpang dan bundaran yang dinilai paling mendesak untuk diubah, terutama nama-nama yang selama ini berkembang di masyarakat namun dianggap kurang pantas dan tidak mencerminkan budaya Melayu. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, satu lagi kita akan masuk dalam program Dialog Batam Menyapa. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan rekaman dari Dialog Batam Menyapa yang akan membahas soal hantavirus yang patut diwaspadai di wilayah perbatasan, kenali gejala dan juga pencegahannya yang akan disampaikan oleh presenter kami Faik Iqbar Muzaki bersama dengan kedua narasumbernya selama 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Setelah meraih kemenangan 2-0,
2: tema waspada hantavirus di wilayah perbatasan, kenali gejala dan pencegahannya. Dan tentunya dengan dua narasumber yang akan berbincang bersama kita di Pro 1 RRI Batam selama 1 jam kami berbincang nanti. Kami juga undang Anda pendengar untuk ikut bergabung. Boleh berkomentar, memberikan pertanyaan atau juga tanggapan. Bisa juga melalui chat WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dan kami juga live dari kanal YouTube RRI Batam. Bisa juga langsung berkomentar di kolom live chat di situ. Pendengar Pro 1 RRI Batam, belakangan ini masyarakat cukup ramai membicarakan mengenai hantavirus setelah muncul laporan adanya 23 kasus yang terdeteksi di Indonesia semenjak tahun 2024 hingga bulan April 2026. Penyakit ini menjadi perhatian karena memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi dan berkaitan dengan penularan dari hewan pengerat seperti tikus. Selain itu, perhatian publik juga sempat tertuju pada pemberitaan di Singapura terkait dua penumpang kapal pesiar MV Hondius yang sempat dicurigai terpapar hantavirus dan menjalani proses karantina. Meskipun akhirnya dinyatakan negatif, namun kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewaspadaan terhadap penyakit menular lintas negara tetap penting dilakukan. Sebagai kota perbatasan dan pintu masuk internasional yang memiliki aktivitas pelabuhan serta mobilitas masyarakat yang tinggi, Batam tentu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit termasuk hantavirus. Lalu sebenarnya apa itu hantavirus, bagaimana sih gejalanya, bagaimana penularannya, dan langkah apa yang perlu kita lakukan agar tetap aman namun tidak panik? Untuk membahasnya pagi ini telah hadir bersama kita ada Bapak Ahmad Hidayat selaku Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Selamat pagi, Assalamualaikum, Alhamdulillah baik.
2: Kemudian hadir juga di line telepon ini ada Bu Melda Sari selaku Kabid P2P Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batam. Selamat pagi Ibu Melda, bagaimana kabarnya?
4: Kabar baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke Ibu Melda dulu ya. Ibu, masyarakat ini kan bakalan ramai mendengar istilah hantavirus. Sebenarnya apa itu Bu, hantavirus Bu?
4: Ya, mungkin karena ini sudah booming ya Pak Hidayat ya.
3: Iya.
4: Sebenarnya ini kan merupakan virus HPS ya. Virus HPS itu adalah Hantavirus Syndrome. Yang mana dalam hal ini sebenarnya kita tidak perlu takut ya. Intinya dalam pengendalian semua masyarakat khususnya Kota Batam, HPS sendiri itu merupakan virus ya Pak. Jadi ini sebenarnya untuk bukan keseluruhan Kota Batam aja, tapi untuk semua ya, yang masyarakat ya, ya. Bahwasanya kita ini sudah melakukan sistem ya kewaspadaan dini. Jadi untuk masyarakat Kota Batam dalam hal ini, jadi bukan hanta saja, jadi penyakit lain pun kita juga melakukan pengendalian seperti itu. Yang mana bersinergi nih, di sini juga ada Pak Hidayat terkait pintu masuk kita khususnya di Kota Batam seperti itu.
2: Ini Bu, apa sih gejala awalnya itu apa aja Bu yang perlu diwaspadai masyarakat Batam?
4: Gejala awalnya itu dia ada, pasti ada demam ya, kemudian nyeri badan seperti itu, kemudian pernapasannya juga terganggu seperti itu ke dalam. Namun yang sudah saya sampaikan, kita juga sudah ada sari ya, rujukan sari. Jadi kita juga severe akut ya, respiratory, yang mana itu rumah sakit rujukannya ada di rumah sakit RSUD, dan itu juga sudah kita lakukan gitu untuk masyarakat Kota Batam lewat dari puskesmas wilayah kerja. Jadi memang untuk pemeriksaan awal dulu ya, gejalanya ya, belum tentu itu yang positif ya mungkin ya, jadi yang disampaikan. Jadi yang dengan gejala tersebut, kita melakukan pemeriksaan, setelah sudah ada hasil, baru bisa kita diagnosakan seperti itu. Tapi yang dalam hal ini, sudah kita lakukan, biarpun ini bukan yang hanta saja, jadi dengan gejala-gejala yang sudah saya sampaikan tadi, seperti itu.
2: Ini Bu, ada apa ya Bu?
4: Ada batuk, kemudian ada demam, nyeri badan, seperti itu.
2: Ini Bu, ini kan kayak, mungkin kayak mirip flu biasa itu ya Bu ya. Biar kita bisa mengenali tanda dan membedakannya itu gimana Bu?
4: Ya, itu yang sudah saya makan. Mungkin lupa tadi ya, terlupakan ada flu juga. Nah, yang dalam hal ini, tetap dengan gejala klinis tersebut, kita melakukan pemeriksaan, seperti itu. Sudah misalnya flu, kemudian gangguan pernapasan, kemudian nyeri badan, ada yang gejala tersebut, kita bukan langsung mendiagnosa bahwasanya itu hanta seperti itu. tetap kita lakukan pemeriksaan. Setelah sudah dikeluarkan, baru kita tahu hasilnya. Yang dalam hal ini, itu sudah dilakukan, rujukan rumah sakit kita Kota Batam itu ada di RSUD, ada di Rumah Sakit Umum Fatimah. Seperti itu. Jadi memang dengan gejala tersebut, bukan kita langsung mendiagnosa bahwasanya itu hanta. Perlu diketahui, itu pasti akan ada alur perjalanan yang harus kita tanya. Seperti itu. Dari mana pasien tersebut ya melakukan perjalanan. Jadi bukannya gejala semua yang di Kota Batam ini batuk, pilek, terus gangguan pernapasan langsung kita bilang hanta ya, seperti itu tidak. Namun kita akan melakukan investigasi, namanya nanti surveillance ya. Jadi kita akan kita tanya riwayat perjalanannya itu apakah memang dari negara-negara yang sudah disebutkan yang ada yang terkena ya, seperti itu.
2: Kalau ini Bu, ini tuh penularannya antar manusia atau lebih banyak berasal dari hewan pengerat itu sendiri Bu?
4: Ya, awalnya itu juga dari ini ya, dari hewan ya, yang kita sebut juga dengan hanta itu ya, virusnya dari tikus seperti itu.
2: Oh, oke. Oh, kita ya. Balik ke Bapak Ahmad Hidayat ya. Pak Hidayat, ini Batam kan merupakan daerah perlintasan internasional yang sangat aktif nih ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Seberapa penting Pak kewaspadaan terhadap penyakit seperti hanta virus ini di wilayah perbatasan?
3: Jadi sebenarnya seperti disampaikan Bu Melda tadi, bahwasanya kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Pintu masuk maksudnya teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya, karena tikus ini kan seperti kita ketahui bukan hanya masalah hanta saja ya, mulai dari pes, lepto dan segala macam. Jadi banyak penyakit yang ditularkan melalui tikus. Dan itu menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut terutama ya, alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya. Itu kenapa kami dari dulu melakukan pemeriksaan keberadaan tanda-tanda kehidupan tikus di kapal, karena memang tikus di kapal itu memang sangat berbahaya, banyak penyakit yang bisa ditularkan oleh tikus. Kemudian juga kita melakukan pengamatan dan pengendalian terhadap tikus-tikus di wilayah pelabuhan, karena dikhawatirkan alat angkut yang masuk ke kita dia membawa tikus dari luar, kemudian menularkan penyakit kepada manusia gitu, yang dikhawatirkan adalah seperti itu. Nah itu kita lakukan setiap saat memang untuk pengawasan itu. Jadi untuk di pintu-pintu masuk yang melayani arus perjalanan luar negeri gitu, seperti bandara dan pelabuhan, itu kita melakukan pengawasan dengan menggunakan thermal scanner. Itu karena hampir semua penyakit infeksi kan gejala utamanya kan demam.
2: Iya.
3: Makanya kita melihat apakah pelaku perjalanan itu demam atau tidak. Jadi ada batasannya demam, kemudian kita lakukan, apabila ketemu demam kemudian kita lakukan pemeriksaan apakah memang dia melakukan perjalanan. Kan ada aplikasi oleh Indonesia ya yang harus diisi oleh orang yang melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia gitu. Jadi kita memantau dari situ dengan menggunakan RISPACE berbasis risiko gitu ya, risiko dari perjalanan dari mana dia. Kalau menunjukkan gejala berarti dia kategori risiko tinggi gitu. Maka itu kan kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita ambil sampel swabnya, kemudian kita lakukan kita kirim sampel swabnya itu ke laboratorium kesehatan masyarakat. Jadi ada jaring laboratorium, jadi teman-teman baik dari Balai Karantina Kesehatan sendiri, kemudian dinas kesehatan, terus kemudian rumah sakit, laboratorium itu terhubung dalam jejaring yang disampaikan Bu Melda tadi, yang ILISARI ya, Influenza Like Illness Severe Acute Respiratory Syndrome, jadi respiratory infection. Jadi itu memang setiap saat dalam beberapa tahun belakangan memang kita lakukan terus gitu. Jadi kalau ada yang demam kita lakukan anamnese yang menunjukkan gejala-gejala mirip flu, kita lakukan swab, kemudian kita kirim sampelnya itu ke laboratorium. Jadi ada sharing laboratorium memang, kalau memang itu. Jadi sampel itu diperiksa bukan hanya masalah COVID-nya saja gitu, Kalau dulu kan kita kita lakukan swab itu identik dengan pemeriksaan COVID ya. Tapi sebenarnya dia bukan hanya masalah COVID saja. Jadi dari sampel itu kita lakukan pemeriksaan oleh teman-teman di laboratorium. Nah baru ketemu nanti dia kenapa, flu-nya itu kenapa atau demamnya dia kenapa. Setelah kemudian ketemu dia penyakitnya apa oleh teman-teman laboratorium, memang ini memerlukan waktu ya. Biasanya seminggu sampai dua minggu gitu hasilnya baru keluar. Setelah ketemu dia misalkan ternyata dia hanta gitu kan. Kemudian dari kalau memang dia positif hanta maka itu akan dilakukan WGS gitu, whole genome sequencing. Jadi kepengen tahu kita variannya apa. Nah, seperti itu. Sehingga makanya masyarakat nggak usah terpancing isu-isu yang tidak tanggung jawab gitu ya. Memang penelusuran terhadap hanta ini ataupun virus-virus yang lain itu di Indonesia memang dilakukan secara bertahap seperti itu. Apabila ketemu dia kenapa orang itu sakit, selanjutnya akan diperiksa lagi variannya apa gitu. Sehingga memang bisa dipastikan seperti disampaikan oleh Pak PLT Dirjen kemarin ya waktu konferensi pers itu, ketahuan bahwa di Indonesia itu yang beredar adalah bukan varian Andes virus tapi
2: ya, Andes virus itu ya.
3: Seoul virus gitu ya. Dan ketemu serang virus pun di tikus, cuman dia hanya terbatas pada tikus. Jadi kita juga Kementerian Kesehatan juga punya laboratorium yang memang untuk meneliti vektor ya, itu di Salatiga itu khusus itu dulunya dibangun untuk pes gitu ya, untuk pes. Tapi semakin kesini semakin berkembang menjadi bermacam-macam gitu, termasuk untuk penelitian tentang binatang pembawa penyakit seperti itu. Jadi selain di penyakit penanganan di penyakit manusianya oleh rumah sakit, kita juga melakukan penanganan terhadap pengendalian populasi tikus di terutama di pintu masuk dan pelabuhan, termasuk penelitiannya itu tadi. Jadi tikus itu merupakan satu vektor ya, binatang pembawa penyakit itu yang memang harus kita kendalikan dan kita teliti memang dia di dalamnya mengandung apa gitu. Kalau di kami itu kan biasanya ada kegiatan pengendalian tikus, survei tikus, pengendalian tikus, kemudian juga termasuk dengan kita melihat di dalam tikus itu kita lakukan pemeriksaan bedah tikus gitu ya, kita bedah tikus dalamnya. Nah itu kita lakukan PCR gitu, apakah dia ada ada leptonya, leptospirosis, apakah ada kutunya yang bisa menularkan pes, atau ada hanta dan segala macam. Itu kita lakukan secara rutin pemeriksaan itu terhadap tikusnya juga kita lakukan.
2: Kalau ini Pak, yang kemarin ramai ini Pak, penumpang kapal MV Odysseus di Singapura itu kan terpapar tuh Pak, walau ujung-ujungnya negatif ya. Ini kalau Bapak sendiri melihat situasinya dari pengawasan kesehatan lintas negara ini Pak, seperti apa Pak?
3: Sebenarnya kan begini, kalau kita lihat ya, kasus MV Honduras itu kan itu menunjukkan bahwasannya memang pengawasan terhadap penyakit menular itu terutama belajar dari COVID gitu ya, belajar dari COVID itu memang sudah sangat masif, dalam arti jejaring informasi untuk pengamatan penyakit menular itu memang sudah sangat bagus sekarang ya. Jadi Indonesia sendiri kemarin kan ada sempat yang disuspek ya, karena dia kontak dalam satu penerbangan. Jadi pada saat mekanismenya gini Mas, pada saat satu kasus ditemukan seperti kasus MV Honduras itu, maka kita akan men-track, melakukan pemantauan gitu. Kita pantau itu sebelumnya orang ini kemana saja gitu. Jadi orang ini dari mana, riwayat perjalanannya itu bisa kita tarik ke belakang, itu umumnya itu sekitar 2 minggu sampai 4 minggu gitu, ke belakang itu dia dari mana saja gitu. Jadi perjalanannya dari mana, kemudian juga selama ini tinggal di mana, kemudian orang-orang yang ketemu

0: Jadi seluruh penumpang MV Hondius itu kan kapal pesiar itu kan seperti area karantina berarti kan. Hmm. Dia kan satu lokasi yang orangnya tetap di situ dalam beberapa hari gitu. Hmm. Sehingga potensi untuk tertular antar orang itu kan sangat tinggi karena kan di kapal dengan area terbatas, kemudian kontaknya juga sering ketemu di tempat makan dan segala macam, sehingga yang dikhawatirkan adalah yang bersangkutan tertular oleh si pasien. Ada 8 orang itu ya, 8 orang yang di memang 8 orang yang diperiksa kemudian dinyatakan positif, 6 orang kalau nggak salah itu, yang meninggal 3 gitu. Itu jadi semua orang yang ada di kapal pesiar itu pasti akan dilakukan pemeriksaan dan pemantauan.
1: Jadi
0: seperti itu.
1: Jadi yang lauk menemannya apa
0: prinsipnya
1: itu ya?
0: Prinsipnya adalah seluruh kontak yang memungkinkan untuk tertular maupun menularkan terhadap virus Santa ini akan dilakukan pemeriksaan. Itu menunjukkan bahwa seluruh dunia sudah sangat waspada gitu, dalam arti termasuk Singapura. Kita juga tahunya ada penduduk kita yang menjadi kontak erat itu karena informasi dari National Focal Point IHR yang ada di Inggris itu. Jadi National Focal Point Inggris memberikan informasi ke Indonesia bahwasanya ada warga negara ada penduduk Anda gitu, penduduk Anda yang kontak erat dengan pasien yang bersangkutan gitu. Sehingga tolong itu dipantau sehingga malam dapat telepon tanggal 8 kalau salah 28 gitu, malam hari ditelepon, besoknya langsung dilakukan PE terhadap yang bersangkutan, langsung dibawa ke rumah sakit Sulianti Saroso, ambil swab, dikarantina di situ seperti itu.
2: Jadi Pak, ini kan tadi itu pihak yang bersangkutan sudah muncul tuh di Indonesia tuh. Penguatan pengawasan pelabuhan dan bandara Batam yang dilakukan Balai Besar Karantina Kesehatan ini gimana Pak?
0: Kita melakukan pengawasan terhadap penumpangnya itu, kita menggunakan, yang pertama kita screening dengan menggunakan aplikasi All Indonesia dengan self assessment mereka ya. Mereka statement di All Indonesia yang gabungan itu antara karantina kesehatan, kemudian imigrasi, bea cukai, dan juga karantina hewan tumbuhan gitu ya. Seperti itu. Jadi seluruh statement itu kemudian juga kita memantau dalam arti ada alat thermal scanner, pengukur suhu yang ada di pelabuhan dan bandara itu, kemudian juga ada petugas kita yang mengamati apakah penumpang bergejala atau tidak seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan seperti itu. Dan untuk hewan tikusnya, kita lakukan pemeriksaan rutin di alat angkut di kapal dan juga di pelabuhan dan bandaranya. Dan itu rutin tiap 40 hari sekali kami melakukan survei untuk tikusnya itu. Jadi sesuai dengan siklus kehidupan tikus ya. Jadi kita tangkap tikus, kemudian kita periksa secara fisik, kemudian kita lakukan pembedahan di laboratorium, kita lakukan pemeriksaan melalui PCR seperti itu. Itu rutin setiap 40 hari sekali biasanya seperti itu.
2: Baik pendengar, kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bertanya, boleh melalui chat di WhatsApp kami di 0811 778 1051. Pendengar yang menonton kita melalui kanal YouTube dari Batam, silahkan ingin berkomentar, memberi tanggapannya juga yang ingin bertanya. Oke, sekarang ke Ibu Melda lagi ya. Ibu Melda?
3: Ya.
2: Oke. Lingkungan seperti apa ini Bu yang berpotensi meningkatkan resiko penyebaran hanta virus Bu?
3: Ya, intinya tadi benar ya apa yang dikatakan Pak Hidayat, intinya bagaimana masyarakat Kota Batam itu jangan takut dulu, ini saya utama tuh jangan takut dulu ya Pak ya, Pak Hidayat ya.
0: Iya.
3: Karena kan dianggap bahwasanya itu udah sakit flu, kemudian demam, nyeri badan, itu sudah dikatakan hanta ya seperti itu. Karena memang tipe-tipe virus itu kan ada ininya ya, pemeriksaannya ya seperti itu awal yang mungkin saya sampaikan. Terkait yang disampaikan tadi bahwasanya apa nih sebenarnya pengendalian kita, intinya dari kita sendiri nih pengendaliannya apa, lingkungan itu jangan kotor. Nah tikus kan suka yang kotor-kotor ya, benar ya Pak Hidayat ya, bahwasanya itu harus kita kendalikan. Namun benar yang sudah disampaikan Pak Hidayat, kalau di kayak di pelabuhan itu akan ada rutin

0: ya Pak ya, pemeriksaan bedah tikus ya Pak ya, surveillance ya. Nah, kalau kita memang kalau untuk wilayah kita lingkungan memang tidak rutin seperti pelabuhan, namun kita sudah melakukan setahun sekali ya untuk pemeriksaan tikus ya, survei tikus ya namanya ya. Jadi tikus itu kita bedah. Nah, yang dalam hal ini kita mengetahui bahwasanya dari tikus tersebut bukan hanta saja yang bisa menyebabkan penyakit, bisa dia leptospirosis dengan gejala yang sama. Cuman tapi tetap kita lakukan pemeriksaan. Kalau yang disampaikan tadi ya intinya dari masyarakat ya, jadi harus pengendalian apa perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi segala sesuatu ya lingkungan harus bersih, kemudian harus melakukan cuci tangan, kemudian kalau misalnya ada gejala cepat melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu.
1: Oh ini Bu, kalau dari di Batam sendiri ini kan kelompok masyarakatnya cukup banyak ya Bu ya. Yang paling rentan itu terkena hantavirus itu yang mana Bu?
0: Ya, kalau untuk hantavirus sendiri ya otomatis yang pertama yang lansia ya. Jadi itu yang perlu kita ini ya, yang di istilahnya yang digarisbawahi. Namun terlepas dari itu, bukan berarti aja yang di atas yang lansia saja, namun yang anak kecil pun juga kita harus perlu waspada. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita sampaikan yang lebih rentan ya pasti kan yang lansia ya, betul ya. Namun tidak menutup kemungkinan ya anak kecil, kemudian mulai dari bayi juga seperti itu. Jadi harus kita waspada sebenarnya. Tapi kalau rentan yang lansia seperti itu, dengan riwayat-riwayat penyakit yang ada, misalnya kayak kanker seperti itu. Jadi memang kalau yang disampaikan rentan ya semua resiko dengan gejala seperti itu ya sebenarnya berisiko dan rentan seperti itu. Tapi untuk lansia yang harus kita waspada seperti itu.
1: Ini Bu, untuk area pasar, gudang, tempat penyimpanan makanan gitu, apakah juga jadi perhatian khusus Bu selain di pelabuhan dan bandara? Kalau untuk di Batam sendiri?
0: Ya betul yang disampaikan. Jadi kan yang disampaikan tadi bahwasanya tikus ya, tikus kan suka di area yang lembab ya, kotor, kemudian saluran-saluran air yang tergenang. Nah yang seperti itu yang kita harus waspada. Jadi yang kayak misalnya tempat-tempat yang ada kotak-kotak yang kosong, nah itu paling sering terjadi tuh tikus. Kadang di mana aja dia suka sekali yang seperti itu ya. Jadi bagaimana masyarakat melakukan pengendaliannya ya seperti itu. Jadi jangan sampai ada misalnya genangan-genangan, kemudian ada lembab, terus kotor. Jadi intinya lingkungan lah yang harus kita jaga dari masing-masing sendiri ya, khususnya di wilayah Kota Batam.
1: Kalau ini Bu, semisal ada masyarakat Batam yang mengalami gejala hantavirus itu, langkah pertama apa Bu? Atau mungkin harus ke vaskes pertama, atau mungkin dari klinik, atau langsung ke RSUD tadi, atau seperti apa Bu?
0: Ya, kalau langkah pertama perlu diingat, jadi tidak perlu langsung ke rumah sakit, cukup ke fasilitas pelayanan kesehatan. Juga kita hari ini karena sudah ada surat edaran ya Pak Hidayat ya, dari Kementerian Kesehatan terkait hantavirus ini, di situ sudah tertuang ya tugas dan masing-masingnya. Mungkin kami akan meneruskan dari Dinas Kesehatan kepada rumah sakit, klinik dan rumah sakit puskesmas ya. Jadi bukan berarti langsung pasien tersebut kemudian meninggal langsung ke rumah sakit, tidak. Tetap ke wilayah ke fasilitas pertama tuh nggak apa-apa. Nanti akan ada kami melakukan alurnya ya, SOP-nya. Nanti mereka akan memberitahukan langsung ke rumah sakit sesuai dengan rujukannya tersebut. Jadi jangan langsung ke rumah sakit tersebut ya, Bapak Ibu ya. Jadi tetap lewat dari klinik atau puskesmas tersebut. Jadi nanti langkah-langkah awalnya seperti itu. Yang kedua mungkin dari yang sesuai dengan gejala tersebut ya, Bapak Ibu ya. Jadi tetap langkah pertamanya ke fasilitas kesehatan, baik klinik ataupun puskesmas. Jadi lakukanlah langkah awalnya seperti itu dulu. Nanti kalau untuk yang selanjutnya ke rumah sakit, mungkin kalau gejalanya yang berat ya, kalau gejalanya yang berat boleh langsung ke rumah sakit yang saya sampaikan tadi seperti itu. Kemudian langkah apa yang kami lakukan ya khususnya di kesehatan, mungkin jangan sampai ini menganggap bahwasanya nanti langsung ke rumah sakit ya seperti itu ya. Jadi yang gejala-gejala seperti itu langsung langkah awalnya ke puskesmas aja atau klinik.
1: Oh, oke Bu. Oke, ini ke Pak Dayat lagi ya. Ini Pak Dayat, sampai hari ini nih, udah ada indikasi atau laporan kasus hantavirus di Batam atau di Kepri sendiri nih Pak?
2: Di Kepri belum ada.
1: Belum ada. Ini Pak, ini kan kita keluar masuk terus nih, penduduk warga Batam ke Singapura dan sebaliknya Singapura ke Batam. kayak gitu tuh orang yang dari sana apa pengecekannya lebih ketat lagi setelah ditemukan dua orang yang diisolasi di Singapura itu penumpang MV Undus atau seperti apa Pak?
2: Saya kira untuk pemeriksaan pelaku perjalanan luar negeri itu standar ya seluruh dunia ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan menggunakan thermal scanner, kemudian kita pantau, kita lihat dari pernyataan mereka ya, self assessment mereka. Kalau Singapura kan dari dulu ya, kalau kita masuk ke Singapura kan selalu kita mengisi white card dulu namanya. Ya, jadi apakah Anda selama 14 hari ke belakang melakukan perjalanan ke negara ini kan seperti itu yang dicurigai sebagai tempat mewabahnya penyakit itu. Kita Indonesia menggunakan aplikasi Oleh Indonesia. Jadi pada saat pelaku perjalanan akan masuk ke Indonesia menjelang berangkat, dia harus mengisi itu, kemudian datanya akan kita cek gitu. Kita lihat di aplikasi Oleh Indonesia untuk data kesehatannya ke kita. Nanti di situ akan muncul orang ini risiko rendah, risiko sedang atau risiko tinggi. Yang kalau risiko rendah ya kategori hijau ya lanjut aja
1: lewat.
2: Sedangkan yang kuning itu dia mempunyai riwayat perjalanan dari negara terjangkit itu, kita akan melakukan anamnesa. Nanti di pintu masuk itu kita sudah terintegrasi. Jadi ada petugas imigrasi di situ, nanti akan mengarahkan ke kita terhadap orang-orang yang kategori berisiko sedang dan berisiko tinggi gitu. Kalau berisiko tinggi itu kan sudah bergejala, otomatis kalau sudah bergejala dia kita akan melakukan kita isolasi, kemudian kita kirim ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena kan gejala hanta ini kan lebih mirip dengan demam berdarah
1: lepto, ada dan orang yang menganggapnya itu kan.
2: Nah, jadi pada saat dulu kalau kita demam kemudian demam tinggi terus, kita curiganya oh ini demam berdarah misalkan seperti itu. Tapi setelah muncul pengetahuan mulai meningkat gitu ya, udah mulai canggih dan segala macam, ada alat pemeriksaan rapid testnya juga sudah banyak tersedia, dalam arti banyak udah banyak penyakit yang bisa dilakukan pemeriksaan secara cepat gitu ya. Maka pada saat orang menunjukkan gejala demam seperti demam berdarah gitu masuk ke puskesmas, maka teman-teman tenaga kesehatan di puskesmas ataupun rumah sakit mereka pasti akan sudah memikirkan tentang leptospirosis, tentang hantavirus dan lain sebagainya yang menunjukkan gejala yang sama seperti itu.
1: Berarti ini karena momennya ada hantavirus ini, selain gejala-gejala demam berdarah tadi itu, otomatis nakes juga langsung fokus ke lepto,
2: hanta dan itu. Ya, jadi pada saat pada saat seseorang masuk ke faskes gitu ya, faskes baik FKTP gitu ya, dan dibilang bukan tadi baik puskesmas, klinik dan segala macam atau ke rumah sakit gitu, dengan menunjukkan satu gejala gitu, maka dokter pemeriksanya pasti akan berpikir bahwa ini kemungkinan adalah misalkan nih demam berdarah gitu, misalkan dia masuknya demam berdarah, maka dia akan memikirkan diagnosa pembandingnya. Dalam arti kemungkinan selain demam berdarah apa gitu yang menunjukkan gejala yang dijumpai pada pasien tersebut gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi pemeriksaan penunjangnya pun akan diarahkan untuk dugaan pertama dari dugaan utamanya, kemudian dugaan pembandingnya akan dilakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi pasti teman-teman di fasilitas kesehatan sudah sangat menguasai itu seperti itu.
1: Kalau ini terkait ini Pak Hidayat, ini kan kondisi iklim Indonesia yang tropis ini nih, apalagi beberapa hari ini panas, panasnya panas banget, terus tiba-tiba hujannya yang benar-benar deras gitu. Ini mempengaruhi perkembangan hewan yang pengerat seperti itu nggak Pak? Apalagi yang membawa virus itu?
2: Untuk cuaca yang memang sangat-sangat ini, hanta ini kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya, penyakit-penyakit, banyak penyakit, sebagian besar penyakit infeksi itu karena lingkungan, termasuk dengan hanta ini. Jadi kondisi cuaca yang basah gitu ya, dalam arti yang sering hujan, kemudian juga mengakibatkan lembab, kemudian sampah-sampah yang banyak berserakan, yang kita lihatlah sekeliling kita gitu, itu banyak sampah berserakan, kemudian banyak tikus kalau kita lihat di depan rumah kita mungkin banyak berseliweran kalau malam itu kan, tikus-tikus kot seperti itu. Dan yang kita sayangkan lagi gitu, masyarakat kalau dapat tikus itu menampak nangkap pakai perangkap maupun pakai racun atau ditangkap gitu ya, itu dibuang ke jalan.
1: Ya itu ya.
2: Nah, dibuang ke jalan.
1: Nah, terlindas
2: sebagainya. Dalam arti dia malas ngurus itu, udah lempar ke jalan aja, nanti kelindes-lindes gepeng hilang kan gitu kan. Padahal itu kan juga sangat berbahaya, dalam arti penularan hanta ini kan selain dari gigitan, kemudian dari air liurnya, kemudian juga dari kencingnya, dari kotorannya, itu kan termasuk dari jaringan tubuh tikus itu. Itu kan kalau misalkan kita buang ke jalan, kemudian kelindes-lindes kering, kan jadi debu kan. Nah itu kan akan potensi terhirup gitu loh, terhirup ke kita. Jadi ya, itu akan sangat berbahaya. Makanya kalau dapat misalkan kita pasang perangkap, umpan racun dan segala macam, kalau dapat tikus mati ya dikubur lah, dikubur gitu. Jadi tidak mengakibatkan pencemaran ke lingkungan kita seperti itu.
1: Kalau ini Pak, situasi seperti ini kan masyarakat panik ini ya.
2: Ya.
1: Bagaimana Pak biar cara memilah informasinya seperti itunya? Apalagi kan ditambah kata banyak orang yang bacanya tidak sepenuhnya tuh, kayak ini kan ada yang 23 kasus di Indonesia itu, yeah. Padahal itu terdeteksi dari
2: 3 tahun yang lalu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Orang kadang cuma baca headline-nya aja tuh. Itu seperti gimana Pak?
2: Ya yeah, untuk masyarakat kita harus, zaman era digitalisasi dan informasi sekarang ini ya, harus pandai-pandai memilah ya, memilah dan memilih informasi yang tepat. Kalau memang mau informasi yang pasti bisa dipastikan kebenarannya ya di kemkes.go.id gitu loh. Baik dari website-nya Kemenkes maupun website apa maupun Instagram-nya maupun juga medsosnya dari Kementerian Kesehatan. Medsos resminya kita juga di Kementerian Kesehatan sudah merilis itu untuk bagaimana kiat-kiat untuk menangani dan mencegah penyakit hantavirus itu. Karena ini memang sangat sangat viral ya belakangan ini, karena orang melihat 23, padahal 23 itu kan selama
1: dari
2: 3 tahun ya, gitu. 3 tahun ke belakang. Dan kalau lihat sebarannya itu, Sumatera itu kalau enggak salah satu kasus di Sumatera Barat. Itu. Jadi daerah-daerah pertanian, kemudian daerah-daerah perkotaan yang populasi tikusnya padat dan rawan banjir ya. Di Batam juga ada beberapa hari kita banjir ya. Karena pada saat banjir, maka kotoran tikus, kencing tikus itu akan kontak dengan air gitu, ke bawah air. Nah, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kalau ada banjir, ya mohon anak-anaknya jangan dipakai sebagai kolam renang gratis ya. Mandi-mandi biasanya kan anak-anak gitu ya. Dan itu kan sangat berpotensi menularkan penyakit baik hanta dan lepto ya. Leptospirosis yang sering, yang lebih banyak kasusnya kan sebenarnya lepto kalau di Indonesia. Jadi kalau untuk hanta sendiri, hanta kita yang hanta pulmonari sindrom seperti yang terjadi di Andes itu kan di kita belum ditemukan. Selama ini yang hemorrhagic fever, makanya HFRS ya, kan virusnya ada, strainnya ada dua, apa virus penyebabnya kan ada dua macam, pertama HFRS, yang kedua hanta pulmonari HPS, yang menyerang penumpang MV Odyssey itu kan hanta pulmonari sindrom. Hanta pulmonari sindrom itu dia memang banyak terjangkai disebabkan karena virus Andes. Hanta yang tipe Andes itu dia banyak terjadi memang di Amerika Selatan. Makanya kan kapal ini kan berlayar dari Argentina kan. Amerika Selatan itu kan di situ endemik, dalam arti daerah-daerah memang daerah banyak terjadi penyakit. Kalau untuk hanta ya varian Andes tadi yang menyebabkan hanta pulmonari sindrom. Begitu mereka masuk, apa namanya, datang untuk naik kapal pesiar itu, kan pasti mereka akan turun di Argentina gitu ya. Di Argentina kemudian Pastinya kalau kita niat jalan-jalan kan pasti orang jalan-jalan dulu kan, daerah perkotaan itu. Jadi
1: apalagi kapal pesiar ini
2: kan? Orang namanya pesiar, memang tamasya gitu kan. Pasti kalau kita sendirilah, kita mau ikut kapal itu, pasti kan kita akan datang ke Argentina beberapa hari sebelum naik kapal gitu ya. Kita manfaatkan untuk ya menikmati kota Argentina, apa di Argentina, suasana di Argentina, pasti kita jalan-jalan seperti itu. Dan setelah dilakukan pemeriksaan pun tidak ditemukan tikus di kapal itu.
1: Berarti kapal itu di waktu tikus di luar kapal ya.
2: Jadi dugaan WHO adalah kesimpulannya adalah kesimpulan WHO saat ini adalah bahwa pasien itu penumpang yang menderita penyakit hantavirus itu dia tertular pada saat di darat gitu. Kemudian dia naik ke kapal sudah dalam posisi kan masa inkubasinya antara 1 sampai 2 minggu gitu ya. Jadi kalau kita tertular sekarang, mungkin kita baru bergejala seminggu lagi.
1: Gejala awal berarti di satu minggu ke depan.
2: Satu minggu atau dua minggu ke depan gitu kan. Sehingga sangat kecil kemungkinan yang bersangkutan tahu pada saat naik kapal gitu. Kalau tahu kita sudah sakit pada saat sebelum naik kapal, kita pasti berobat dulu. Gitu. Tapi karena kita tidak tahu, mungkin pada saat tertular kemudian belum muncul gejala, dia naik kapal, nah di kapal lah terjadi penularan itu. Karena untuk Andes virus ini memang dia menular antar manusia. Kalau yang Sul virus itu dia tidak menular antar manusia, menular dari tikus ke manusia. Seperti itu. Kalau yang serang virus itu terbatas ada pada tikus, belum ditemukan penularan ke manusia. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu ini ya, terlalu khawatir lah ya.
1: Tidak perlu terlalu risau.
2: Pemerintah sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kewaspadaan terhadap penyakit. Hari-hari kita juga melakukan, ada beberapa penyakit yang menjadi perhatian gitu ya. Yang jadi kami di karantina kesehatan sebagai UPT dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga teman-teman dinas kesehatan beserta puskesmasnya, kemudian juga rumah sakit, fasilitas kesehatan sampai ke ini laboratoriumnya itu dipersiapkan memang untuk memantau hari-hari untuk beberapa penyakit yang menjadi kewaspadaan dunia. Itu yang dimaksud dengan jejaring ilisari itu, influenza-like illness, severe acute respiratory syndrome. Jadi tadinya belajar dari COVID ya, belajar COVID, jadi seluruh penyakit yang seperti influenza dan juga gangguan pernapasan itu menjadi konsen dari Kementerian Kesehatan.
1: Oke, Bu Melda, ini mau ini Bu, langkah sosialisasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Batam kepada masyarakat terkait hantavirus ini seperti apa Bu?
0: Ya. Mungkin yang langkah awal pertama ya Pak ya, supaya kita tahu dulu alurnya bahwasanya dari surat edaran 2572 tersebut dari Dinas Kesehatan sendiri akan menyurati ke semua kepastian, ke langkah pertama. Yang kedua ya mungkin pengendaliannya ya, pengendaliannya bagaimana caranya kita di Dinas Kesehatan tuh punya tim promosi kesehatan ya, jadi akan memberitahukan kepada masyarakat dengan masing-masing wilayah puskesmas ya kan. Jadi kalau misalnya kayak kita ini kan berarti sudah menyebarkan kan bahwasanya bagaimana cara pengendaliannya, kemudian apa saja terkait hantavirus. Yang dalam hal ini mungkin yang bisa langsung ke masyarakat, mungkin kita sudah ada puskesmas ya, ada 21 puskesmas, ada 22 puskesmas yang dalam hal ini lewat dari teman-teman fasilitas pelayanan kesehatan terkait penyebaran ya, informasi seperti itu. Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas terkait apa saja nih yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
1: Ini Bu, karena waktunya terbatas, untuk closing statement Bu, dari pesan dari Dinas Kesehatan Kota Batam terkait bersihan lingkungan, kewaspadaan terhadap hantavirus ini Bu, untuk masyarakat.
0: Ya, untuk masyarakat Kota Batam sendiri intinya harus tetap tenang ya dan tidak panik. Jadi tapi tetap waspada. Jadi jangan menganggap biasa dengan gejala-gejala yang sudah saya sampaikan seperti itu. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. yang dalam hal ini mungkin semuanya bukan dari hantavirus saja ya. Jadi kalau misalnya juga kita sudah melakukan pengendalian PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, insya Allah pasti tidak akan terjadi dengan penyakit-penyakit yang ada. Kemudian jaga kebersihan lingkungan. Jadi intinya semua harus jaga. Jadi bukan berarti hanta saja. Jadi mungkin kalau misalnya lingkungannya bersih, semua penyakit itu pasti akan tidak ada ya. Seperti itu. Kemudian sampah juga harus dikelola dengan baik. Kemudian gunakan masker kalau ada gejala yang sudah saya sampaikan tadi, ada batuk, flu, dan demam. Kemudian intinya mari bersama menjaga kesehatan ya, keluarga dan lingkungan, sebagai langkah utama untuk pencegahan penyakit zoonosis seperti ini. Itu mungkin dari Dinas Kesehatan Kota Batam ya, untuk masyarakat Kota Batam, seperti itu ya.
1: Ini untuk Bapak Hidayat, ini pesan Pak kepada masyarakat Batam, karena kita kota perbatasan ini, lalu lintas sangat masif. Bagaimana Pak terhadap coronavirus ini, pesan dari Balai Besar Karantinaan Kesehatan Batam?
2: Pesan dari kami, jangan panik. Hanta ini bukan virus baru di kita gitu, dan kewaspadaan tetap harus kita laksanakan. Kami di pintu masuk terus melakukan pemantauan terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri maupun dalam negeri gitu, termasuk dengan alat angkutnya. Jadi Kementerian Kesehatan juga dalam kategori sangat siap untuk menangani permasalahan ini, baik dari sisi sumber daya manusia, kemudian peralatan maupun fasilitas-fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi seluruhnya jajaran Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah juga sudah sangat concern terhadap penyakit ini, dan untuk masyarakat tidak perlu panik apabila menunjukkan gejala sakit gitu ya, bukan hanya hanta ya, sakit apapun gitu, segeralah berkonsultasi dengan dokter ataupun tenaga kesehatan, dan fasilitas, datanglah ke fasilitas kesehatan setempat. Untuk hanta sendiri, pemerintah Indonesia memiliki sarana pemeriksa laboratoriumnya ada, kemudian kita di lapangan juga kita melakukan pemantauan, kemudian juga rumah sakit juga sangat siap untuk keadaan itu. Memang belum ada vaksin maupun obat spesifik untuk hanta ya, vaksin nggak ada. Kemudian obat-obat yang spesifik untuk hanta juga nggak ada. Jadi pengobatannya sesuai dengan gejala yang ada, menangani seperti itu. Jadi tidak perlu panik, tetap jaga kesehatan, jaga perilaku hidup bersih dan sehat, jaga juga kesehatan lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita dari sampah maupun binatang-binatang penular penyakit. Mungkin itu yang dari kami.
1: Baik, benar-benar jadi bisa disimpulkan dari dialog di pagi hari ini adalah waspada itu penting, tetapi panik tidak perlu. Kita juga harus jaga kebersihan lingkungan, hindari kontak dengan tikus atau hewan pengerat apapun itu yang langsung bertuan dengan kulit. Segera periksakan ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala mencurigakan, karena di Kota Batam ini ada 22 puskesmas dan klinik juga sudah memfasilitasi jika ada gejala-gejala yang terkait kepada hantavirus. Betul Bu Melda ya?
0: Ya.
1: Ya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Hidayat selaku Kepala Balai Besar Karantinaan Kesehatan Batam telah hadir ke studio Pro 1 RRI Batam. Terima kasih juga kepada Ibu Melda Sari selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Batam yang telah bergabung melalui line telepon. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mendengarkan dialog Batam Menyapa pagi hari ini di 105,1 FM untuk yang berada di Batam dan di sekitarnya, dan di 107,2 FM untuk yang berada di Karimun dan sekitarnya, dan juga yang berada di streaming kami di rri.co.id. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Batam. Terus dengarkan Batam Menyapa setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Fakih Permusyakia dan operator teknik yang bertugas Syahrul Ramadan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Kamis 14 Mei 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo atau Jokowi dan Megawati Soekarno Putri sedang berseteru. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi artificial intelligence atau AI, Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: Oh iya. Reni, ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
1: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
0: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
3: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
4: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Oh. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: kan, kan. Eh, lihat dia itu sana, itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Tasya dapat kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda dalam program Kita Indonesia. Program yang menghadirkan berbagai pembahasan menarik seputar budaya, sosial, hingga kehidupan masyarakat Indonesia yang kaya akan nilai dan keberagaman. Berbicara tentang budaya Melayu tentu menjadi hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Melayu bukan hanya sekedar identitas, tetapi juga warisan nilai, bahasa, adat, seni, hingga cara hidup yang terus berkembang dari masa ke masa. Tema inilah yang akan kita bahas bersama pada siang hari ini, yaitu perkembangan budaya Melayu di era digitalisasi. Program ini dapat Anda saksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam, serta dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif, jadi untuk Anda yang ingin ikut bergabung dalam pembahasan siang hari ini, silakan langsung tuliskan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar live YouTube RRI Batam. Pada siang hari ini, sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber kita, yaitu seorang sastrawan dan budayawan Batam, Bapak Samson Ramba Pasir SS. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Samson. Assalamualaikum. Halo.

Mohon maaf pendengar, ada kesalahan teknis untuk siang hari ini. Akan kita lanjutkan untuk dialog program Kita Indonesia pada hari ini. Pada siang hari ini sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber kita, yaitu seorang sastrawan dan budayawan Batam, Bapak Samson Ramba Pasir SS. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Samson. Halo. Selamat siang, Bapak Samson.

Baik pendengar, mohon maaf untuk kesalahan teknis yang kembali lagi terjadi, dan kita lanjutkan untuk program Kita Indonesia pada siang hari ini. Sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber kita, yaitu seorang sastrawan dan budayawan Batam, Bapak Samson Rambah Pasir SS. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Samson. Halo? Halo Bapak Samson?

Baik pendengar, akan kita lanjutkan kembali untuk dialog pada siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Samson. Halo. Halo, selamat siang Bapak. Halo.

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi di program Tita Indonesia siang hari ini. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber kita, yaitu seorang sastrawan dan budayawan Batam, Bapak Samson Rambah Pasir SS. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak Samson.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
2: selamat siang. Kita mengetahui bahwa kita salah.
0: Selamat siang, Bapak Samson. Apa kabarnya pada hari ini, Bapak?
1: Selamat siang, baik. Alhamdulillah. Hai.
0: Mohon maaf, Bapak, untuk keterlambatan kita dan ada kendala teknis di siang hari ini ya, Bapak.
1: Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ya.
0: Dan terima kasih juga, Bapak, sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di program Kita Indonesia Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, ya.
0: Baik, Bapak Samson, ini saya langsung memberi pertanyaan, apakah boleh Bapak?
1: Boleh, silakan.
0: Baik, pertama-tama ini Bapak Samson, kalau berbicara tentang budaya Melayu, sebenarnya nilai utama apa yang paling melekat dalam kehidupan masyarakat Melayu?
1: Ya, bicara tentang budaya Melayu ya, adalah luas ya. Bahwa Indonesia ini pada dulu sebelum ada kata Indonesia, kita adalah bangsa Melayu. Jadi bicara kita tentang Melayu, berarti kita bicara juga tentang Indonesia. Ini adalah identitas yang sama dalam sebutan sesuai dengan zamannya, begitu kira-kira. Jadi Melayu yang pada hari ini adalah mereka yang beridentitas dan berdomisili di daerah Kepulauan Riau, Tanah Semenanjung, dan juga beberapa daerah lain yang masih hidup dengan tiga hal. Pertama, berbudaya Melayu, berbahasa Melayu, dan beradat istiadat Melayu. Itulah yang disebut dengan Melayu.
0: Baik. Ya. Menurut Bapak, bagaimana posisi ya, budaya Melayu di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini, khususnya di ya, kota Batam sendiri?
1: Baik, terima kasih ya. Kita harus bicara bahwa Melayu itu dia harus menyesuaikan dengan zaman. Arti kata kita tidak bisa terpaku pada masa lalu, tapi masa lalu itu perlu kita pelajari, perlu kita ikuti, dan kita berikan makna kekinian untuk menjemput masa depan. Jadi Melayu itu tak boleh stagnan. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini kecuali satu saja yang abadi, yaitu perubahan. Melayu harus mengikuti perubahan itu. Nah, itulah kira-kira.
0: Nah, ini bagaimana budaya Melayu ini mengikuti perubahan tersebut ini, Bapak Samson?
1: Ya, budaya Melayu itu dia harus terbuka. Terbuka untuk menyesuaikan dengan zaman. Menyesuaikan zaman tanpa harus kehilangan substansi dan identitas kemelayuan itu sendiri. Jadi Melayu itu nggak bisa tertutup. Melayu itu harus menyesuaikan diri dengan keadaan hari ini, dan juga dia harus bisa untuk menjemput masa depan. Karena masa depan Melayu itu tak bisa hanya diukur oleh kejayaan masa lalu. Kejayaan masa lalu itu adalah prestasi nenek moyang kita. Nah, prestasi nenek moyang kita ini harus kita jadikan motivasi, jadikan filosofi bagaimana kita tetap eksis pada hari ini, sebagaimana pendahulu-pendahulu kita itu juga eksis di zamannya. Kemudian kita harus mewariskan masa depan kepada anak-anak, cucu kita, ataupun generasi penerusnya. Arti kata, Melayu itu harus melihat masa lalu untuk bekal hari ini dan juga untuk menjemput masa depan. Itulah kira-kira.
0: Baik. Kalau dibandingkan dengan generasi terdahulu ini, Bapak, bagaimana ya, minat generasi muda terhadap budaya Melayu saat ini?
1: Iya, minat generasi muda terhadap budaya Melayu yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita sebenarnya itu sangat bagus, sangat tinggi. Namun dia tentu harus bersapaan, bersinggungan, dan berinteraksi dengan budaya-budaya yang lain ya. Kalau di masa lalu mungkin budaya Melayu itu bisa kuat eksis dalam jangka yang panjang karena dia tidak terlalu diinterupsi oleh budaya-budaya asing ya. Sementara di zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan informasi, dengan kemajuan-kemajuan yang lain, kita banyak mendapat pengaruh-pengaruh dari budaya yang lain selain budaya Melayu. Tapi generasi hari ini harus menyikapi itu secara arif, secara baik. Ambil saja unsur-unsur budaya asing yang sesuai, yang selaras dan selari dengan budaya Melayu. Toh, nenek moyang kita dulu, para pendahulu kita, budayanya juga dipengaruhi oleh budaya-budaya asing. Namun, sampai kepada mereka, dia menjadi budaya Melayu. Saya ingin contohkan ya, di dalam musik saja misalnya. Kita pada hari ini sudah tidak bisa membantah bahwa biola, akordeon, itu adalah alat musik khas Melayu. Tapi pada mulanya, akordeon itu bukan milik orang Melayu. Bukan ciptaan orang Melayu. Biola juga begitu. Dari Barat. Dari penjajah Spanyol, Portugis yang bawa alat-alat musik itu. Bahwa biola, akordeon itu adalah instrumen musik Eropa. Tidak bisa dibantah. Tetapi pada hari ini, yang tadinya alat musik itu berasal dari Eropa, dimainkan dengan cara Melayu, menjadilah alat musik biola, akordeon itu menjadi alat musik Melayu. Ini sebuah kearifan nenek moyang kita. Dia bisa menerima sesuatu dari luar, tetapi sampai kepada dirinya, dia menjadikan itu adalah jati dirinya sendiri. Cara memainkan orang Eropa dengan orang Melayu, akordeon biola itu beda. Nah, itu misalnya, lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu Melayu. Tapi alat musiknya tetap dari Eropa. Itu sebagai contoh saja ya. Nah, itu kira-kira.
0: Baik, berarti saling berkesinambungan begitu ya Bapak ya?
1: Ya, saling berkesinambungan. Apalagi pada hari ini banyak teknologi-teknologi dari luar itu yang masuk. Jangan anggap itu akan merusak kebudayaan kita. Sejauh kita arif, kita bijak, bagaimana pengaruh-pengaruh itu bisa kita jadikan untuk semakin meningkatkan kebudayaan kita sendiri. Apalagi misalnya di era digital ini. Melayu ataupun generasi muda Melayu harus memanfaatkan era digital ini untuk mengembangkan, memperluas elemen-elemen budaya kita seperti kesenian, seperti teater, seperti musik, dan lain sebagainya. Itu kira-kira.
0: Baik. Kalau dari segi tantangan ini Bapak, ya, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan budaya Melayu di era media sosial dan internet yang serba cepat seperti sekarang ini?
1: Ya, tantangan terberat adalah selera dan kecenderungan generasi muda ya. Generasi muda kita lebih cenderung untuk meniru, mengambil, dan melakoni unsur-unsur budaya, unsur-unsur kesenian yang viral. Misal kita kenal dengan drakor Damang Korea yang musik-musik dan tari-tari Korea masuk dan langsung kita ambil. Dia tidak kita implementasikan dalam semangat kemelayuan, tapi kita langsung mengambil 100% dan menirukan, copy paste istilahnya. Ini tantangan kita. Lama-kelamaan kebudayaan kita akan tenggelam dan muncullah kebudayaan-kebudayaan yang pop tadi. Ini sebagai contoh ya. Budaya-budaya Korea yang sekarang mendunia seperti drama Korea, musik dan tari-tari Korea itu, pada awalnya untuk mempengaruhi dunia, pemerintah Korea itu membiayainya, memberikan subsidi. Bagaimana seni budaya Korea ini bisa mendunia. Dan kita ikut arus itu, seharusnya tidak ikut arus itu, tapi mengambil semangatnya. Kita juga bisa melihat dalam dunia perfilman. Kita orang Indonesia, khususnya lagi orang Melayu, tertarik dengan film-film Doraemon dan lain sebagainya. Itu adalah budaya Jepang. Tapi mengapa mereka berhasil menguasai dunia? Itu tadi, karena generasi mudanya sudah punya jati diri dan industri perfilman mereka ini bisa menguasai dunia. Artinya, Melayu itu harus seperti itu. Dia harus mempengaruhi dunia. Contoh yang paling sederhana lagi ada. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti tahu itu film Upin dan Ipin. Itu produksi siapa? Malaysia. Malaysia itu siapa? Melayu. Artinya apa? Melayu, Malaysia sudah berhasil membentuk opini dunia bagaimana kehidupan masyarakat Melayu tadi. Ini sebagai contoh bahwa Melayu bisa, Malaysia sudah membuktikan. Kita harus mengambil semangat itu. Nah sekarang Kepulauan Riau, Batam lagi khususnya. Apa produk-produk kebudayaan Batam ini yang bisa kita jadikan sesuatu yang viral, tidak hanya di kalangan orang Melayu. Gunakanlah dunia media sosial, gunakanlah dunia digital. Dengan menggunakan teknologi yang ada, kita bisa menguasai ruang-ruang kebudayaan. Tidak hanya untuk orang Melayu, tetapi juga untuk Indonesia, untuk dunia. Ini yang harus kita lakukan. Dan generasi muda harus menguasai teknologi. Generasi muda harus menguasai dunia digital. Dan dia harus menguasai dunia media sosial. Like or dislike, suka atau tidak suka, ini fakta. Dan sudah banyak contohnya seperti yang saya katakan tadi. Di masa lalu kan sudah juga dilakukan. Bagaimana mengelaborasi biola, mengelaborasi akordeon menjadi cara memainkan dengan cara orang Melayu. Itulah kira-kira.
0: Baik, Bapak. Karena ini membahas tentang perkembangan budaya Melayu di era digitalisasi nih ya, Bapak. Menurut ya. Bapak, apakah digitalisasi mampu membantu pelestarian bahasa Melayu agar tidak perlahan menghilang?
1: Sangat mampu. Jadi, para konten kreator misalnya, para seniman, jangan hanya setakat atau sebatas berkesenian di kampung-kampung, di panggung-panggung di daerahnya sendiri, tapi dia harus berkesenian di dunia maya, di dunia digital, dengan menghadirkan karya-karya Melayu, tetapi yang bisa bersapaan dengan audien ataupun netizen. Kalau dia tidak bisa bersapaan dan akrab dengan audien ataupun netizen, dia tidak akan ditonton. Maka tampilkanlah seni-seni budaya Melayu, bahasa-bahasa Melayu, dan elemen-elemen kesenian lain melalui dunia digital, melalui dunia media sosial. Sehingga Melayu itu dikenal bukan hanya di kalangannya sendiri, tapi juga dikenal di kalangan luas gitu.
0: Ya baik Bapak, kalau dalam pandangan Bapak ini, apa yang harus dijaga agar budaya Melayu tidak kehilangan nilai dan makna di tengah perkembangan zaman?
1: Ya, pertama pemerintah ya, dari sisi dari atas, pemerintah itu harus memberikan perhatian yang serius bagaimana budaya Melayu itu tetap digali, tetap dipelihara, tetap dimajukan. Karena tanpa campur tangan pemerintah tidak mungkin, terutama dalam hal kebijakan penganggaran. Yang kedua, generasi muda khususnya ataupun elemen masyarakat dari kalangan generasi muda harus tertarik kepada budaya Melayu. Bagaimana supaya tertarik? Berikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan budaya Melayu itu tanpa kehilangan substansi, tanpa kehilangan filosofi, dengan cara mereka sendiri. Golongan-golongan orang tua jangan memaksakan kehendaknya. Oh, seharusnya begini. Oh, seharusnya begitu. Generasi muda ini nggak bisa demikian. Mereka harus diberikan kebebasan berkreasi, kebebasan berekspresi sesuai dengan cara dan zamannya. Nah, itu kira-kira. Jadi ada kompromi orang generasi tua dengan generasi muda harus bertemu dalam suatu titik persamaan. Generasi muda ini silakan dia berekspresi, silakan dia berkarya dengan cara dan zamannya. Tetapi jangan lupa substansi filosofi Melayu jangan hilang. Kemudian generasi tua jangan memaksakan cara-cara lama, cara-cara tradisi yang sifatnya mendikte, mengimla ataupun menginginkan sesuatu seperti masa lalu. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang abadi, hanya satu yang abadi. Perubahan. Bagaimana dalam perubahan tadi, substansi, filosofi, dan semangat Melayu itu tetap ada. Itu kira-kira.
0: Baik. Berarti dari lingkungan keluarga juga harus menanamkan nilai dan budaya Melayu dari kecil ini ya Bapak ya?
1: Iya, benar. Jadi bagaimana di dalam keluarga juga terbentuk suatu semangat betapa pentingnya kita hidup berbudaya secara Melayu. Kemudian di sekolah juga begitu, tengah masyarakat juga begitu. Namun cara yang akan dilakukan oleh generasi milenial ini, Gen Z ini, jangan dipaksakan harus persis seperti orang tua kita di masa lalu. Orang tua kita di masa lalu dipaksakan sekarang, zaman sudah beda. Setiap zaman itu pasti ada semangatnya yang berbeda, nggak bisa sama. Tapi substansi dan filosofinya harus kita pertahankan. Contoh lagi misalnya di Jepang. Di Jepang itu tradisi minum teh secara cara Jepang itu sampai sekarang masih dipakai, masih dilestarikan dan diajarkan di sekolah-sekolah. Tetapi bukan berarti harus memaksakan orang-orang Jepang hanya meminum teh khas orang Jepang, tetapi dia tidak lagi minum minuman yang modern sekarang. Yang dilarang generasi itu untuk meminum atau memakan kuliner-kuliner yang sesuai zamannya. Tapi kita coba seiring sejalankan dengan minum-minum yang tradisi. Jadi harus berkompromi, tidak ada yang memaksa. Generasi hari ini tidak memaksakan harus begini, generasi tua atau masa lalu tidak harus memaksakan begini, tapi ada titik kompromi. Itulah kehidupan. Kehidupan ini bertemu dalam kurva kompromi, bukan kurva pemaksaan kehendak. Itu kira-kira.
0: Baik. Tadi Bapak menyinggung soal peran sekolah dalam melestarikan budaya Melayu ini ya Bapak ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bagaimana peran sekolah dan dunia pendidikan dalam mengenalkan dan melestarikan budaya Melayu kepada anak-anak sejak dini?
1: Iya, baik. Kalau di sekolah-sekolah itu dan secara kurikulum ada namanya muatan lokal. Jadi muatan lokal ini sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Khusus di Batam dan Kepulauan Riau, tentu muatan lokal itu adalah Melayu. Apa yang harus diajarkan dalam muatan lokal itu, misalnya aksara Arab Melayu, kemudian budaya dan seni budaya Melayu. Ya, harus diajarkan, diperkenalkan sejak dini kepada anak-anak mulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, SMP dan SMA. Sehingga setelah dewasa nanti mereka itu berjati diri Melayu. Setelah dewasa itu mereka tuh mengenal Melayu. Setelah dewasa mereka merasa hebat itu seni budaya Melayu. Bangga mereka sebagai orang Melayu. Kebanggaan ini yang penting kita tanamkan. Ya.
0: Baik. Kalau untuk saat ini Bapak, apakah ya, sudah cukup banyak ruang atau wadah bagi generasi muda untuk belajar budaya Melayu?
1: Wadah itu sebenarnya ada. Pertama di sekolah kan sudah ada namanya muatan lokal. Kemudian juga ada lomba-lomba tentang seni budaya daerah. Dan juga di tengah-tengah masyarakat yang bukan di sekolah misalnya ya, selalu ditampilkan kegiatan-kegiatan seni budaya. Contoh lagi di Batam, itu agenda tahunannya ada Kenduri Seni Melayu. Nah itu dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bahkan untuk tahun 2026 ini, Kenduri Seni Melayu itu tidak hanya dilaksanakan sekali, bahkan 4 kali. Ini bulan April kemarin dilaksanakan di Sagulung. Maksud kegiatan ini adalah menghimpun sanggar-sanggar seni yang ada di Kecamatan Sagulung, Batu Aji, Sekupang, dan Belakang Padang untuk tampil di panggung yang mewah, yang megah. Nanti yang terbaik di situ, yang terpilih di situ akan ditampilkan di puncak Kenduri Seni Melayu pada tanggal 2, 3, 4, 5 Juli nanti. Setelah itu nanti sebelum itu juga akan dilaksanakan nanti tanggal 15 dan 16 Kenduri Seni Melayu di Tanjung Uma. Yang mana di sana akan ditampilkan sanggar-sanggar terpilih dari Kecamatan Bengkong, Batam Kota, Lubuk Baja dan satu lagi, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota, atau ada 4 kecamatan. Kemudian yang terbaik itu nanti akan tampil ke di puncak. Nah, nanti tanggal 5 dan 6 bulan Juni akan ditampilkan lagi hal yang sama di Sungai Bedu untuk sanggar-sanggar seni yang ada di Nongsa, Sungai Bedu, Bulang dan Galang. Ini semuanya dilakukan di tengah masyarakat oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya Melayu itu semakin kukuh, supaya masyarakat lebih tahu apa itu Melayu. Nah, itulah kira-kira, selain dari sekolah, keluarga dan juga masyarakat. Nah, di tengah masyarakat ini pemerintah harus ambil alih ataupun intervensi begitu.
0: Baik. Untuk acara seperti tadi itu Bapak, apakah ya, tiap bulan diselenggarakan atau tiap 2 bulan, 3 bulan atau bagaimana itu Bapak?
1: Ya, itu yang khusus Kenduri Seni Melayu tadi dilaksanakan 4 kali bulan April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan ini berturut-turut. Nanti bulan depannya ada kegiatan yang lain lagi. Bahkan di akhir tahun nanti akan melaksanakan Gebiar Budaya Nusantara. Gebiar Budaya Nusantara itu tidak hanya seni budaya Melayu yang ditampilkan, tapi seni budaya berbagai etnis yang ada di Batam ini ditampilkan nanti di situ. Itu nanti bisa pula memakan sekitar 3 bulan. Inilah dilakukan oleh pemerintah. Gebiar Budaya Nusantara. Kita tahu bahwa Batam ini kan adalah Batam Bandar Madani ya. Madani itu katanya masyarakat yang dihuni oleh masyarakat berbilang kaum. Tuan rumahnya Melayu. Tapi suku-suku lain banyak di Batam. Inilah. Ada Kenduri Seni Melayu, ada Gebiar Budaya Nusantara. Itu yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Ini baru-baru ini ada di Dinas Pendidikan FLS3N, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Dilaksanakan mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kota, nanti pemenangnya ke tingkat provinsi, nanti pemenang tingkat provinsi akan mewakili ke tingkat nasional. Di sini budaya-budaya itu diapakan? Banyak cabangnya, mendongeng, ada menulis cerita, ada nyanyi, ada. Pokoknya banyak. Arti kata, sebenarnya pemerintah sudah lama berbuat untuk memajukan seni budaya, terutama seni budaya Melayu. Cuma mungkin karena masyarakat Batam yang sibuk bekerja, sibuk dengan kehidupan yang lain, tidak semuanya mengetahui adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Baru dibatasi oleh masyarakat-masyarakat yang terlibat di situ. Masyarakat sekolah, pelaku seni budaya, seniman, budayawan. Tetapi ini mestinya harus lebih meluas lagi. Demikianlah kira-kira.
0: Baik. Dari segi pemerintah berarti sudah sangat mendukung ini ya Bapak ya untuk budaya Melayu itu sendiri.
1: Sudah sangat-sangat mendukung. Contoh, kita sudah punya perda ya, peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 itu tentang pemajuan kebudayaan. Perda itu peraturan daerah. Peraturan daerah itu disusun oleh DPRD, disahkan oleh pemerintah dan DPRD, yaitu peraturan daerah pemajuan kebudayaan. Kemudian baru-baru ini sekitar satu minggu yang lalu juga sudah disahkan Perda Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Jadi peraturan daerah ini dia sangat berpihak kepada seni budaya Melayu, sangat berpihak kepada bagaimana memajukan kebudayaan Melayu itu. Cuma mungkin belum tersosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas. Dan salah satunya inilah mensosialisasikan pada kesempatan ini. Maka kita pun berterima kasihlah kepada RRI Batam yang sudah memberikan kesempatan kita bisa menyuarakan, memasyarakat dan mensosialisasikan apa yang sudah saya sampaikan tadi.
0: Baik Bapak, terakhir nih ya Bapak ya. Untuk generasi muda Batam dan Kepulauan Riau yang mungkin mulai ya, jauh dari budaya daerahnya, pesan apa ya, yang ingin Bapak sampaikan?
1: Ya, saya sangat berharap kepada generasi muda, apakah itu sebut dengan generasi milenial ataupun Gen Z lah. Yang jelas kita ini, kalau tidak Anda, tidak kamu, siapa lagi yang akan memajukan, melestarikan, dan memakai budaya Melayu itu? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Dan budaya Melayu itu adalah kebanggaan kita. Dan kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Itu tidak kita siapa lagi, bukan sekarang, kapan lagi. Banggalah kita kepada budaya Melayu. Budaya Melayu itu adalah budaya yang adiluhung. Sampai hari ini Melayu itu sudah menelurkan, melahirkan bahasa Indonesia. Dari mana bahasa Indonesia itu asalnya? Bahasa Melayu. Indonesia yang luas ini, yang terdiri dari beragam suku bangsa, beragam bahasa, bisa memilih bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa nasional berasal dari bahasa Melayu. Mengapa ini bisa terjadi? Kenapa? Karena budaya Melayu itu kuat. Budaya Melayu itu kukuh. Dia budaya Melayu itu bisa dari rahim ke budaya Melayu itu lahir sebuah bahasa yang kelak menjadi bahasa persatuan, menjadi bahasa nasional Indonesia, Malaysia, Brunei, bahkan Singapura. Hebat budaya Melayu itu. Nah, begitu kira-kira.
0: Baik, Bapak. Tidak terasa pendengar, kita sudah berada di penghujung program Kita Indonesia siang hari ini dengan tema Perkembangan Budaya Melayu di Era Digitalisasi. Semoga dari perbincangan siang hari ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa budaya Melayu adalah identitas yang harus terus dijaga, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya meskipun zaman terus berkembang. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Samson Rambah Pasir SS, yang telah berbagi ilmu, pandangan, dan inspirasi bersama pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak, Bapak Samson.
1: Sama-sama, juga salam untuk teman-teman di RRI dan juga kepada para pendengar RRI di mana saja berada.
0: Baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Bapak Samson. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih atas undangannya.
0: Baik. Terima kasih pendengar untuk Anda yang telah mengikuti program ini dari awal hingga akhir melalui siaran Pro 1 RRI Batam, melalui aplikasi RRI Digital maupun live YouTube RRI Batam. Kami mohon maaf karena tadi sempat ada kendala teknis dan program pada hari ini berjalan terlambat dari yang seharusnya. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Kita Indonesia siang hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Relay Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: Dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri cipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
3: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya.
4: Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
1: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih satu kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI Pusmur.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tujuhnya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus.

0: kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini. Dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub

0: gagal mendapatkan lisensi di Super League ini, untuk Super League, pada angkot tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
1: Pada kategori Super League, total 25 klub di

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar, membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

kembali ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kemarin. Itulah suruh ngaji tanda. Suruh sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai daerah tersebut, sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar di dalam program Rentak Melayu siang hari ini edisi Kamis 14 Mei 2026. Apa kabarnya pendengar? Apa aktivitas pada siang hari ini? Bagi yang berlibur bisa melanjutkan liburannya, dan bagi yang bersantai bisa beristirahat dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Cuaca pada siang hari ini di Batam mendung ya pendengar ya. Sambil mendung-mendung seperti ini ditemani oleh Rentak Melayu. Dan pada siang hari ini bersama saya Tasya yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendengar, bagi yang ingin request lagu-lagu Melayu favorit bisa di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Bang Saiman. Assalamualaikum, Rentak Melayu, jomebohkan. Ada satu pantun dari Bang Saiman ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun dari Bang Saiman. Banyaklah hari antara hari, tidak semulia hari Jumat. Banyaklah nabi antara nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Ewa. Baik, terima kasih untuk pantunnya pada siang hari ini ya Bang Saiman ya. Dan Bang Saiman request lagu Bunga Tanjung dari Edisi Tonga. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bang Saiman ya. Kemudian Pak Zaini kembali hadir. Assalamualaikum Rentak Melayu, jom hebohkan. Pinang muda kelapa tua, guger buahnya campak keperigi. Memang saya sudah tua, tapi saya tua-tua keladi. Bisa aja ini ya Pak Zaini. Kita lanjutkan pantun kedua dari Pak Zaini. Cuaca redup kita berjalan, kaki tersangkut pada kayu. Kita hidup banyak cobaan, tapi kita bersabarlah selalu. Betul Pak Zaini. Kemudian Nek Syakira hadir. Ada dua pantun dari Nek Syakira pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Menjadi tamu di hari raya, penganan suri rasanya tawar. Hendak bertemu apakan daya, hanya suara jadi penawar. Ewa. Pokok selasih, pokok bayam, dalam kepuk buah barangan. Seorang kasih, seorang sayang, tidak bertepuk sebelah tangan. Ewa. Nek Syakira request lagu Bila Diri Disayangi dari Ukais. Sudah kami putarkan ya Nek Syakira. Terima kasih untuk Bang Saiman, Pak Zaini dan juga Nek Syakira yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kemudian Bule Eva hadir. Ada satu pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun dari Bule Eva. Pepaya mentah di kebun parapat, makun ke Bantul suruh berehat. Saya suka pantun Pak Tohat, pantunnya mantul penuh nasihat. Ewa. Bule Eva request lagu Pasir Roboh dari Salim. Sudah saya putarkan ya Bule Eva ya. Kita langsung angkat telepon pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu jauh menghiburkan.
0: Dengan Atu ini ya.
1: Ini abang Tohat.
0: Oh, dengan Pak Tohat.
1: Iya betul. Itulah bapak itu pula. Iya kayaknya abang.
0: Saya kira Atu nikah kawin ini tadi.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik, Pak Tohat.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Pak Tohat, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sudah berangsur membaik ya, Pak Tohat?
1: Sudah mulai membaik.
0: Alhamdulillah. Ini mau membalas pantun boleh, Pak, atau bagaimana ini?
1: Entahlah, belum dapat balas lagi dah. Ada pantun dulu ya?
0: Ada berapa itu, Pak Tohat?
1: Ayo. Yang pertama, ada gambar bergambar bersama. Semoga cepat-cepat membawa anak. Apa kabar nih kembar di sana? Semoga sehat walafiat hendaknya.
0: Amin.
1: Nah, yang kedua,
0: pantun
1: burung nuri terbang melayang, hinggap di dahan kayu meranting. Yang tahu diri, hidupnya terpandang, sikapnya sopan, lakunya terpuji.
0: Betul.
1: Nah, yang ketiga.
0: Pantun yang ketiga.
1: Apa guna berbuah betik, hijau muda tersimpan di pohon? Apa guna berwajah cantik, kalau tidak bersopan santun?
0: Betul. Pak, benar ini. Kalau kata Bu Leva ya, Pak Tohat ini pantunnya penuh nasihat.
1: Oh, begitu ya. Terima kasihlah pada BFA-nya yang telah mengapkan. Apa namanya dah? Menyentuh saya. Yang keempat dan terakhir.
0: Pantun yang terakhir.
1: Belayar biduk singgah di medang. Kebalai berkawan menonton. Biar bulu wajah dipandang, asalkan pandai bersopan santun.
0: Betul.
1: Nah, jadi itulah ya. Kalau dapat lagunya dari Ahmad Jais, Aku Ingin Bersua.
0: Aku Ingin Bersua ya.
1: Aku Ingin Bersua. Sebab dah lama tak jumpa ni.
0: Lama tak masuk ya, Pak Tohat.
1: Walafiat, panjang umur muda rezeki. Yuk, assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tohat yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Pak Tohat di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Kak Layu, jom menghebohkan.
0: Jom menghebohkan, dengan Kak siapa ini?
1: Ini bukan Kak, Kak Sah. Satu itu Mak.
0: Mak? Mak Repong?
1: Bukan, Jamilah Nyalai.
0: Kak Jamilah ya?
1: Iya.
0: Dengan Kak Jamilah Penyalai. Apa kabar Kak Jamilah?
1: Alhamdulillah sehat, Tasha sehat Tasha.
0: Alhamdulillah Tasha juga sehat Kak Jamilah.
1: Udah makan belum?
0: Tasha lagi puasa ini kakak.
1: Sama selasa,
0: Sama ya kak ya?
1: Ya hari Kamis ya.
0: Hari Kamis.
1: Pasti senin Kamis. Satu pantun Tasha.
0: Satu pantun, sila.
1: Sungguh besar buahku ini. Dan hitung besar buah durian. Kesian orang lagi menunggu. Rupanya pagar tutup awan. Mana-mana yang lagi nunggu tuh kesian kan. Lagu deh.
0: Mau lagu apa tuh?
1: Lama lagi tak putar ada kasa. Bosan lah dengan mungkin lagu ini. Hatimu hatiku cerita ini.
0: Hatimu hatiku?
1: Sarifah Aini.
0: Sarifah Aini ya.
1: Iya.
0: Hatimu hatiku. Oke, nanti Tasha putarkan ya Kak Jamilah.
1: Ya Tasha, sehat selalu Tasha. Sampai sore pasti Tasha, sehat selalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Jamilah Penyalai yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Jamila di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tasya.
0: Iya.
1: Udah 7 purnama gak gabung ya.
0: Iya nih.
1: Iya.
0: Lama juga ya. Alhamdulillah Tasya sehat, Bang Prabu.
1: Alhamdulillah. Ini karena Tasya sehat, ini pantunnya buat Tasya lah.
0: Apa tuh?
1: Pergi ke pasar, beli ketam. Tasya tau ketam kan?
0: Ketam, tahu.
1: Sejenis apa tuh? Sejenis kepiting?
0: Iya, kayak kepiting gitu.
1: Sekilo berapa, Tasya?
0: Aduh. Saya jarang ke pasar ya, Bang, ya. Jadi kurang tahu.
1: Iya, Bang, thank you. Biasanya yang tahu tuh dia. Pergi ke pasar, beli ketam. Jangan lupa beli kemiri. Salam hangat buat Tasya. Semoga Tasya sehat selalu. Amin.
0: Amin. Ya,
1: nah, ini buat Bang Thank You nih.
0: Untuk Bang Thank You ya. Ritual pemanggilan Bang Thank You ini.
1: Iya. Burung camar terbang di awan.
0: Ewa.
1: Hinggap sebentar di dahan jati. Terima kasih Bang Thank You yang rupawan.
0: Aduh.
1: Selalu ada di radio RRI. Betul.
0: Asik. Betul. Ayo masuk Bang Thank You.
1: Iya, lagunya spesial buat Bang Thank You tuh apa? Apa ya? Nona Singapura aja lah.
0: Nona Singapura ya.
1: Iya, biar Bang Thank You dapat orang Singapura juga. Iya, jangan mau kalah. Jangan mau kalah sama yang itu.
0: Yang itu, yang ini.
1: Hanya Tasya yang tahu. Ketawa tuh Bang Thank You tuh dia. Iya, buat Tasya semoga saya terdiri lancar Tasya ya.
0: Amin.
1: Iya, ini Bang Prabu baru mau makan siang Tasya.
0: Lagi liburan ini Bang.
1: Iya, Tasya udah makan belum?
0: Saya lagi puasa ini Bang.
1: Oh alhamdulillah, iya. Bang Prabu lagi halangan Tasya.
0: Halangan ini ya.
1: Bukan datang bulan, bukan bulan datang.
0: Bulan Bang datang nanti malam dong Bang.
1: Kenapa?
0: Bulan datang nanti malam.
1: Iya, bulan melambang kalau kata Bang Aril. Terima kasih ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat satu penelpon lagi pendengar sebelum kita nanti bacakan lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tepat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kak Kawin.
0: Ini benar nih baru atau ini Kak Kawin ini ya yang hadir. Apa kabarnya Atu?
2: Alhamdulillah. Pantun tuh.
0: Pantun sile.
2: Suar di pat pantun.
0: Ewa.
2: Suar di setelah pantun. Tak maulah gabung berpantun.
0: Aduh, kenapa tak mau?
2: Itu lah, teman-teman tak pensiun.
0: Teman-teman belum pensiun ya. Pantun kedua, ada pantun kedua tetap nih.
2: Ada kedua ketiga ini. Potonglah arang sedang basah.
0: Ewa.
2: Tolonglah orang yang susah. Di saat lain ada pula orang yang akan menolong kita.
0: Betul.
2: Dilihat labu manis, di tungku ada abu melayang. Tak dapat di waktu gadis, kutunggu jandemu sayang.
0: Aduh, menunggu labu siapa itu Atu?
2: Ya, tak boleh cakap. Dia mengerti itu Tasya. Dia pernah lalu di rumah Atuk ni.
0: Lagunya
2: Dalam Diam Aku Mencintaimu.
0: Dalam Diam Aku Mencintaimu.
2: Terima kasih Kasa.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Atuk Nikah Kawin yang sudah hadir di line telepon kami.

Kita kembali ke WhatsApp dulu pendengar. Ini ada dari Nek Kembar Rentak Melayu, jam heboh kan. Ada 4 pantun dari Nek Kembar ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Musim kemarau menggali perigi, duduk berehat di tengah hari. Kalau kita hidup kemana pergi, pandai-pandailah membawa diri. Ewa. Pantun selanjutnya. Naik motor jungkir balik, motornya jatuh ke dalam jurang. Hendaklah kita berbuat baik agar kita disukai orang. Ewa. Pantun selanjutnya. Ke pasar membeli jeruk, jeruk dibeli si nenek kembar. Janganlah menampakkan sifat yang buruk, kemana pergi pasti takut menyebar. Pantun terakhir dari Nek Kembar. Buah kelapa hendaklah diparut untuk memasak dengan si ikan belut. Kata pepatah, biar pecah di perut, tapi kenapa masih pecah di mulut? Ewa. Terima kasih untuk Nek Kembar untuk 4 pantunnya yang sudah menghibur kita di siang hari ini. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan lintas informasi untuk Anda. Kemudian pada pukul 12.02 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 14 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Batam melakukan deteksi dini kesehatan jiwa anak dan remaja melalui pemeriksaan kesehatan di sekolah-sekolah guna memastikan kondisi mental anak sudah terpantau sejak dini. Kepala Dinkes Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan program pemeriksaan tersebut menyasar anak usia 7 hingga 18 tahun melalui screening kesehatan jiwa di sekolah-sekolah se-Kota Batam. Informasi selanjutnya, pendengar, cita-cita Muhammadiyah Kepulauan Riau memiliki pesantren modern berskala besar di Batam akhirnya mulai terwujud. Pondok Pesantren Mafaza Islamic Boarding School atau MIBS di kawasan Telaga Punggur, Nongsa, Batam resmi diwakafkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah dalam kegiatan Tablik Akbar yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti pada Selasa 12 Mei. Penyerahan wakaf dilakukan langsung pendiri dan pembina Ponpes Mufaza Abdullah Yasin kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Selanjutnya, pengelolaan pondok pesantren tersebut dipercayakan kepada Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI. Informasi terakhir, pendengar, Dinas Pendidikan atau Disdik Batam memfokuskan pembangunan sektor pendidikan tahun 2026 pada rehabilitasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru atau RKB guna mengatasi kekurangan sarana belajar di sejumlah wilayah. Dilansir pada Kamis 14 Mei, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Henry Arulan, mengatakan pada tahun ini Pemko Batam belum mengalokasikan program revitalisasi sekolah dari APBD. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Batam siang ini. Siang ini. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

memiliki keistimewaan berupa doa kebaikan yang diberikan anak kepada almarhum orang tuanya atau sesama muslim yang lebih dulu meninggal dunia. Karena pada bulan Syaban ini, selain doa, antusias masyarakat Pulau Penyengat juga terlihat dari jamuan kenduri yang diberi melalui sumbangan sukarela seperti makanan dan minuman konsumsi khas Pulau Penyengat. Pada terakhir jamak kali ini, masyarakat Penyengat mengharapkan Indonesia, khususnya Pulau Penyengat, semakin baik dan terlindung dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak serta mengikis kesejahteraan.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di program Rendang Melayu siang hari ini. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk ini ya pendengar. Pertama datang dari Mama Boy. Assalamualaikum Rendang Melayu. Jom hebohkan. Selamat tengah hari Tasya. Ini Mama Boy ada 3 pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Minyak zaitun saya pilihkan bersama

Pandan Bunga Kasturi. Ini pantun saya kirimkan. Ganti nyawa badan sendiri. Ewa. Bila mendung pokok hari, nampak dari Tanjung Pinang. Sudah lama saya mencari, kemana letak hati yang tenang. Ewa. Macam mana budak berenang di laut dalam nafasnya lelah? Macam mana hati tak tenang, hanya selalu mengingat Allah. Betul. Kalau kata Bang Prabu biasanya betul-betul-betul begitu ya Mama Boy. Terima kasih Mama Boy untuk 3 pantunnya yang sudah menghibur kami semua. Kemudian Kak Juliana Teluk Air Penyalai hadir mau berpantun. Anak musang merayap malam, mati ditembak anak kelinci. Alangkah gelap keliling alal, apakah sebab hujan tak jadi? Ewa. Lagunya ikutan aja Tasya. Kemudian Pak Ngah Hasan Tanjung Hutan, monitor saja tak pandai berpantun, tetapi request lagu Tak Sedalam dari Arif. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Pak Ngah. Kemudian Bang Zainal di Durai hadir. Air masin pantai berlumpur, kayu bakau jangan ditebang. Angin ditabur silap diatur, gelombang besar tsunami yang datang. Pantun kedua dari Bang Zainal. Pasang layar di tengah sampan, naik perahu melawan ombak. Kabar angin usah dilayan, belum tentu benarnya tidak. Ewa. Kemudian Kak Normala dari Penyalai hadir. Niur gading puncak mahligai, buah ketupat berisi inti. Hancur daging tulang berkecai, kasih sayang sampai ke mati. Ewa. Request lagu dari film Lancang Kuning, Sri Tamba dari Siti Mariam dan R. Ismail. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Normala. Kemudian pantun terakhir dari Bang Amit Nego. Pagi hari mengasah kapak, nak ke Kuala cuaca mendung. Di mana kini bumi kau pijak, di situ pula langit kau junjung. Ewa. Bang Amit Nego request lagu Cinta Hampa dari Deloitte. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Amit Nego.

0: Kita beralih dulu pendengar ke line telepon 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Netak Melayu.
1: Netak Melayu, Jomel Bohkan.
0: Jomel Bohkan, dengan abang siapa ini?
1: Dengan abang Jatkal Suara.
0: Dengan Pak Usulimin. Apa kabar Pak Usu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini lagi bersantai atau bagaimana Pak Usu?
1: Lagi berbaring nih di Tanjung Balai.
0: Lagi berbaring ya?
1: Iya.
0: Baring-baring ya.
1: Hmm? Masih di Tanjung Balai, belum pulang di Gubuk Derita.
0: Hari ini ada berapa pantun Pak Usu?
1: Ada empat agaknya.
0: Ada empat. Ini ada mau lagu. Pantun dulu atau lagu dulu?
1: Lagu dulu, Pilu.
0: Pilu?
1: Dari Asmi Dardarwis.
0: Pilu ya, siang-siang gini kenapa lagunya sedih?
1: Untuk Pak Fauzi, semoga sehat selalu dengan istrinya.
0: Amin.
1: Mama Iman, semoga sehat selalu. Pak Fauzi.
0: Pantunnya, Pak Usu.
1: Merebah di pokok are.
0: Ewa.
1: Singgap sebentar di pokok jati. Mulut dijaga belum mulut dijaga sebelum bicara, agar tidak meluka hati.
0: Betul.
1: Air tenang sepi muara.
0: Ewa.
1: Layan menebar pukat. Lihat tajam lebih berbisa dari mata pedang yang mengkilat.
0: Ewa.
1: Ada dua lagi. Pergi ke muara, pergi ke dusun menjolok kelapa.
0: Ewa.
1: Kelapa sudah tumbuh. Mulut manis membawa bahagia. Mulut kasar mengandung musuh. Anak nelayan bermain sampan. Sampan kecil bawa ke rawa. Janganlah, jagalah lidah dalam bicara, bercakap.
0: Betul.
1: Kata cermin jiwa.
0: Ewa. Aduh.
1: Empat aja Zarta.
0: Empat aja atau mau nambah empat lagi nih Pak Usu?
1: Udah empat aja.
0: Empat aja ya, gantian sama yang lain.
1: Semoga Tessa sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usulimin yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali mendengar di belakang Pak Usu di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama?
0: Bersama?
1: Saya Safira.
0: Iya, Kak Monik.
1: Ya, rentak Melayu jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Apa kabarnya pada siang hari ini, Kak Monik?
1: Alhamdulillah baik banget, sehat dan makan. Udah makan, udah kenyang lah.
0: Alhamdulillah. Gak berlibur kemana ini, Kak Monik?
1: Hari ini ada acara pengantin loh, tak jauh dari rumah Monik loh. Insya Allah ngeprinsi nanti tentu sama teman-teman.
0: Alhamdulillah, lumayan ya. Berkeluar sama teman-teman.
1: Nanti dijemput Monik loh, kalau Monik sendiri nggak mau jemput Monik, harus jemput. Jemputnya nanti pakai motor.
0: Oke, siap.
1: Sebelumnya minta lagu, boleh diputarkan, Mbak?
0: Mau lagu apa itu, Kak Monik?
1: Lagu Denyutan Hati.
0: Natasha. Denyutan Hati. Ya, yang itu biasa aja atau yang?
1: Yang biasa aja.
0: Yang biasa aja ya?
1: Ya.
0: Baik. Silu pantunnya.
1: Pantun ada 3 dan 10. Ditangkap ikan tenggiri.
0: Ewa.
1: Dan ditangkap oleh Pak Sari. Yang suka berduri hati bisa menyebab penyakit dengki. Ewa.
0: Ewa.
1: Lagi.
0: Pantun kedua.
1: Anak katak dimakan tetam.
0: Ewa.
1: Belalang di pokok jerman. Semenjak dengarkan RRI Batam.
0: Kenapa tuh?
1: Orang pun terasa ramai.
0: Adudu. Ewa.
1: Satu lagi.
0: Pantun terakhir.
1: Aku dengar nih Mama Lina aku nih. Orang seberang. Daun salam beli di pekan.
0: Ewa.
1: Untuk campuran masak ikan. Rambut salam mesti diaminkan.
0: Betul.
1: Semoga kita diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Ya itu aja DJ Natasha Safira.
0: Baik, Kak Monik.
1: Ya, terima kasih Monik undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kedengar kembali mendengar di belakang Kak Monik di 463351. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Dengan ibu siapa ini?
1: Di Meranti. Sama siapa nih?
0: Di Meranti dengan siapa ini? Dengan Kak Betty ya.
1: Lagu dulu ya.
0: Lagu apa Kak Betty?
1: Lagu ini kalau bisa dari Regen Sangun.
0: Judulnya?
1: Menaruh Harapan.
0: Menaruh Harapan ya.
1: Anten ya.
0: Padunnya.
1: Lagi diperkenai dengan si kelasnya. Tidak ada di buku tangga. Ingat lebih negor.
0: Hanya
1: bisa
0: dibuat
1: lagi. Ewa. Ewa. Ini untuk
0: adik Nego. Satu lagi ya, Kak.
1: Satu lagi. Ikan sepa, ikan bagus.
0: Ewa.
1: Ikan gelap,
0: ikan bagus.
1: Makin sepa, makin bagus. Hidup sendiri, ini sepi sekali.
0: Aduh, sepi sekali ya Kak Betty ya.
1: Jangan lupa lagunya ya. Salam aja untuk satu semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Betty yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Betty di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tasya.
0: Iya.
1: Sehat, Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya sehat. Dengan siapa ini?
1: Dengan saya. Nggak ketuk pintu, kita tahu ya.
0: Naik kembar.
1: Iya. Saya jauh di dinding tembok, tak lewat di dekat pintu lemari, jadi makan jauh.
0: Apa kabar naik kembar?
1: Alhamdulillah, sehat selalu, penuh semangat.
0: Penuh semangat ya.
1: Iya, harus mesti semangat. Kalau nanti mau kita makan ya.
0: Betul. Ada berapa pantun? Ini naik kembar?
1: Ada, diulang banyak, sikit-sikit banyak ya. Gak lagi Sasa.
0: Oke, sila naik kembar.
1: Bantuan 4, nenek kan bantuan 4 juga. Oke lah, pantunnya buat Bang Tohat.
0: Buat Bang Tohat.
1: Balas tadi ya, doakan nenek kembal. Orang buta memakai tongkat, penat berjalan, duduk berehat. Makasih doanya buat Bang Tohat, doakan nenek kembal sekarang dalam keadaan sehat, semangat.
0: Amin. Amin.
1: Amin. Buat Pak Usulimin.
0: Buat Pak Usul.
1: Anak kecil makan permen. Permen dibeli di warung Mak Nyonya. Pantun ini khusus buat Pak Sulimin. Semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Terus buat Norma. Ada dua untuk Norma.
0: Buat Kak Norma.
1: Ini Norma, dengarin Norma. Hari Minggu pindah rumah. Dari Penyalai ke Pulau Kunder. Mak suka dengan Nak Norma. Hari-hari dia dapat tidur, Tasya. Asal bangun, bangun tidur kan enak dengan bangun dapat dapat tidur. Ini pantun kedua untuk Norma.
0: Untuk Kak Norma kembali.
1: Pantunnya. Apa ya? Pagi-pagi makan nasi lemak.
0: Enak tuh.
1: Betul, nasi lemaknya sambalnya udang. Enak, nasib sungguh nasib emak nih Norma. Tidur sekejap, celiknya panjang. Kok malam tidur sekejam, dua jam, sampai sekarang belum tidur nih Syasha. Lari setengah dua bangun, sampai sekarang belum tidur. Jadi celiknya panjang, Norma kejap tidur enak, lalu dia dapat tidur, Syasha. Lagunya ikut Bang Tohat nih, Tasya.
0: Lagunya ikut Bang Tohat.
1: Oke. Makasih banyak, Tasya, selalu semuanya.
0: Baik, Nek Kembar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Kembar yang sudah hadir di line telepon kami. Baik pendengar, Nek Kembar menjadi penelpon terakhir di program Bentak Melayu siang hari ini. Mohon maaf untuk telepon ataupun lagu yang belum kami angkat ataupun kami putarkan ya pendengar. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat seperti biasa akan kami hadirkan Warta Berita Siang. Kemudian pada pukul 13.30 nanti juga ada program Digoda seperti biasa. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, Batu Besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya, teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan.
3: Seperti kebijakan dulu, in out in satu, jadi ada one in one.
1: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Batam perkuat kewaspadaan terhadap hantavirus di wilayah perbatasan. Buntut kemacetan parah di sejumlah wilayah, pemerintah diminta mengkaji ulang regulasi pembelian kendaraan. Warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantavirus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
4: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
2: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan, bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
4: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
5: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
4: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermusaki melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, seiring dengan memburuknya kemacetan di sejumlah wilayah, pemerintah bersama pemangku kepentingan didorong untuk merevisi aturan pembelian kendaraan agar lebih responsif terhadap peningkatan jumlah kendaraan dan mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
6: Pelebaran jalan di Batam Kepulauan Riau sepertinya tidak akan maksimal jika di waktu yang sama angka penjualan mobil terus meningkat. Dengan mudahnya akses pembelian, mudahnya skema kredit penjualan mobil, serta masih banyaknya mobil tahun-tahun produksi lama yang beredar menambah daftar panjang kemacetan Batam. Ya, Meskipun jalannya diperluas, kemacetan tetap terjadi. Jadi Raja Guguk menegaskan perlu ada regulasi baru untuk mengurangi jumlah kendaraan di Batam, baik itu yang mengatur usia kendaraan yang boleh dipakai ataupun mengatur pajak kendaraan dan memaksimalkan angkutan umum agar dapat menekan angka pembelian kendaraan pribadi.
3: Mobil, ya mungkin seperti kebijakan dulu, in out in satu, jadi ada in one in one. Outnya juga one gitu loh. Ada terkontrol jumlah mobil, kemudian juga peremajaan mobil juga terkontrol. Mungkin ya, mobil yang mungkin usia di bawah, misalnya di bawah 10 tahun itu. Nah ini juga harus ya, terkontrol sejak dini. Kalau Singapura itu kalau salah itu 3 atau 5 tahun yang harus dipakai lagi. Seperti Singapura lah, tuh ya mungkin bisa, misal 8 atau 10 tahun mungkin bisa terapkan di Batam. Tapi ini harus dikontrol gitu loh, karena kalau nggak dikontrol sangat berat gitu loh. Berapa ATPM mobil resmi dealer di sini ada? Kalau ya divisi dan kalau rata-rata misalnya mereka jual satu unitnya jual per bulannya itu 100 unit, ya berapa ATPM? Ya
6: kan? Batam sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu surga dunia otomotif. Banyaknya ATPM mobil produksi Indonesia serta dealer mobil berstatus CBO impor dan juga ramainya mobil second luar negeri di tahun lama yang berplat Z alias khusus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam mengakibatkan arus masuk mobil tak tertahankan. Partisipasi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi pun mendukung situasi tersebut sehingga jalan Batam hari ini dihiasi berbagai macam mobil, baik pabrikan Jepang yang berproduksi di Indonesia, mobil impor berstatus GDM hingga mobil impor dari Eropa. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita lainnya pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Karantina Indonesia melalui karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Kepulauan Riau memperketat pengawasan pemasukan hewan kurban di seluruh wilayah Kepri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan yang masuk dalam kondisi sehat, aman, dan bebas dari penyakit hewan karantina seperti penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease, dan jembrana. Kepala Karantina Kepri, Hasim menyebutkan bahwa Kepulauan Riau merupakan wilayah perbatasan dengan aktivitas lalu lintas komoditas yang tinggi. Karena itu pengawasan dilakukan secara intensif, terutama terhadap hewan kurban yang berasal dari daerah pemasok seperti Lampung dan Bali. Berdasarkan data terbaru, jumlah pemasukan hewan kurban ke Kepri terus meningkat menjelang Idul Adha. Tercatat ribuan ekor sapi dan kambing telah masuk ke wilayah tersebut sejak awal tahun dengan tren kenaikan signifikan pada 1 hingga 2 bulan sebelum hari raya. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pengecekan fisik hewan, serta pengambilan sampel jika diperlukan. Karantina juga menghimbau pelaku usaha dan masyarakat untuk melengkapi dokumen resmi dan melaporkan setiap pemasukan hewan guna menjaga kesehatan hewan serta keamanan pangan di Kepulauan Riau. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Sementara itu pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meresmikan pemanfaatan gedung dan fasilitas sekolah hasil program revitalisasi Astacita SMK dan SMA serta dukungan APBD tahun 2025. Peresmian dilakukan di SMK Negeri 11 Batam pada Rabu 13 Mei 2026 ditandai dengan penandatanganan prasasti. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Kepri untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat sarana serta prasarana sekolah di Batam. Total terdapat 12 gedung dan fasilitas yang diresmikan mulai dari ruang kelas baru, laboratorium, ruang praktik, hingga perpustakaan. Gubernur menegaskan bahwa pendidikan menjadi pondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan meningkatkan daya saing daerah. Revitalisasi ini juga diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan modern. Selain pembangunan fisik, pemerintah provinsi mendorong siswa mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi agar siap menghadapi dunia kerja dan perkembangan industri. Pemprov Kepri juga mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat serta kerjasama dunia usaha dalam mendukung kemajuan pendidikan di Batam. Sementara itu pendengar, warga Selat Nenek berharap pemerintah provinsi segera membangun SMA di Bulang agar biaya transportasi dapat diminimalkan. Laporan Sarah Melina.
7: Masyarakat Selat Nenek, Kecamatan Bulang, mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri di wilayah mereka. Hingga kini, fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat, Usman, mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini SMA Negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu sekolah, sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya, sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
8: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP Negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta, merger dia. Jadi SMA Negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu, hinterland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
7: Usman melanjutkan, padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Buluh merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Singapura menerapkan hukuman cambuk bagi pelajar laki-laki yang terbukti melakukan perundungan termasuk perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Aturan ini ditegaskan oleh otoritas pendidikan setempat sebagai langkah terakhir jika sanksi lain tidak efektif menghentikan tindakan bullying. Setiap siswa laki-laki dapat dikenai hukuman 1 hingga 3 kali cambukan tergantung tingkat pelanggarannya. Sementara itu, untuk siswa perempuan dikecualikan karena aturan hukum di Singapura tidak memperbolehkan perempuan dijatuhi hukuman cambuk. Pemerintah pendidikan Singapura, Desmond Lee, menyatakan bahwa hukuman ini hanya digunakan untuk pelanggaran berat dan dengan pengawasan ketat di sekolah. Hukuman cambuk di lingkungan pendidikan merupakan bagian dari sistem disiplin yang sudah lama diterapkan. Di Singapura, hukuman cambuk juga berlaku untuk sejumlah tindak kejahatan lain seperti kasus narkoba dan penipuan daring. Aturan tersebut diperkuat melalui revisi undang-undang yang mulai diberlakukan pada akhir tahun 2025 dengan tujuan menekan berbagai pelanggaran dan meningkatkan efek jera. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
9: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Barcelona gagal menutup musim La Liga 2025-2026 dengan torehan 100 poin setelah kalah dari Deportivo Alaves. Pada laga pekan ke-36 yang digelar di Stadion Mendizorroza, Kamis 14 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, Barcelona takluk 0-1 dari tuan rumah. Kekalahan ini sekaligus menghentikan catatan 11 kemenangan beruntun Barcelona di La Liga. Terakhir kali mereka kalah di Liga terjadi pada pertengahan Februari lalu. Meski sudah memastikan gelar juara, hasil tersebut membuat Barcelona tak lagi bisa mencapai target 100 poin. Saat ini, Barcelona mengoleksi 91 poin dan masih menyisakan 2 pertandingan. Pelatih Hansi Flick mengaku kecewa karena target tersebut tidak tercapai. Namun, ia tetap mengapresiasi performa tim, terutama karena memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain yang jarang tampil. Flick menyebut timnya sudah menguasai permainan di babak pertama, tetapi lawan tampil disiplin dan berjuang keras. Ia menegaskan bahwa meski kecewa, tim harus menerima hasil tersebut dan tetap melihat sisi positif dari permainan yang ditampilkan. Berita selanjutnya pendengar, Inter Milan sukses menutup musim dengan meraih gelar ganda atau double winner setelah menjuarai Serie A dan Coppa Italia. Terbaru, Inter memastikan trofi Coppa Italia usai mengalahkan Lazio 2-0 pada laga final di Stadion Olimpico, Kamis 14 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan dicetak melalui gol bunuh diri Adam Marusik dan tambahan dari Lautaro Martinez. Dengan hasil tersebut, Inter kini mengoleksi 10 gelar Coppa Italia, terbanyak kedua setelah Juventus. Pencapaian ini semakin lengkap karena sebelumnya Inter juga sudah memastikan gelar juara Serie A, sehingga mereka menguasai kompetisi domestik Italia musim ini. Keberhasilan ini menjadi pembalasan atas musim lalu yang tanpa gelar. Selain itu, Inter juga sempat diragukan saat menunjuk Christian Cifu sebagai pelatih pengganti Simone Inzaghi. Namun, Cifu menegaskan timnya memang layak meraih dua trofi tersebut karena tampil konsisten dan lebih baik dari para pesaing. Ia juga menyebut keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras pemain, dukungan klub, serta para supporter sepanjang musim. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Inter Miami meraih kemenangan dramatis 5-3 atas FC Cincinnati dalam lanjutan MLS di Stadion TQL Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi tampil gemilang dengan mencetak 2 gol, 1 assist, serta terlibat dalam 1 gol bunuh diri lawan. Messi membuka keunggulan Inter Miami pada menit ke-24, namun FC Cincinnati sempat menyamakan kedudukan lewat penalti di akhir babak pertama. Di babak kedua, tuan rumah bahkan sempat berbalik unggul 2-1 dan 3-2. Inter Miami tak tinggal diam. Messi kembali mencetak gol untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Setelah itu, Matteo Silvetti dan Germán Berterame menambah 2 gol untuk membawa Inter Miami unggul 4-3. Di menit-menit akhir pertandingan, Messi kembali mencetak gol yang memastikan kemenangan 5-3 untuk Inter Miami. Hasil ini menjaga momentum positif tim di kompetisi MLS. Sekian berita olahraga. Saya Fagi Bermusaki. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam perkuat kewaspadaan terhadap hantavirus di wilayah perbatasan. Buntut kemacetan parah di sejumlah wilayah, pemerintah diminta mengkaji ulang regulasi pembelian kendaraan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hey, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura.

Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Can I have your attention?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Siang hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Bagaimana hari liburnya pendengar? Hari libur dari hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu hingga Minggu. Semoga bagi yang libur dan beristirahat, bersantai di rumah, selamat menikmati waktu libur Anda dan berkumpul bersama keluarga. Untuk yang masih beraktivitas ataupun yang bekerja seperti saya tentunya ini ya, tetap semangat menjalani hari, menjalani pekerjaan yang dijalani. Kemudian pendengar, seperti biasa kami masih seperti biasa kami menerima lagu-lagu request dangdut di program Digoda siang hari ini dan bisa dikirimkan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Mama Esa. Assalamualaikum, Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Mama Esa mau request lagu Joko Tingkir. Mohon maaf ya Mama, nanti saya insya Allah saya putarkan kalau ada waktu ya. Tadi ini Mama yang nge-WhatsApp pertama kali, tapi saya tidak baca ini ada lagu di sini. Kemudian salam-salamnya untuk Kak Tasya, semoga sehat selalu. Dan buat semua pendengar Digoda dari A sampai Z. Kemudian Bang Roy Saputra di Tanjung Batu Kundur hadir. Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mata betul. Tasya, kalau ada waktu putarkan Revina Alvira, Tabir Kepalsuan. Sudah kami putarkan ya Bang Roy, tapi tadi saya putarkan yang versi Roma Irama. Semoga tidak apa-apa ya Bang Roy. Dan salam-salamnya untuk Mas Prabu Bangkit, Tengku Ardiansyah, Pak Tohat, Pak Usulimin, Atuk Nikah Kawin, Pak Fauzi, Nek Kembar, Nek Syakira, Luka Suran, Mama Nia, Mama Aji, Abin Nego, Bang Jais, Mak Rempong, Nur Bilkis, Udin Buton, Nek Ashwa, Zainal, Budi Dilebu, dan salam satu untuk semua. Buat Tasya, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Kemudian pendengar Kak Juliana Penyalai hadir. Mau request Cukuplah Cinta dari Selfie Yama Fit Paul Gayo. Sudah saya putarkan juga ya Kak Juliana. Mau salam-salam untuk Kak Norma, Kak Jamila, Kak Siti Guntung, Monik, Mak Rempong, Nek Kembar, Mama Dewi, Kak Usulimin, Prabu Bangkit, Bang Iman, Bang Mustafa, Bang Udin Buton, dan satu untuk semua. Terima kasih Tasya. Kemudian Bang Abid Nego monitor mau kirim-kirim salam buat Nek Kembar, Nek Syakira, Mak Lina, Juliana, Mak Iman, Tok Londe, Tok Ci, Jamila, Norma, Putri Cantik, Galah, Mak Dewi, Roy Saputra, Boy Tasaka, Mak Dia, dan juga Udin Buton. Bang Abid Nego request lagu Tabah dari Dayu ABG. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Abid Nego ya. Kemudian Bu Leva hadir. Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Bu Leva mau request lagu penyiar radio dari Didi Kempot. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Aji, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Unidesi, Pak Mur, Kak Mila, Abid Nego, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu Tasya. Terima kasih untuk Mama Esa, Bang Roy Saputra, Kak Juliana, Bang Abednego, dan juga Bu Leva yang sudah hadir di WhatsApp kami.

0: Baik, kita angkat dulu pendengar di penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar sayang? Sehat?
0: Alhamdulillah, Tasya sehat.
1: Amin. Ramadan puasa.
0: Tasya hari ini puasa.
1: Oh iya, hari ini Kamis. Lupa Mbak Dinda. Iyalah, semoga sampai ke maghrib ya.
0: Amin.
1: Semoga Tasya sehat selalu, amal ibadah terima Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin. Ya Rabbal alamin. Apa kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah rabbal alamin.
0: Liburan kemana ini Mbak Dinda?
1: Baru pulang dari Pantai Ketam.
0: Oh, baru pulang ya.
1: Iya. Jadi tengok putar radio, pasal siaran, coba deh, mudah-mudahan dapat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, langsung penelpon pertama ini.
1: Iya deh, udah dari tadi pasal buka lagu, BCWA, udah 3 kali, 4 kali udah Mbak Dina masuk tadi itu. Tapi alhamdulillah rezeki ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mana cuaca Batam? Hujan cerah?
0: Di sini mendung kakak.
1: Oh, sini panas sekali nih, dari pagi mentereng betul nih, karena semalam udah hujan seharian kan.
0: Kemarin Tata juga hujan.
1: Iya, hujannya berarti hujan keliling.
0: Hujannya rata ya kak.
1: Iya rata, alhamdulillah Mbak Dina udah banyak dikasih air sama Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Allah. Kalau hari ini panas, 2 hari panas gak apa-apa, nunggu air tinggal sedikit baru hujan lagi ya.
0: Betul.
1: Kayak kita pula yang ngatur Tuhan ya. Tuhan yang ngatur kita ya. Tapi kan mudah-mudahan aja doa kita didengar ya, sentiasa didengar.
0: Amin.
1: Kita sah minta lagu. Lagunya lagu selamat ulang tahun buat Mami Jarum, selamat ulang tahun dia 13 eh. Terus buat Pak Decipto dia tanggal 12. Terus buat cucu Ibu Asri tanggal 12 juga. Yang siapa berulang tahun dari tanggal 11, 12, 13, 14 selamat ulang tahun semuanya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, bahagia bersama keluarga tersayang.
0: Amin.
1: Lagunya lagu ulang tahun ya.
0: Selamat ulang tahun. Ini kalau yeah, dari Evita Mala tidak apa-apa kak?
1: Tak apa-apa, yang penting lagu ulang tahun lah.
0: Baik.
1: Walaupun yang dah 11-12 sampai hari ini tak apalah, belum terlambat kan, baru menghitung hari. Terus salam-salam buat Tasha. Semoga sehat Tasha, banyak umur, selalu bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Pulang hati-hati ya Tasha ya.
0: Baik.
1: Kita jodoh Tasha-nya.
0: Amin.
1: Terus buat grup nano-nano sehat selalu, kompak selalu, bahagia selalu. Terus buat Pak Ngah Bunda, semoga cepat selamat sampai ke Karimun dari tempat bundanya ya.
0: Amin.
1: Terus buat Mami Papi, semoga tahunya Mami

0: lagi buat grup nano-nano, tidak dirupakan, sehat selalu, bahagia selalu, kompak selalu.
1: Amin.
0: Terus lagi buat guys, siapa lagi ya? Buat nenek boring, buat Kak Mas Lidar, buat Pak Alang, Mak Alang, sehat selalu Pak Alang.
1: Amin.
0: Terus lagi buat siapa lagi ya? Lupa. Satu buat semuanya lah, buat Abik Mego, Bang Abid, buat Mak Dia, sehat-sehat Mak Dia, Mama Pak Fauzi, semoga cepat sembuh ya. Salam satu buat semuanya lah ya, yang dengar siaran ini di mana saja berada, semoga sehat semua, bahagia di samping keluarga tersayang. Oke, Tasha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditunggu lagunya.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Dinda yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Juga dan mantap, mantap betul,
1: betul. Mantap betul dengan siapa ini?
2: Pendatang baru, Tata. Pendatang baru.
1: Siapa tuh?
2: Dengan Tok Ci lah, Tata.
1: Dengan Tok Ci?
2: Apa kabar, Tata?
1: Alhamdulillah, Tasha, apa dia baik, Tok Ci?
2: Ya, kalau Tok Ci, jelas kan?
1: Jelas, jelas banget ini, Tok Ci.
2: Kadang-kadang, maklum lah. Dia tidak menentu, kan?
1: Jelas sekali, Tata.
2: Ya, Tata nak ketam, Tok. Kalau enggak, Tok Ci kirim. Mau ketam, Tok?
1: Ketam? Bagaimana cara ngirimnya, Tok Ci?
2: Pasal Tok Ci nak pergi pantai ketam, pantai ketam dan nak ketam. Tata minta lagi, Tata.
1: Mau lagu apa?
2: ABG tua, minta Tata.
1: ABG tua? Tok Ci datang-datang nih requestnya ABG tua ini. Baik, salam-salam ya, Tok Ci.
2: Yang masuk tadi siapa, Tata? Yang pertama.
1: Tadi Mbak Dinda.
2: Oh, Mbak Dinda. Mbak Dinda, kencara menyinggung Mbak Dinda juga. Untuk Mas Prabu belum masuk kan?
1: Belum, yang digoda ini Bang Prabu belum masuk.
2: Nah, dia selalu kalau Tata masuk tuh dia kayak pasti masuk tuh. Karena dia suka digoda Tata kan?
1: Ini mungkin masih fungsi energi dulu ya, Tok Ci.
2: Mungkin ya, tidak pun dia belum bangkit ya, dia tidur. Oke, salam-salam ya.
1: Salam-salamnya.
2: Salam untuk Bang Galah ya, untuk Mame, untuk Udin Butun, untuk Nek Kembar, Nek Karin, untuk siapa lagi ya? Arela Pendi ya. Untuk siapa lagi? Kadang-kadang dah masuk melupa lama kayak begini. Suka masuk, tapi pada kantin pun kita apa masuk juga. Untuk kuatir semua-semua lah. Untuk semua sekali lah ya. Untuk kita senggol ya. Kalau lain pun nak masuk data, itu aja data. Semoga data sehat selalu data ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum data.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tok Ci yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di belakang Tok Ci di 463-351. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, digoda dengan Dandut. Mantap betul.
1: Mantap betul dengan Kak Normah ini.
3: Bukan, Kak Ani ya.
1: Dengan Kak Ani ya.
3: Kak Ani kan itu kecil.
1: Apa kabar Kak Ani?
3: Alhamdulillah, apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah, Tasha juga baik ini Kak Ani ya.
3: Salam ya. Minyak lagu dulu.
1: Mau lagu apa tuh?
3: Lagu Lesti ya. Sekali semua itu.
1: Lesti? Lesti ya.
3: Nah, sekali semua itu. Ada ya?
1: Salam-salamnya.
3: Salam untuk untuk kata ya, salam juga ya. Untuk suami kami yang sayang ni. Zaman handphone. Toci ke dia?
1: Untuk Toci.
3: Yang di Tanah Kalang ya, Malang. Yang di Penara. Datin apa dah? nama dia lupa. Nopi dengan Takwal ya. Gafar segala yang di Tanjung Batu lah semua ya, yang di Sabah ya. Di Pak Haji ya, Iman.
1: Iman.
3: Dah itu satu untuk semua aja.
1: Satu untuk semua ya, Kak ya.
3: Ah ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ania yang sudah hadir di line telepon kami. Satu penelpon kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Digoda.
2: Digoda, digoda. Mantul, mantap betul. Tasya Rosmala Adela.
1: Dengan siapa ini?
2: Babe Tasya.
1: Hah?
2: Babe.
1: Bang Bet?
2: Babe.
1: Uh-uh. Pendatang baru?
2: Iya, orang kenal juga.
1: Suara-suaranya kayak kayak Bang Alex.
2: Iya, tahu aja Tasya.
1: Bang Alex bener nih.
2: Babe.
1: Babe?
2: Iya.
1: Baik, apa kabar Abang?
2: Alhamdulillah sehat Tasya. Salam kenal dari Udin Buton.
1: Bang Udin tau ini. Bang sehat, Udin ya. Alhamdulillah Tasya sehat Bang Udin. Bang Udin bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Liburan kemana ini Bang Udin? Liburan kemana?
2: Di rumah aja, kita udah tua Tasya.
1: Lumayan ini liburannya Bang, sampai hari Minggu.
2: Bagi yang pekerja tetap, karena kita buruh kasar ini biasa aja. Suara Tasya makin hari makin cantik. Ya.
1: Aduh.
2: Tapi Udin butuh minta lagu lah.
1: Mau lagu apa itu?
2: Lagu kesukaan Kak Norma.
1: Apa itu?
2: Bang Toy.
1: Bang Toyib ya?
2: Iya, itu kesukaan Kak Norma itu.
1: Kesukaan Kak Norma ya. Ini nanti Kak Norma masuk ini. Habis Abang Udin ya.
2: Kita salam-salam gak enak sama yang dibelakannya. Tapi salam banyak udah berapa hari gak dapat masuk ini. Salam pertama untuk Tasya sehat selalu ke keluarga ya.
1: Amin.
2: Salamnya juga ada Kak Norma ya. Yang cantik juga suaranya. Dia lagi keriting dia ini.
1: Iya ini Kak Norma tadi rentak Melayu juga belum masuk ini.
2: Iya. Ada Mama Leni, Bang Jais.
1: Bang Jais.
2: Ada Neko. Ada juga Betty Lavian juga, Teh Uni. Kak Maslidar juga.
1: Kak Maslidar.
2: Bang Jais. Dan berbikin juga Pak Mur, Siti Jamilang. Ada juga Mbak Ika, Putri Santi, Moni, Sarah juga, Kak Jamila, Kak Masura juga. Ada juga Pak Kumis, Kak Ani, Mama Lina juga, Pak Dato, Mama Mia juga, Bang Emira juga, Mama Devi, Bang Roni, Kak Talina juga, Kak Ana, Pak Ali juga, Bang Jaik juga, ada juga Kak Puspa juga. Ada juga Melati.
1: Melati.
2: Mas Prabu juga, Bang Andi, Pala juga, Bang Roy Saputra. Ada juga Bang Gala.
1: Bang Gala.
2: Pak Mustafa juga, Bang Saiman juga, Kak Julina juga 1, 2, 3. Pokoknya satu untuk semua aja dapat salam dari Udin Buton aja.
1: Baik.
2: Spesialnya untuk Kak Norma.
1: Spesial buat Kak Norma ya.
2: Itu iyalah harus itu. Itu aja Tasya, jaga diri baik-baik Tasya.
1: Baik, Bang Udin.
2: Wajah Tasya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Buton yang sudah hadir di line telepon kami. Kita beralih dulu pendengar, sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan cek fakta untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda edisi Kamis 14 Mei 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo atau Jokowi dan Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Batam siang ini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Can I have your attention?
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan program Digoda Goyang Dangdut Mantul Mantap Betul di siang hari menuju sore hari ini. Kita masih menerima request lagu-lagu dangdut pilihan pendengar ya. Dan juga kita juga masih menerima salam-salam untuk kerabat, keluarga ataupun orang tercinta. Seperti biasa, sebelum kita angkat telepon di 463351, kita bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk di 0811 7781051. Pertama datang dari Bang Roni di STB, hadir mau request lagu Kira-Kira Dong dari Fetty Vera. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bang Roni. Salam-salamnya untuk Kak Raha, Betty Lavia, Putri Cantik, Udin Prabu, Toci, Tengku Ardiansyah, Ambit Nego, Cegu Norma, Emira, Pak Tohat, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Pak Alang, Nek Syakira, Nek Ashwa, Ika, Nur Bilqis, Siti Jamilah, Vina Kampar, Bunda Bella, Kak Moni, Kak Jamilah, Kak Ana. Spesial untuk Yayang dan keluarga di rumah dengan ucapan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Ci Asna hadir. Selamat tengah hari Tasya. Mau request iramanya, mau request Pengadilan Cinta. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Ci Asna. Salam bahagia buat semoga semuanya sehat selalu. Amin. Kemudian Pak Ngah hadir. Pak Alang maksud saya, Pak Alang hadir mau kirim-kirim salam untuk Nano-Nano, Mak Dinda, Mbak Dinda, Ani Roma, Udin Buton, Kak Ana, Mama Dewi, Mama Lina, Bang Roni, Anti Tita, Kak Ana, dan semuanya. Salam kompak selalu. Amin.

0: Terima kasih untuk Bang Roni, Ci Asna, dan juga Pak Alang yang sudah hadir di WhatsApp kami. Baik, kita beralih ke line telepon dulu pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Natasha Sofira.
0: Iya, Kak Monik.
1: Iya.
0: Sudah makan siang ini, Kak Monik?
1: Tadi siang sudah, tapi nanti mau pergi nanti jam sekitar jam 4 lah.
0: Oh, pergi ya, Kak Monik. Ke ini tadi ya, apa? Nikahan ya?
1: Iya, betul. Iya, pernikahan. Oke, minta lagu boleh, Natasha?
0: Boleh, mau lagu apa, Kak Monik?
1: Monik minta lagu Jidaka India, kesukaannya Kak Tentang Pemuda India.
0: Jidaka India ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Natasha Safira. Semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Amin. Menghibur kami, amin.
0: Amin.
1: Salamnya buatnya Kak Tentang Pemuda India, Bu Siti sehat selalu, Bu.
0: Amin.
1: Jidaka India lagunya.
0: Jidaka India ya, spesial.
1: Ya, spesial buat Kak Tentang bersama Mak Siti.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya Pak Cik Mustafa Koko Ayam. Oh, udah bangun.
0: Oh, belum bangun ini ya, Pak Mustafa ya?
1: Mungkin belum bangun. Buatnya nenek kembar, Mak Dia, Mak Dinda ya, Pak Mawati, sama Boy kita, Boy Tasha, Kak Nika kami sehat selalu toh.
0: Amin.
1: Nenek kembar, Betty, Bang Jainal kita, tadi ada Cik Asna ya. Asna, gabunglah Cik Asna. Iya, ada Bang Roni, Kak Ani kita ya. Ada Uden Buton, terus ada Tok Cik kita, Abang Roy Saputra, Mak Esa Roy Saputra ya. Terus ada Boy Tasyaka.
0: Boy Tasyaka.
1: Saya sekarang lupa Pak Alang kita. Oke, terus Umi Desi, Ica, Rahma yang di Pekanbaru, Mak Hitam kita, Pak Kumis kita ya. Mama Minya, Siti Jamila, Atok Londe kita, Cik Saluta, Siti kita, Mama Azi,
0: Mama Lina,
1: Mama Leni, Mama Dewi. Tajinya 1-2 juga ya. Papi Mami, Cik Salu Papi Mami.
0: Amin.
1: Pak Mama sama Bunda. Ada Pak Haji Gemoy, udah enggak lah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Digoda.
1: Digoda.
0: Halo.
1: Halo, digoda.
0: Lama sekali nih ya, Bang Gafar belum makan siang apa?
1: Bukan Bang Gafar.
0: Ah, terus siapa dong?
1: Tok Londe.
0: Hah?
1: Tok Londe.
0: Ah, Tok Londe.
1: Iya.
0: Iya benar.
1: Benar dong.
0: Tok
1: Londe mau minta lagu boleh?
0: Mau lagu apa?
1: Hati sampai mati dari Malagata.
0: Malagata. Apa tadi judulnya?
1: Satu hati sampai mati.
0: Satu hati sampai mati ya.
1: Iya.
0: Boleh
1: tolong deh salam.
0: Boleh.
1: Ini sama siapa nih DJ sekarang ini?
0: Ini dengan Tasya tuh.
1: Tolong deh nah salam untuk Tasya ya. Yang lain tolong deh salam satu untuk semua lah.
0: Satu untuk semua ya.
1: Ya, terima kasih Tasya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Atuk Londe yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa ini?
1: Dengan ayam berkokok.
0: Dengan Pak Mustafa.
1: Aku tahu.
0: Aduh, ini kok belum diawali dengan berkokok ayam ini, Pak Mus.
1: Pak kokok ayamnya lagi tidur.
0: Lagi tidur ya, masih lemes kayaknya kokok ayamnya ya.
1: Iya. Dengarkan Avengers ini ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati lentera hidup ini. Kalau pikiranmu rasuk, mulutmu jadi bau, nanti kepalamu terantuk saja. Beruk. Iya kan? Itu. Jadi jagalah hati, jangan dirasuki. Nah, jadi kalau dengki akhirnya pikirannya busuk. Nah, dia kayak hantu, terantuk kepala kayak beruk ini kan. Itu. Tahu beruk enggak?
0: Apa itu, Bang?
1: Kita minta lagu
0: apa tuh?
1: Bernama yang sedang-sedang aja dari Iwan Malaysia.
0: Iwan sedang-sedang saja ya.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Lagu ini kukirimkan pertama untuk DJ yang manis bernama Tasha. Siapa murah kita kurang satu apapun. Amin.
0: Amin.
1: Satu khusus untuk Kapten Syam Kumar. Mudah-mudahan sehat ya. Dan kerjanya sehat selalu. Dalam tugasnya di kapal ya. Buatnya Kakak Siti di Beduk. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Wasifa ulir masidur, diberi kesembuhan ya Allah, diberi kesehatan ya Allah. Amin.
0: Amin.
1: Tak lupa buatnya Monik tadi. Mudah-mudahan sehat selalu, meski keluarga dengan Bang Teni dan Ariani. Tak lupa yang di Piayu buatnya Kyu-kyu Sarina.
0: Sarina Kyu-kyu.
1: Cantik manis itu. Baik tu hatinya, budinya bagus. Amin. Buat Udin Keton tadi tak lupa Uni Desi. Buatnya itu apa? Nenek Sakira, Nenek Ashua, buatnya Nur Becky, buatnya tu Betty Lapia ya. De Lapia ya. Ya,
0: Betty
1: yang
0: Lapia.
1: Di mana di Meranti ya. Tak lupa buatnya Lena Leni. Pangaji Gemoy. Udang Gala, datuk nikah kawin, tuk kecik, buatnya tu Eminego, Almira, tak lupa Taransan, Talinga, Bang Kumis, buatnya tu tuk Banjar, tak lupa ya, buatnya itu Ani Roma dan Bang Alinya, Aca, tak lupa anak ya di Tanjung Tan, tak lupa saudara anak kami yang beranak di Rahma di Pekanbaru, tak lupa ya. Dan unik di Bandung, dan teteh semua buatnya Ika di Jambi dan sekitarnya, dan tidak lupa buatnya nenek kembar.
0: Nenek kembar.
1: Okey, mudah sihat ya. Sabar nenek kembar, mudah-mudahan Allah menunjukin kebenaran bagi kita yang dihina ya Allah. Amin.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah beri balas kepada orang yang menghina kita. Amin.
0: Amin.
1: Siapa menghina itu Tasha, nanti kau pulang pada dia, keluarganya atau anak cucunya.
0: Waduh, terputus ini nampaknya pendengar ya. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Digoda?
2: Digoda, digoyang dan bubuk.
0: Mantul, mantap betul.
2: Betul.
0: Dengan abang siapa ini?
2: Dengan abang Jatah Suara.
0: Dengan Pak Usulimin ya.
2: Tadi itu gapar tuh kata dia atau apa tadi tuh?
0: Atau londe?
2: Atau londe, gapar itu.
0: Bang Gafar kan ya bang? Saya udah bilang Bang Gafar nih, bukan gitu katanya. Emang ya?
2: dia kalau dia belum loyal itu anu regit anu matikan aja handphone tuh.
0: Iya. Jahil ya Bang Pak Usu ya, sukanya menyamar nih.
2: Ah, nyamar-nyamar terus aja, orang gak tahu. Tasnya kan baru lagi, gak bisa. Kalau orang macam apa Ariel, iya, gak bisa dia orang ma'anukan.
0: Soalnya kalau Bang Gafar nih, biasanya suaranya kecil gitu, Bang.
2: Iya. Yeah. Yeah, orang itu kecil, suaranya dibesar tuh. Lagu Tasya, bisa tak lagu?
0: Bisa, mau lagu apa Pak Usu?
2: Menunggu.
0: Menunggu? Dari?
2: Menunggu norma ke penyalai, nunggu Kak Jemilah ke rumah.
0: Menunggu dari Ridho Roma ini ya?
2: Ridho Roma.
0: Ridho Roma?
2: Ya.
0: Oke, okay, bukan dari Peter Pan ya Pak Usu ya?
2: Mana-mana aja. Semalam dia ngejikan Pak Usu semalam tuh. Dengan apa Arir, kasi dia Pak Usu mikul ke tabu.
0: Ini Kak Norma belum masuk ini Pak Usu.
2: Nanti ini Pak Usu buat itu kayak.
0: Mungkin lagi berlibur ini Kak Norma ya.
2: Mungkin agaknya dia berat. Kalau dia nak ke penyalai besok ditunggu dekat pelabuhan KPK, Pak. Kalau sebawa besok ke penyalai deh.
0: Oke, ditunggu ya Kak Norma sama Pak Usu.
2: Kak Jamilah, Pak Usu tunggu dekat rumah. Nanti balik hari Minggu ke hari Sabtu.
0: Kak Jamilah juga ditunggu ini.
2: Tunggu orang tua tuh Pak Usu tunggu gitu.
0: Salam-salamannya Pak Usu.
2: Salam buat Normala, Norma, pertama Norma.

0: Mujib, Wak Normi Rahma, Kak Puspang, Mama Elsa, Roy, Siti Jamila, Bang Iman, Nenek Aswa, Wiwi, Siti Aisyah, Mak Noy, Tok Ji, Mak Dia, Bu Asri, Bumi Desi, Bang Amira, Tok Nisa Kawin, Bang Gala, Pak Desi, Mama Azi, Pak Kozi, Mama Iman, Doni, Bang Amira, Tok Nisa Kawin, Bang Raja, Bu, Mama Dewi, Pak Tohat, Pak Mor, Kak Mila, Kak Jambi, Tiawan Jambi, Cici Ratu,
1: Cici Ratu,
0: Adul Jais, Oji Telok Sama, apa lagi? yang dia punya
1: satu untuk semua kali ya bang ya,
0: coba semua buat Tasha semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Kania
1: Kania,
0: buat Kania, malam tadi kau tu nelfon dia takut orang tak angkat kan, dalam Takut dia di blokir
1: kartu Pausu. Waduh, kenapa tuh Pak Usu?
0: Ya takut blokir kan Pausu cerai lah, diangkat dia. Kartu Pausu marah Kak Ania dengan Pausu pun tak marah kan dia. Kalau tak marah dapat lah berkawan Pausu lagi. Salam satu buat semua Tasha.
1: Baik Pak Usu.
0: Tasha, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usu Limin yang sudah hadir dan Pak Usu Limin menjadi penelpon terakhir di program Digoda siang menuju sore hari ini ya pendengar. Mohon maaf untuk yang teleponnya belum terjawab ataupun lagu-lagunya belum kami putarkan. Saya Tasha pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam sore ini nanti akan ada rekan saya Ahyar yang menemani ruang dengar Anda dalam Batam sore ini nanti dari pukul 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat.
2: अरे यार हमको इंडोनेशिया में चाहिए।

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk sore hari ini.

0: Lintas informasi yang pertama pendengar, kita hadirkan untuk Anda, dua warga negara asing WNA asal Malaysia dideportasi oleh pihak imigrasi Tanjung Pinang setelah menjalani hukuman 12 tahun penjara dalam kasus penyeludupan narkoba di Kota Batam. Lintas informasi selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura masih berada dalam tekanan pada perdagangan Kamis kemarin ataupun hari ini. Berdasarkan pantauan pasar, rupiah bergerak di kisaran 17.500 dan dolar Singapura rupiah melepel sekitar 13.754 rupiah. Demikian lintas informasi kali ini, tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dan update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sejatinya setiap manusia tidak bisa memilih orang tua, kondisi keluarga, maupun negara tempat kita dilahirkan. Namun, kita memiliki kuasa penuh untuk menentukan jalan hidup, karakter, dan masa depan kita sendiri. Kali ini RRI Batam akan menghadirkan Beranda Asta Cita dengan judul Istana Jamur Kafeabilitas. Berawal dari sebuah kerisauan para orang tua yang anak-anaknya bersekolah di SLB, mereka bertanya, apa nanti kegiatan anak-anak kami setelah lulus dari SLB? Lalu muncullah ide untuk membuat kafeabilitas yang memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus oleh Tiara yang merupakan owner kafeabilitas.
1: Jadi adanya kafe Istana Jamur Kafeabilitas ini karena kami punya Istana Jamur ini di bawah Yayasan Putra kami. Yayasan Putra kami itu bergerak dalam bidang disabilitas sekolah SLB. Jadi kami punya 4 sekolah SLB di Kepri, 2 di Batam, SLB Putra kami di Anggrek Mas, sama SLB Anak Brilian di Batu Aji, Villa Muka Kuning. Terus kita juga ada SLB Mutiara di Tanjung Pinang. Terus kita juga ada SLB Sahati Karimun di Tanjung Balai Karimun. Dan dari situlah kami berpikir, dan banyak juga tuntutan dari orang tua murid yang menuntut kami, gimana nih anak-anak kami setelah lulus dari sekolah harus tetap beraktivitas, masa mereka cuma diem aja di rumah, atau karena keterbatasan mereka punya mereka malah nggak jadi beraktivitas, gimana nih Bu gitu. Jadi tuntutan dari sekolah lah yang membuat Istana Jamur Kafeabilitas ini terbangun gitu. Jadi dari hilirisasi itu, jadi kami memberdayakan anak-anak disabilitas untuk mereka terus beraktivitas, terus bisa mandiri dan kreatif. Dan di sini juga tempat mereka untuk bersosialisasi dengan banyak orang, bukan hanya dengan teman-teman disabilitasnya, tapi juga teman-teman umumnya.
0: Untuk konsep dan menu yang dijual juga memiliki konsep bisnis yang menarik untuk dikunjungi. Menggunakan bahan baku jamur sebagai menu utamanya, dan jamur tersebut dibudidayakan langsung oleh para ABK karena cukup gampang untuk dibudidayakan.
1: Kalau Istana Jamur itu, selain kami mendapat inspirasi dari luar, dan juga jamur di Batam kan, tempat makan jamur di Batam juga ini pertama kalinya yang memasak olahan unik jamur untuk menu utamanya gitu. Ini juga pertama kali di Batam. Selain itu, pembudidayaan jamur untuk anak-anak disabilitas itu enggak susah, karena jamur itu dibudidaya setelah udah jadi backlog, dirawat tuh cuma dengan disiram aja. Ya tanpa harus megang tanah, tanpa harus megang pupuk dan segala macamnya. Jadi cuma disiram itu udah membuat jamur itu tumbuh. Dan itu sangat membantu anak-anak disabilitas yang mereka memiliki keterbatasan ketika mereka melakukan sesuatu. Cuma nyiram aja apa susahnya gitu kan. Jadi itu saling mensupport.
0: Dia mengatakan para orang tua juga sangat mendukung anak-anaknya bisa bekerja di kafeabilitas. Terbukti, salah satu karyawan bernama Faik selalu diantar dan dijemput untuk bekerja.
1: Salah satu bentuk dukungannya orang tua itu Bang Faik tiap hari diantar ke sini. Jadi Bang Faik tuh pagi udah diantar, pulang pun dijemput. Jadi kepala rumahnya kan lumayan jauh gitu. Tapi itu sebuah dukungan terhadap anaknya.
0: Saat kami mewawancarai Faik, dia mengatakan sangat senang bisa bergabung dan bekerja di kafeabilitas.
2: Motivasi Faik bekerja agar tetap bisa mandiri dan bersemangat.
3: Bersemangat. Kalau ketemu orang-orang baru itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ya untuk Faik.
2: Iya.
3: Iya ya.
2: Karena bapak dan ibunya senang.
3: Oh, jadi kalau misalnya customer senang, Faik juga jadi senang ya.
2: Iya.
3: Wah. Udah berapa lama di sini bekerja Faik?
2: Masih kerja dalam 7 bulan.
3: Udah 7 bulan.
2: Ya.
3: Wah, lama ya.
2: Iya, lama sih, tapi Faik kerjanya dalam 7 bulan.
3: Wah, kalau misalnya kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa, Faik?
2: Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya, Kak.
3: Wah, lumayan lama ya.
2: Iya.
3: Jadi kalau misalnya ke kafe itu jarak rumah jauh?
2: Iya, jauh lah.
3: Jadi diantar sama siapa, orang tua?
2: Saya diantarnya sama ayah.
0: Kafeabilitas ini ternyata sudah sampai di telinga warga Singapura. Beberapa waktu lalu, mereka datang untuk mengunjungi dan menikmati menu yang ada.
1: Orang Singapura, mahasiswa datang ke sini. Mereka tahu Istana Jamur Kafeabilitas, mereka turun dari kapal langsung ke sini. Wih, jadi mereka ya. Terus mereka masuk ke dalam kumbung, makan jamur itu langsung.
3: Mereka langsung? Itu gak apa-apa kak?
1: Gak apa-apa. Kan kayak jatuhnya kayak salad gitu ya.
3: Iya.
1: Jadi mereka nanya, ini boleh langsung dimakan? Boleh. Mereka langsung suap-suapan. Itu orang Singapura kan.
0: Kapabilitas adalah bukti bahwa ABK juga bisa mandiri dan berbaur dengan masyarakat pada umumnya.
1: Mendapatkan pengalaman baru ketika datang ke Istana Jamur. Karena mereka bisa lihat jamur, mereka juga bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman disabilitas yang kadang dipikir kayak aneh-aneh gak jelas, kayak gitu-gitu. Tapi kami Istana Jamur Kapabilitas membuktikan nih bahwa anak-anak disabilitas itu bisa bekerja. Mereka layak, mereka tuh gak perlu dikasihani, yeah. Tapi mereka perlu dicintai.
0: Demikian Beranda Astacita dari RRI Batam.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk daerah Batam dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah diterima Allah. Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu salat asar untuk wilayah Batam dan sekitarnya serta daerah yang

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janji.

Pendengar, suatu ketika Hasan Al-Basri berkisah, "Aku datang kepada seorang pedagang kain di Mekah untuk membeli baju. Lalu si pedagang mulai memuji-muji dagangannya dan bersumpah. Lalu aku pun meninggalkannya dan aku katakan tidaklah layak beli dari orang semacam itu. Lalu aku membeli dari pedagang lain. 2 tahun setelah itu aku berhaji dan aku bertemu lagi dengan orang itu. Tapi aku tidak lagi mendengarnya memuji-muji dagangannya dan bersumpah. Lalu aku tanya kepadanya, 'Bukankah engkau orang yang dulu pernah berjumpa denganku beberapa tahun lalu?' Ia menjawab, 'Iya benar.' Aku bertanya kembali, 'Apa yang membuatmu berubah seperti sekarang? Aku tidak lagi melihatmu memuji-muji dagangan dan bersumpah.' Ia pun bercerita, 'Dulu aku punya istri yang jika aku datang kepadanya dengan sedikit rezeki, ia meremehkannya. Dan jika aku datang dengan rezeki yang banyak, ia menganggapnya sedikit. Lalu Allah mewafatkan istriku tersebut dan aku pun menikah lagi dengan seorang wanita. Jika aku hendak pergi ke pasar, ia memegang bajuku lalu berkata, 'Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau beri makan aku kecuali dengan makanan yang thayyib, makanan yang halal. Jika engkau datang dengan sedikit rezeki, aku akan menganggapnya banyak. Dan jika engkau tidak dapat apa-apapun, aku akan membantumu memintal kain.' Masya Allah, milikilah sifat qanaah, suka menerima. Jiwa selalu merasa cukup. Biasanya istri sering terjebak pada keinginannya untuk terlihat cantik dengan pakaian yang serba mewah, yang serba mahal. Janganlah menjadi jurang dosa bagi suamimu. Wanita soleh akan mendorong suaminya kepada kebaikan, mendorong suaminya pada ketaatan. Sedangkan wanita kufur akan menjadi pendorong bagi suaminya untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Dan cukupkan diri dengan yang halal dan baik. Ukuran hakikat rezeki itu terletak pada keberkahan, bukan pada jumlahnya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Masyarakat Dayak Maratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayub. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asa sandaran kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang nyurupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang tahunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bumi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian itu mulai di Adam tuh, Pang. Karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
4: Ini luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, ini yang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
5: Nah di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kadatu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
6: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inna wis awal wis kum. Nah, itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya, teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan.
3: Mungkin seperti kebijakan dulu, in out in satu, jadi ada in one in one, outnya di bawah.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di Korwil 15 pada sore hari ini kita hadirkan dari Batam, di mana Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantavirus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Iqbar Musaki.
4: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
2: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan bandara itu mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
4: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
5: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
4: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
1: Sudah berangkat berita selanjutnya masih dari Kota Batam kita hadirkan. Seiring dengan memburuknya kemacetan di sejumlah wilayah, pemerintah bersama pemangku kepentingan didorong untuk merevisi aturan pembelian kendaraan agar lebih responsif terhadap peningkatan jumlah kendaraan dan mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
6: Lebaran jalan di Batam Kepulauan Riau sepertinya tidak akan maksimal jika di waktu yang sama angka penjualan mobil terus meningkat. Dengan mudahnya akses pembelian, mudahnya skema kredit penjualan mobil, serta masih banyaknya mobil tahun-tahun produksi lama yang beredar menambah daftar panjang kemacetan Batam. Ya, meskipun jalannya diperluas, kemacetan tetap terjadi. Jadi Raja Guguk menegaskan perlu ada regulasi baru untuk mengurangi jumlah kendaraan di Batam, baik itu yang mengatur usia kendaraan yang boleh dipakai ataupun mengatur pajak kendaraan dan memaksimalkan angkutan umum agar dapat menekan angka pembelian kendaraan pribadi.
3: Mobil, ya mungkin kayak seperti kebijakan dulu, in out in satu, jadi ada in one in one hotnya juga one gitu loh. Ada terkontrol jumlah mobil, kemudian juga peremajaan mobil juga terkontrol. Mungkin mobil yang mungkin usia di bawah, misalnya di bawah 10 tahun itu. Nah ini juga harus terkontrol sejak dini. Kalau Singapura itu kalau salah itu 3 atau 5 tahun yang nggak bisa dipakai lagi. Seperti Singapura lah, tuh ya mungkin bisa, misal 8 atau 10 tahun mungkin bisa terapkan di Batam. Tapi ini harus dikontrol gitu loh, karena kalau nggak dikontrol sangat berat gitu loh. Berapa ATPM mobil resmi dealer di sini ada? Kalau ya Swissi dan kalau rata-rata misalnya mereka jual satu unitnya jual per bulannya itu 100 unit, ya berapa ATPM? Ya
6: kan? Batam sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu surga dunia otomotif. Banyaknya ATPM mobil produksi Indonesia serta dealer mobil berstatus CBO impor dan juga ramainya mobil second luar negeri di tahun lama yang berplat Z alias khusus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam mengakibatkan arus masuk mobil tak tertahankan. Partisipasi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi pun mendukung situasi tersebut sehingga jalan Batam hari ini dihiasi berbagai macam mobil, baik pabrikan Jepang yang berproduksi di Indonesia, mobil impor berstatus GDM hingga mobil impor dari Eropa. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Dari RRI Batam kita terbang ke RRI Pekanbaru di mana sebelum pelaksanaan work from home ataupun bekerja dari rumah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau memberikan dampak positif, salah satunya pembayaran listrik yang mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Pemi Astiopani.
7: Dalam rangka pelaksanaan efisiensi anggaran dan penghematan bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah mulai dari tingkat pusat maupun daerah sudah memperlakukan kerja dari rumah atau work from home WFH. Satu bulan sejak diberlakukannya WFH memberikan dampak positif khususnya dari segi anggaran seperti di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, sejak satu bulan pelaksanaan WFH, anggaran pembayaran listrik di lingkungan pemerintah provinsi menurun dibandingkan sebelum diberlakukannya WFH.
8: Ya, tak kemarin sudah kita lakukan, dan saya minta kemarin Biro SDM rekap masing-masing OPD. Tapi saya lihat sudah ada banyak penurunan dari bulan Maret ke April ke sini sudah ada penurunan penggunaan listrik, ada turunnya. Hemat ya, jadi artinya ada manfaatnya terhadap untuk WFH tadi.
7: Salah seorang aparatur sipil negara ASN di pemerintah Provinsi Riau Rahmat menuturkan, sejak diberlakukannya WFH dirinya merasa terbantu dan biaya yang dikeluarkan juga berkurang seperti biaya untuk pembelian BBM.
9: Ya kalau untuk apanya ya mengurangi lah, untuk yang BBM-nya berkurang, yang biasa agak besar jadi kecil gitu. Terus kalau kerja pun lebih gimana ya, kan efisien kalau untuk WFH itu sendiri gitu, bisa kerja di rumah gitu.
7: Rahmat mengharapkan pelaksanaan WFH dapat terus berjalan agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar di tengah naiknya harga BBM saat ini. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Berita selanjutnya masih dari RRI Pekanbaru. Dua atlet para Taekwondo NPC Riau siap berlaga pada kejuaraan Pancasila Cup 2 yang akan digelar di Jakarta Timur 15 sampai dengan 17 Mei. Laporan selengkapnya disampaikan Kairani Januari ini.
10: National Paralympic Committee NPC Riau kembali mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga di ajang nasional. Kali ini dua atlet para Taekwondo dipastikan ambil bagian pada kejuaraan Pancasila Cup 2 Piala Profesor Dr. Reda Mantovani yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Gor Ciracas, Jawa Timur. Dua atlet yang mewakili Riau tersebut yakni Rahmatul Hidayah dan Iren Yosepin Ritonga. Keduanya disebut telah menjalani program latihan intensif dan siap memberikan penampilan terbaik di arena pertandingan. Pelatih para Taekwondo NPC Riau Farhan mengatakan persiapan atlet berjalan dengan sesuai rencana, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental bertanding. Ia menilai ajang Pancasila Cup 2 menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain memburu prestasi, Farhan berharap penampilan atlet NPC Riau dapat menarik perhatian tim pelatih nasional sehingga berpeluang masuk dalam pemantauan pelatnas para Taekwondo Indonesia.
11: Untuk kondisi atlet udah sebenarnya siap bertanding. Alhamdulillah selama persiapan nggak ada cedera. Jadi insya Allah udah setelah besok untuk berjuang di kejuaraan nasional NPC besok. Untuk pertandingannya itu ada di kategori K44 yang atas nama Iren itu di under 47 kg. Nah kalau yang atlet satunya lagi Rahmatul Hidayah itu di kategori K44 pemain di kelas berat under 52 kg.
10: Sementara itu, PLT Ketua NPC Riau Indra Warman turut memberikan arahan kepada atlet dan pelatih sebelum keberangkatan menuju Jakarta. Ia meminta seluruh tim menjaga disiplin, kesehatan, dan nama baik daerah selama mengikuti kejuaraan. Indra juga mengingatkan pelatih agar terus mendampingi dan mengawasi atlet selama berada di lokasi pertandingan agar seluruh kebutuhan atlet dapat terpenuhi dengan baik.
12: Atas nama si Kiring sama atas nama Rama, dari depan mereka berangkat itu jangan jelas, kita tidak target apa-apa. Karena itu juga hanya sekedar apa, biarlah ngasih apa, cuman kita menganjurkan sama atlet agar pemain sebaik mungkin. Dan atlet itu adalah membawa nama NPC Provinsi Riau. Tolong itu kalau bisa dapat medali, alhamdulillah.
10: Ia berharap keikutsertaan atlet para taekwondo Riau pada Pancasila Cup 2 dapat menjadi motivasi bagi atlet disabilitas lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Hujan yang mengguyur kota Padang beberapa hari lalu menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di sepanjang pantai Padang. Pada umumnya, sampah yang dikumpulkan berasal dari sampah rumah tangga dan plastik sisa makanan. Laporan selengkapnya disampaikan Armin Ramli.
13: Hal tersebut diungkapkan Nurul Huda, salah seorang petugas koordinator lapangan Pantai Wilayah 13, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, di kawasan Pantai Muara Lasa, Kota Padang pagi tadi. Dijelaskan Nurul Huda, pada hari biasa petugas melakukan pengumpulan sampah di sepanjang Pantai Padang dengan menggunakan dua mobil truk. Namun semenjak hujan terjadi, pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan empat mobil truk, artinya dua truk pagi dan dua truk sore. Lebih lanjut, Nurul Huda menjelaskan pada umumnya sampah yang dikumpulkan petugas berasal dari sampah rumah tangga dan plastik dari sisa makanan.
14: Di Pantai Murasa ini dominasinya sampah plastik yang banyak. Mulai dari Jembatan Pangeran sampai Masjid Al-Hakim itu kurang lebih 50 petugas kurang lebih. Itu dibagi bagian jalan dan bagian pantai. Bagian pantai ada kurang lebih separuh dari itu, Pak. Sampah-sampah pedagang ada juga sih yang kedugang ya, pedagang yang bandel gitu. Jadi sampahnya barang dibuang. Ada contohnya kayak sampah batok kelapa, sampah-sampah plastik itu dibiarkan di pantai.
13: Koordinator lapangan Pantai Wilayah 13 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Nurul Huda menghimbau dan berharap masyarakat atau pengunjung dan pedagang untuk selalu menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga mempermudah petugas dalam melaksanakan tugasnya. Armin Ramli melaporkan.
1: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang terus mematangkan progres program digitalisasi bantuan sosial Bansos sebagai upaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan, mulai dari penyusunan regulasi, penyiapan ribuan agen pendata, penguatan jaringan internet, hingga kolaborasi dengan perangkat pemerintah di tingkat kelurahan, RT, dan juga RW. Laporan selengkapnya disampaikan Elan.
15: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan sejumlah persiapan terus dimatangkan dalam mensukseskan program digitalisasi Bansos. Sebanyak 1.750 agen akan diberikan pelatihan dan bimbingan teknis BIMTEK pada Juni mendatang. Mereka akan mendapatkan pelatihan mengenai tata cara dan mekanisme penginputan data warga kurang mampu ke dalam aplikasi yang telah disediakan pemerintah pusat. Agen yang disiapkan harus memiliki kemampuan teknologi informasi IT serta jiwa sosial yang tinggi. Mereka nantinya akan diterjunkan hingga ke pelosok Kota Padang untuk memastikan tidak ada warga kurang mampu yang terlewat dari pendataan program digitalisasi Bansos. Menurut Eri, proses pendataan masyarakat akan dilakukan secara kolaborasi bersama perangkat pemerintah paling bawah mulai dari RT, RW hingga lurah setempat. Sinergi tersebut dinilai penting agar data warga yang dihimpun benar-benar akurat dan sesuai kondisi di lapangan.
16: Untuk mau terjun dan turun langsung ke pelosok wilayah, jangan sampai ada warga yang tidak mampu, yang tidak terdata, yang tidak terekam dalam program ini. Maka kami berharap nanti koordinasi lebih tinggi akan kami tingkatkan melalui Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT. Setelah kita mempersiapkan regulasinya, tahap selanjutnya adalah kita masuk pada tahap BIMTEK. Yeah. Agen kita yang 1.750 ini, demikian banyak orang kan nggak mungkin dikumpulkan satu tempat gitu ya. Kita akan sebar apakah per kecamatan nanti kita BIMTEK-kan. Jadi, dan langsung dihadiri oleh pejabat dari Dirjen Dukcapil.
15: Lebih lanjut Eri menjelaskan, Pemko Padang juga akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait mekanisme penginputan data melalui sistem daftar mandiri. Setelah seluruh tahapan persiapan rampung, proses pendaftaran dan penginputan data dijadwalkan mulai berlangsung pada awal Agustus 2026. Menurut Eri, untuk mendukung kelancaran program tersebut, Pemko Padang juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung, termasuk memastikan jaringan internet dan konektivitas aplikasi berjalan optimal di seluruh wilayah kota. Saat ini pemerintah Kota Padang telah menyediakan 297 titik akses internet gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung proses digitalisasi bansos. Ellen Silviasari melaporkan.
1: Dari RRI Padang kita terbang ke RRI yaitu yang dekat dengan Batam, Tanjung Pinang. Nah, pendengar, semakin meningkat aktivitas calon jemaah haji, para jemaah diimbau untuk terus menjaga kesehatan dan memperbanyak aktivitas ibadah di hotel, khusus bagi lanjut usia serta yang kurang sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Febri Ansa.
17: Kondisi calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan yang tergabung dalam kloter 1 embarkasi Batam saat ini berada di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi baik dan tengah memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armuzna. Petugas haji daerah PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid ketika dihubungi RRI Rabu sore menambahkan, saat ini para jemaah mengikuti kegiatan manasik yang dipandu langsung oleh para pembimbing ibadah. Bimbingan tersebut diberikan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan akan dimulai pada 8 Zulhijjah mendatang. Di sela-sela persiapan tersebut, aktivitas ibadah harian para jemaah tetap berjalan seperti biasa. Para jemaah melaksanakan sholat wajib berjemaah di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf sunnah, serta ibadah umroh. Sementara itu, bagi jemaah yang tidak menuju Masjidil Haram, masing-masing rombongan menggelar kegiatan pengajian di hotel tempat menginap. Tim kesehatan yang mendampingi jemaah juga terus siaga memberikan pelayanan dan himbauan kesehatan secara rutin. Jemaah lanjut usia dan kurang sehat diimbau untuk memaksimalkan ibadah di hotel guna menjaga kondisi fisik.
18: Sekali lagi, tim kesehatan terus melakukan himbauan untuk memaksimalkan kegiatan bagi yang lansia maupun bagi yang kurang sehat untuk melakukan kegiatan ibadah di hotel. Dan mempersiapkan dan menghimbau untuk menjaga kesehatan kegiatan pada puncak haji 8 Zulhijjah yang sebentar lagi akan tiba.
17: PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid mengatakan para pendamping dan tim kesehatan terus mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan kebugaran sehingga dapat mengikuti rangkaian puncak ibadah haji dengan lancar, mengingat masih ada jemaah yang batuk karena faktor cuaca. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
1: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang, di mana masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan hidup bersih dan juga sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Pidiawati.
19: Masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dokter Ahli Madya Spesialis Mikrobiologis Klinis, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinis RSUD Kota Tanjung Pinang, Dokter Dian Oktavianti Putri mengatakan, hantavirus merupakan kelompok virus RNA yang berasal dari hewan pengerat atau tikus. Penyebaran bersifat zoonosis, menular dari hewan ke manusia. Hantavirus dapat menyebabkan dua sindrom, yaitu sindrom berat hantavirus pulmonari sindrom atau HPS, kemudian sindrom yang kedua hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Namun sebenarnya masyarakat diharapkan untuk tidak perlu merasa takut yang berlebihan terkait dengan hantavirus, karena melalui perilaku hidup bersih dan sehat dapat mencegah dari penularan virus ini.
20: Namanya semua organisme patogen, baik bakteri, virus, jamur, atau parasit itu lagi dia statusnya patogen harus kita waspadai dan harus dijaga jangan sampai masuk ke dalam tubuh, tapi sebagai kita yang berikhtiar mungkin tidak perlu ditakuti tapi diwaspadai, dalam arti kata apa solusinya biar jangan sampai kita terinfeksi. Jadi saya sih sebenarnya sih bagi masyarakat gak perlu terlalu dikhawatirkan karena apa, dengan PHBS saya rasa udah selesai asalkan 6 langkahnya benar. Jadi mungkin ke PHBS lagi, yang penting ikhtiarnya yang nomor 1 adalah PHBS.
19: Lebih lanjut, Dr. Dian Oktaviani Putri mengatakan hantavirus merupakan golongan RNA yang sangat mudah mati. Virus ini bisa mati dengan kondisi yang kering, dengan disinfektan, antiseptik, maupun sabun yang mengandung antiseptik. Dari segi struktur, hantavirus bersifat envelope, yaitu ada lapisan pelindung yang melindungi virus. Maka jika ingin mematikan virus ini, dapat menggunakan antiseptik, mencuci tangan, atau melakukan sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 ATM selama 20 menit, maka virus tersebut akan mati. Reporter Videoati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Tanjung Pinang kita beralih ke berita dari Sumatera Barat. Nah, di mana pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara ASN provinsi hingga kabupaten kota menjadi pioner pengelolaan sampah secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Pauzan.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara dan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Hal ini merupakan respons atas keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA regional di air dingin. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah juga menekankan bahwa kunci utama penanganan sampah adalah kesadaran untuk memilah sampah langsung dari rumah masing-masing, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir. Pasalnya, TPA regional seperti di Kota Payakumbu hingga saat ini masih mengalami kendala teknis yang mengakibatkan overload sampah datang dari kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sehingga penanganan mandiri di tingkat aparatur sipil negara dan perangkat OPD lainnya setidaknya akan menjadi contoh bagi lingkungan di sekitarnya.
21: Sumatera Barat ini sampah berserakan itu sebabkan karena memang perilaku kita yang tidak disiplin kepada unit-unit kerja yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat, kantor-kantor, sekolah-sekolah, ya, yang dikoordinasikan di bawah pemerintah Sumatera Barat, saya harapkan itu sampahnya itu bisa diselesaikan sendiri. Yang mana yang kertasnya selesaikan sendiri, dan kemudian yang organiknya selesaikan sendiri, dan kemudian yang plastik-plastiknya selesai sendiri.
2: Mahyildi Ansarullah bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memastikan perangkat OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup atau DLH diarahkan untuk berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten kota agar membuat strategi penanganan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
21: Pada saat yang sama juga kita harus mengurangi timbulan sampah itu, ya, dan kemudian terutama sekali kepada OPD provinsi, ya. Dan kemudian kita surati juga OPD-OPD yang ada di sini, ya, di masyarakat, di pemerintahan ini, yaitu untuk mereka juga menyelesaikan sampahnya.

0: Terpilihnya sapi-sapi ini merupakan hasil seleksi ketat dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa pemilihan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kualitas ternak di wilayah itu. Sapi pertama yang berjenis Brangus milik peternak Arif Muklas Aulia asal Nagari Sungai Pua tercatat memiliki bobot mencapai 1.270 kg. Sapi berukuran jumbo tersebut rencananya akan dialokasikan sebagai hewan kurban presiden yang diperuntukkan bagi Masjid Raya Sumatera Barat. Sementara itu, sapi kedua yang terpilih adalah jenis Belgian Blue dengan berat 1.100 kg milik Anita Sari, peternak asal Nagari Maringin, Kecamatan Palembayan. Arif Restu menjelaskan bahwa sapi kedua ini akan disalurkan khusus untuk membantu masyarakat di daerah terdampak bencana di Kecamatan Malala. Pemerintah secara resmi telah menghargai kedua ekor sapi unggulan itu dengan total nilai mencapai Rp192 juta.
1: Alhamdulillah, Kabupaten Agam pada tahun ini mendapatkan bantuan kemasyarakatan, bantuan sapi kurban dari Presiden RI Pak Prabowo Subianto, dua ekor. Satu untuk penyediaan kurban di Masjid Raya Sumatera Barat dengan jenis Brangus ya. Brangus dengan berat timbangan 1 ton 270 kilo. Inilah. Yang satu lagi ini untuk di Kabupaten Agam. Nanti akan kita kirimkan ke salah satu kecamatan yang terdampak bencana November kemarin, yaitu Kecamatan Malala.
0: Sebagai langkah terakhir, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Agam menegaskan bahwa seluruh proses peninjauan dan pemeriksaan kesehatan telah dilakukan secara ketat guna memastikan kondisi hewan dalam keadaan prima. Irsyad melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Baik, saudara pendengar, dari RRI Bukit Tinggi kita beralih ke RRI Ranai, di mana Sekolah Tinggi Agama Islam ataupun STAI Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah. Selengkap dilaporkan Erik Muhammad.
4: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah. Program studi baru tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah. Pembukaan program studi manajemen bisnis syariah menjadi bagian dari pengembangan akademik STAI Natuna dalam menjawab kebutuhan pendidikan tinggi di daerah. Kehadiran program studi baru ini juga diharapkan memberikan peluang bagi generasi muda Natuna untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar daerah. Informasi pembukaan program studi disampaikan melalui media promosi kampus dan media sosial resmi STAI Natuna. Kehadiran program studi manajemen bisnis syariah mendapat sambutan positif dari mahasiswa maupun masyarakat di Kabupaten Natuna. Sekretaris Program Studi STAI Natuna, Dahlia, mengatakan pembukaan program studi tersebut menjadi langkah pengembangan institusi pendidikan tinggi di Natuna.
5: Akreditasi kan karena berjalannya karena sesuai SK 6 bulan nanti aku melakukan. Kalau untuk sekarang memang sudah bisa menerima penerimaan mahasiswa baru. Kalau untuk sekarang statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan, karena baru dikeluarkan SK gitu.
4: Ia menilai kebutuhan tenaga kerja di bidang ekonomi dan bisnis syariah terus meningkat seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, mahasiswa nantinya tidak hanya dibekali teori, tetapi juga pemahaman praktik bisnis sesuai prinsip syariah.
5: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik gitu dalam prodi baru ini.
4: Lulusan juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Natuna. Pihak kampus terus berupaya menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Penguatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui pengembangan program akademik dan peningkatan kompetensi mahasiswa. Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna optimistis mampu memperluas akses pendidikan tinggi berbasis syariah di Kabupaten Natuna. Kampus juga berkomitmen mendukung lahirnya sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.
6: Demikian Erik Muhammad melaporkan.
3: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Ranai. Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bungguran Timur telah membentuk kencana. Selengkap dilaporkan Aprizal.
7: Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bungguran Timur telah membentuk Kecamatan Tangguh Bencana atau kencana di Kecamatan Bungguran Timur sebagai langkah antisipasi.

0: potensi terjadinya bencana di daerah. Hal itu dikatakan Camat Bungaran Timur Suparman saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Suparman menerangkan, pembentukan kencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
1: Setiap kecamatan itu ada namanya kencana. Kita juga sudah membentuk kencana. Kencana ini, kecamatan tangguh bencana ini, itu melekat dengan jabatannya. Camat yang ditrantip itu, kasih trantip. Nah, dia diamanatkan dalam undang-undang itu.
2: Iya.
1: Jadi setiap kecamatan harus ada kencana. Jadi kita sudah membentuk kencana dan juga sudah membentuk satgas karhutla.
0: Suparman menambahkan, selain pembentukan kencana, pihak kecamatan juga telah membentuk satgas karhutla dalam upaya penanggulangan karhutla yang terjadi di wilayah Kecamatan Bungaran Timur khususnya.
1: Jadi satgas karhutla itu dibentuk berdasarkan undang-undang juga nomor 24 tahun 2007 tadi. Tapi satgas karhutla itu sendiri lagi gitu. Satgas karhutla itu boleh dibentuk apabila terjadi. Misalkan ada satgas karhutla atau satgas banjir begitu, apabila dibentuk satgas banjir.
0: Tidak lupa Camat Bungaran Timur Suparman terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan unsur kesengajaan, terutama di saat musim kemarau. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
3: Dari Ranai kita hadirkan informasi dari RRI Bengkalis di mana pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Disampaikan Muhammad Iqbal.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Dumai AKBP Sasli Rais menegaskan bahwa proses asesmen bagi pengguna narkotika yang diamankan aparat kepolisian dapat langsung direkomendasi oleh penyidik kepada BNN Dumai untuk segera ditindaklanjuti. Menurut Sasli Rais, asesmen dilakukan sebelum terbitnya proses lanjutan hukum terhadap pelaku pengguna narkotika yang memenuhi syarat untuk direhabilitasi. Ia juga menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Namun demikian, biaya pengantaran pasien menuju balai atau loka rehabilitasi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. AKBP Sasli Rais menyebutkan, terdapat sejumlah lokasi rehabilitasi yang selama ini direkomendasikan untuk pasien rawat inap, yakni Rumah Sakit Jiwa RSJ Tampan Pekanbaru, loka rehabilitasi BNN Batam, loka rehabilitasi BNN Deli Serdang, serta balai besar rehabilitasi BNN Lido Bogor.
5: Sesuainya nanti di sana, mereka itu gratis, tidak bayar, ditanggung negara lah, ditanggung negara
6: selama mereka di rehabilitasi.
5: Iya, yang selanjutnya lagi. Ya.
4: Untuk rehabilitasi rawat inap biasanya pihaknya merekomendasi keempat fasilitas tersebut. Namun jika hasil asesmen hanya merekomendasi rawat jalan, maka pasien wajib menjalani asesmen sebanyak 6 hingga 9 kali termasuk pemeriksaan urin secara berkala. Sasli Rais juga menegaskan tidak semua pengguna narkotika dapat direhabilitasi. Jika asesmen menunjukkan pelaku terlibat jaringan peredaran narkoba berstatus serasa atau barang bukti melebihi 1 gram, maka perkara tetap dilanjutkan ke proses penyidikan hukum.
5: Ya, tim asesmen itu ternyata perkaranya harus lanjut karena dengan melihat bahwa dia jaringan. Pertama, dia adalah termasuk bandar atau jaringan. Kemudian dia residivis atau barang buktinya mungkin lebih dari lebih dari 1 gram.
4: Tim asesmen terpadu ini terdiri dari unsur BNN, Polri, Kejaksaan, tenaga medis, dan psikolog. Khusus pelaku di bawah umur 17 tahun, asesmen turut melibatkan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Sejak Januari hingga Mei 2026, tercatat ada 4 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur dan sedang proses. Sementara itu, lama rehabilitasi disesuaikan dengan tingkat kecanduan masing-masing pasien. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Berita terakhir, pendengar, kita hadirkan dari SP Bengkalis. Tahun 2026, Politeknik Negeri Bengkalis akan menjadi tuan rumah kontes Kapal Indonesia ke-12 bertepatan dengan milad ke-25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi di Riau. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Pizza.
7: Politeknik Negeri Bengkalis dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-12 tahun 2026. Kegiatan yang merupakan program rutin Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu direncanakan berlangsung pada September mendatang. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Johnny Custer, mengatakan keinginan menjadi tuan rumah KKI telah diajukan sejak 3 tahun lalu. Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus momentum penting bagi kampus dalam menunjukkan kapasitas penyelenggaraan kompetensi mahasiswa tingkat nasional.
8: Ditunjuk, sebenarnya kita sudah mencoba mengusulkan 3 tahun belakang untuk menjadikan program sebagai tuan rumah, dan memang kebetulan pada saat kontes kapal Indonesia ke-11 di Malang tahun 2025 dan lebih maksimal lagi mengusulkan. Memang target kita mudah-mudahan di 2026 ini kita menjadi tuan rumah. Ini bersempena juga dengan minat polpin yang ke-25.
7: Sebelumnya Politeknik Negeri Bengkalis telah menerima kunjungan visitasi tim juri dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa dalam rangka pengukuran wahana air serta penyusunan draft panduan kontes kapal Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan teknis pelaksanaan ajang nasional tersebut. Selain dipercaya sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga memiliki prestasi membanggakan di ajang KKI. Sejak 2022, Polbeng berhasil meraih predikat terbaik kategori Best Design di bawah kepemimpinan Ketua Jurusan Budi. Yuni Kaster menambahkan, kepercayaan sebagai tuan rumah diharapkan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk terus berinovasi dan berprestasi di bidang teknologi maritim. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan Kabupaten Bengkalis di tingkat nasional melalui dunia pendidikan dan teknologi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Demikian lintas berita Kaloi Nusantara 15 hari ini mewakili tim redaksi yang bertugas. Saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Sekian, lintas berita Kaloi Nusantara 15 hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Jas Fortin dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan trivia Piala Dunia.
1: Baik, mendengar kembali di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi selanjutnya kita hadirkan trivia Piala Dunia 2026. Nah, mendengar, kita hadirkan satu informasi terkait untuk Piala Dunia, di mana Brasil memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara Piala Dunia FIFA terbanyak, yaitu 5 kali, 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Diikuti oleh Jerman dan Italia yang masing-masing mengoleksi 4 gelar juara. Argentina menyusul dengan gelar 3, sementara Prancis dan Uruguay meraih gelar 2 kali. Nah, siapakah kira-kira di tahun 2026 yang akan merebut gelar? Kita tunggu saja turnamen yang ditunggu-tunggu di seluruh dunia pecinta bola yang akan berlangsung sebentar lagi. Itu dia info trivia bersama Piala Dunia 2026.
0: Baru saja kita dengarkan trivia

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, kita hadirkan satu informasi menarik untuk Anda di sore hari ini. Badan Karantina Indonesia Barantin melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau mengawasi ketat hewan kurban dan berbagai daerah jelang Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, upaya ini bertujuan memastikan hewan kurban yang masuk ke Kepri dalam kondisi sehat, aman, dan bebas dari hama penyakit, dan hewan karantina seperti penyakit mulut dan juga kuku, kulit berbenjol ataupun dan cemberana. Nah, disampaikan pengawasan ini lalu lintas hewan di seluruh tempat pemasukan menjadi perhatian khusus karantina karena Kepri merupakan wilayah strategis perbatasan negeri dengan mobilitas komunitas yang cukup tinggi. Nah, berdasarkan data dari Base Run Barantin periode Februari 12 Mei disampaikan hewan kurban ke wilayah Kepri masuk mencapai 3.894 ekor, sapi 11.550 ekor dan juga kambing tentunya dengan total yang sama. Data tersebut menunjukkan tren peningkatan pemasukan hewan kurban menjelang Idul Adha, di mana kurban telah sebagian besar berasal dari luar daerah seperti Lampung dan juga Bali. Pada April, volume pemasukan sapi tercatat meningkat 127.013% dibandingkan bulan Mei, sedangkan kambing meningkat sebesar 301,15%.

0: Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?
1: Suatu hari di kantin sekolah.
2: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
3: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
2: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
4: Iya, Bu.
3: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
2: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
3: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
5: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

0: Ih, ngeri kali, Wak. Ih, cari video yang lebih ngeri lagi, ah.
1: Ngeri-ngeri, tapi masih aja ditonton. Hati-hati loh, Wak. Itu nggak bagus loh ditonton.
0: Apaan sih, Wak? Seru loh, Wak, walaupun ngeri.
1: Menonton video kekerasan dan sadis itu baiknya dihindari loh, Wak. Apalagi kamu masih di bawah umur 17 tahun.
0: Ih, ada-ada itu, Wak. Panik-panik aja, Wak.
1: Wak, ini serius. Terlalu sering menonton video kekerasan dan sadis itu sedikit banyaknya dapat mempengaruhi perkembangan mental emosional anak yang menonton. Memang hingga saat ini sih belum ada sumber yang dapat memastikan hal itu, tapi pembentukan karakter seseorang itu dipengaruhi oleh stimulus atau rangsangan dari sekitar kita, Wak. Kalau terlalu banyak menonton video dan konten kekerasan, pembunuhan, atau konten negatif lainnya, biasanya di bawah alam sadar kita akan terbentuk suatu kepribadian tertentu, Wak. Nah, masih ingat nggak kejadian 2020 lalu? Itu ada bocah 15 tahun bunuh teman mainnya di lemari kamar. Kan itu karena terinspirasi dari film, Wak.
0: Ih, amit-amit lah, Wak. Nggak mau lagi nonton beginian.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdiatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, kembali kita hadirkan informasi menarik untuk Anda dari Batam. Badan Pengusahaan BP Batam mempercepat transmigrasi lokal Rempang Eco City dengan mencatat total warga yang telah menempati kawasan hunian berjumlah 242 KK ataupun 842 jiwa. Nah, disampaikan anggota Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Area Studi Syarait bahwa proses merupakan bagian dari komitmen BP Batam untuk mendukung program Kementerian Transmigrasi, di mana yang memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, aman, dan mengedepankan pendampingan humanis terhadap masyarakat yang bergeser. Di mana sejak awal Mei sebanyak 11 kepala keluarga ataupun sebanyak 31 jiwa berpindah ke kawasan baru, dengan rincian 3 kakak bergeser pada 5 Mei, menyusul sebanyak 4 kakak pada 11 Mei, dan 3 kakak di sehari kemudian. Dan dengan disampaikannya tentunya juga memastikan bahwa setiap warga yang bergeser mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya investasi di Rempang tentunya yang menyerap tenaga kerja lokal sehingga terap ekonomi masyarakat juga ikut bertumbuh dengan hadirnya investasi di kampung mereka.
1: I need a lot of love.
2: You
1: need a lot of love.
2: We

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

Baik pendengar, sebagai informasi terakhir kita di sore hari ini, di mana pendengar, pemerintah kota Pemkot Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau resmi mengesahkan struktur organisasi dan tata kerja SOTK yang merampingkan atau merampingkan jumlah organisasi perangkat daerah dari 32 menjadi 26 FOD. Nah, disampaikan Wali Kota Tanjung Pinang Lisdan Mansyah, penerapan SOTK baru ini dijadwalkan mulai berjalan setelah proses anggaran pendapatan dari belanja daerah di 2026 dirampungkan. Di mana idealnya SOTK baru Pemkot ini Tanjung Pinang sudah dapat diterapkan sejak pertengahan tahun 2025.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Pendengar, kantor imigrasi Tanjung Pinang Kepulauan Riau mendeportasi dua warga negara WNA Malaysia yang telah selesai menjalani masa pidana penjara dalam perkara perdana kasus narkotika. Lintas informasi selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau juga Kepri menggandeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Riau DKP Kepri untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui pendekatan budaya dinilai kearifan lokal Melayu. Demikian lintas informasi kali ini, terus update informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Mendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran.

racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa, diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku, perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan doa.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang hamba berbuat sebuah dosa, maka akan ditorehkan sebuah nokta hitam di dalam hatinya. Tapi jika ia meninggalkannya dan beristighfar, niscaya hatinya akan dibersihkan dari nokta hitam itu. Sebaliknya, jika ia terus berbuat dosa, nokta-nokta hitam itu akan terus bertambah hingga menutupi hatinya. Itulah dinding penutup yang Allah sebutkan dalam ayat, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Baik, mendengar kembali di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Dengan terima kasih juga masih setia mendengarkan yang ada di seputaran Tanjung Batu Tunjung Balai Karimun di frekuensi 107,2 Prosatu RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Untuk edisi hari ini, tepat hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Nah, pendengar, satu informasi menarik untuk Anda terkait rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga Singapura. Di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura masih berada dalam tekanan pada perdagangan hari Kamis berdasarkan pantauan. Rupiah bergerak di kisaran 17.501 rupiah, sementara untuk Singapura, dolar Singapura juga ini berada hampir 14.000 atau setara dengan 13.754 rupiah. Pelemahan rupiah dipengaruhi berbagai sentimen global, mulai dari tingginya suku bunga Amerika Serikat, penguatan indeks dolar Amerika Serikat, hingga arus keluar modal asing dari pasar negara berkembang. Nah, kondisi inilah membuat pergerakan rupiah menjadi perhatian pelaku pasar dan juga masyarakat. Rupiah bahkan sempat menyentuh posisi terlemah sepanjang sejarah perdagangan terhadap dolar Amerika Serikat sekitar 17.500 dolar per dolar Amerika Serikat.

Pendengar, barang siapa yang berkata kepada seorang anak kecil, "Kemari, aku akan memberimu sesuatu," lalu ia tidak memberikannya, maka ia telah melakukan satu kebohongan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Abdullah bin Amir mengisahkan bahwa pernah suatu hari seorang ibu memanggil anaknya yang tengah bermain. "Kemari, kemarilah anak, ibu akan memberimu sesuatu," kata sang ibu. Melihat kejadian tersebut, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri ibu itu dan bertanya, "Apa yang akan kau berikan kepadanya?" Kemudian sang ibu itu menjawab, "Sebuah kurma, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar jawaban sang ibu. Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kau tidak memberikannya sesuatu, akan tercatat sebagai dusta atasmu."

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Pendengar, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan salat selama 60 tahun tetapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki menunaikan salat selama 60 tahun tetapi satu pun salatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya, atau menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap rukuk di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang rukuk dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Turs Mudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi yang bisa akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di transport supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa selesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi di atas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudarain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, nanti apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Kota 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakter Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, jadi dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Nah, pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, PJ Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Terdengar harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski

0: membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

formula sepak bola atau football sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Meskipun bentuknya berbeda dengan yang kita kenal sekarang, permainan mirip sepak bola pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han, permainan ini disebut dengan cuju, di mana pemain mendang bola kulit ke dalam jaring kecil tanpa menggunakan tangan. Selain di Tiongkok, permainan serupa juga ditemukan di Jepang dengan nama Kemari, Nani, dan juga Romawi kuno, meski aturan dan tujuan berbeda-beda. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Saat itu, berbagai sekolah dan klub memiliki aturan masing-masing, sehingga permainan sering membingungkan. Untuk menyatukan aturan, pada tahun 1863 dibentuk organisasi bernama The Football Association di London. Dari sinilah lahir aturan resmi sepak bola yang menjadi dasar permainan hingga sekarang. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi olahraga paling populer. Kompetisi internasional seperti FIFA World Cup yang pertama kali diadakan pada tahun 1930 semakin memperkuat popularitasnya. Jadi singkatnya, sepak bola berawal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, disempurnakan menjadi olahraga modern di Inggris pada abad ke-19, kemudian menjadi olahraga global melalui organisasi dan turnamen internasional.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

101,1 RRI Batam, maafkan dengan jodoh pasti bertemu mengantarkan kita ke 47 menit lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Obrol Utama di Batam Center Indonesia. Kabar terbaru dari Dinas Pendidikan Kota Batam, di mana Distrik Kota Batam memfokuskan pembangunan sektor pendidikan tahun 2026 pada rehabilitasi sekolah dan juga pembangunan ruang kelas baru guna mengatasi kekurangan sarana belajar di sejumlah wilayah. Di mana Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, juga mengatakan pada tahun ini Pemko Batam belum mengalokasikan program revitalisasi sekolah dari APBD. Dan untuk revitalisasi tahun 2006 dari APBD kita tidak ada, dan yang ada tahun ini yakni rehabilitasi sekolah. Kemudian ada pembangunan RKB. Perbaikan yang dilakukan mencakup kerusakan fasilitas sekolah seperti plafon dan juga atap bangunan. Kemudian salah satu sekolah yang mendapat program rehabilitasi yaitu SMP Negeri 61 Batam. Selain rehabilitasi, Pemko Batam juga membangun ruang kelas baru untuk jenjang TK, SD dan juga SMP guna menambah kapasitas belajar sekolah siswa. Hendri juga menyebutkan Pemko Batam akan membangun unit sekolah baru pada tahun 2026 di beberapa wilayah yang mengalami kebutuhan ruang belajar cukup tinggi. Untuk unit sekolah baru ada di kawasan Butania, baik SD maupun SMP sama-sama kita bangun tahun ini, dan TK juga ada satu unit di Nongsa. Pembangunan sekolah baru tersebut diharapkan dapat mengurangi kekurangan daya tampung khususnya di kawasan hutan yang selama ini menjadi mengalami kepadatan siswa yang luar biasa, dan ini untuk mengurangi kekurangan kebutuhan terutama di SD KOS 009 yang di Butania. Namun karena pembangunan baru di tahun ini direncanakan mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran 2027. Itu informasi terbaru di sini. Kota Batam fokus rehabilitasi sekolah dan juga bangun RKB baru tahun ini di 2026-2027.

Hari Raya Idul Adha atau yang sering dikenal sebagai Hari Raya Kurban merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Momen ini menjadi simbol ketaatan, keikhlasan, dan kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Umat Muslim memperingati kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum akhirnya digantikan dengan seekor hewan kurban. Selain menjadi ibadah, Hari Raya Kurban juga mempererat rasa kebersamaan antara sesama. Daging kurban dibagikan kepada keluarga, tetangga, hingga masyarakat yang membutuhkan sehingga kebahagiaan dapat dirasakan bersama. Nilai gotong royong dan solidaritas sangat terasa dalam suasana Idul Adha, mulai dari proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Hari Raya Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang ketulusan hati, kepedulian, dan rasa syukur. Dengan semangat berbaik dan saling membantu, perayaan ini menjadi pengingat penting untuk terus menumbuhkan empati dan memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 FM tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 14 Mei 2026. Diawali dari Batam, di mana upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1,3 kg di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang berhasil digagalkan petugas, namun calon penumpang yang membawa koper berisi barang haram tersebut diduga melarikan diri sebelum diperiksa Kasat Narkoba Polresta Barelang. Informasi yang kedua masih dari Batam, Badan Pengusahaan BP Batam merespon cepat dalam menyelesaikan persoalan perpanjangan uang wajib tahunan atau WTO dan juga terhadap ratusan rumah di perusahaan Puskop Karbatu Haji, tidak perlu berlama-lama. Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, langsung mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan warga dan pihak pengembang pada hari Senin 11 Mei 2026, dan tentunya kami sangat memahami keresahan yang dihadapi oleh para masyarakat tersebut. Informasi yang terakhir, Dinas Kesehatan Kota Batam melakukan deteksi dini kesehatan jiwa anak remaja melalui pemeriksaan kesehatan di sekolah-sekolah guna memastikan kondisi mental anak sudah terpantau sejak dini. Kepala Dinkes Kota Batam, Didi Kusmaryadi, juga mengatakan program pemeriksaan tersebut menyasar anak usia 7 sampai dengan 18 tahun melalui screening kesehatan jiwa di sekolah-sekolah di Kota Batam. Itu pendengar informasi terbaru untuk Anda di Lintas Informasi Pro Sate Batam. Untuk informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan sandiwara radio produksi dari RRI Makassar, Pasar Ilmu.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
1: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
2: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
0: Bagus itu Pak Soleh. Biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut. Jadi daging yang baik.
3: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
3: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
4: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
3: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
1: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
3: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
2: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
1: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
3: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
4: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
3: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
1: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
1: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

Tari Pakarena. Tarian tradisional asli suku Makassar dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh dua kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau pui-pui dan dimainkan oleh empat orang penari perempuan yang pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1603 saat Pangli Pataraja dinobatkan sebagai Raja di Gantarang Lalang Bata. Tari Pakarena berawal dari kisah perpisahan penghuni Boting Langi atau Negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau Bumi pada zaman dahulu. Sebelum berpisah, Boting Langi mengajarkan kepada penghuni Lino mengenai tata cara hidup, bercocok tanam hingga cara berburu lewat gerakan-gerakan tangan, badan, dan kaki. Gerakan inilah yang kemudian menjadi tarian ritual ketika penduduk di bumi menyampaikan rasa syukur pada penghuni langit. Tak mengherankan jika gerakan dari tarian ini sangat artistik, syarat makna, halus, bahkan sangat sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Tarian ini terbagi dalam 12 bagian. Setiap gerakan memiliki makna khusus.

Baronggo merupakan makanan khas di Sulawesi Selatan, khususnya bagi suku Bugis Makassar. Bahan dasar untuk membuat baronggo dari pisang kepo, gula, telur, dan sedikit tambahan garam, serta santan, dan dibungkus dengan daun pisang dengan bentuk yang unik. Pada masa kerajaan-kerajaan suku Bugis dan suku Makassar, baronggo hanya disajikan untuk para raja. Penyajiannya kemudian meluas ke masyarakat suku Bugis dan suku Makassar. Baronggo disajikan sebagai camilan dalam upacara perkawinan adat dan upacara adat lainnya. Baronggo memiliki makna filosofi yang berkaitan dengan hubungan antara adonan dan pembungkusnya. Dan saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan baronggo sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia.

Kembali di 101,1 R Batam. Masih di kawasan yang budaya Bukit Makassar Pro 1 Batam. Dianti Auslan dengan Usikiru Pedikku di Pro 1 Batam ya. Mengantarkan kita ke 22 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih di kawasan yang budaya Bukit Makassar Pro 1 Batam. Dan saya akan menghadirkan tentang 8 tradisi budaya suku Bugis yang sakral dan juga penuh warna. Kalau kita bicara suku Ugi atau suku Bugis, termasuk salah satu suku tertua di Indonesia, dan suku ini memiliki riwayat sejarah yang cukup panjang di Pulau Sulawesi dan terus berkembang hingga sampai saat ini. Dan suku ini juga memiliki karakteristik hingga kebudayaan yang khas dan juga turut memperkaya khasanah keragaman budaya Indonesia. Dan juga kita bisa mempelajari beragam tradisi budaya, sejarah, juga ciri khas dari suku Bugis dalam artikel-artikel yang bisa didapatkan, di mana satu artikel yang menarik adalah dari mana asal suku Bugis ini ya. Dari mana asal suku Bugis ini? Suku Bugis diyakini telah menghuni sebagian wilayah Indonesia sekitar tahun 500-an sebelum Masehi. Nenek moyang berasal dari etnis Jutro Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari bangsa Austronesia atau Yunan China bagian selatan. Setelah beberapa generasi, lahirlah suku Bugis yang berasal dari kata Tougi, berarti orang Bugis. Istilah Ugi dari Tougi tadi mengacu pada nama raja pertama dari kerajaan Cina, yaitu Datu Santumpugi wilayah, di mana wilayah kerajaan Cina ini kini masuk dalam Kabupaten Wajo. Rakyat kerajaan Cina tersebut menamai kelompok mereka sebagai Tougi, yang bisa diartikan juga sebagai pengikut Raja La Satumpugi. Dalam sejarah buku Bugis, suku Bugis juga mencatat bahwa sang raja memiliki putri bernama Wicudai yang kemudian menikah dengan pangeran dari kerajaan Lu bernama Sawiri Gading. Mereka pun memiliki anak bernama Lagaligo yang setelah dewasa menulis karya sastra sepanjang 9.000 halaman dengan judul Ila Galigo. Karya sastra ini berisi tentang asal-usul penciptaan manusia menurut tradisi dan sejarah kelahiran suku Bugis di Sulawesi. Keturunan Raja La Satumpugi, anak dan cucunya kemudian tersebar di berbagai daerah di Sulawesi kuno, dan mereka menyebar di berbagai sejumlah daerah seperti Sopeng, Supawajo, Sedendre, kemudian juga Bone, Rapa, dan juga Sawito. Mereka mendirikan kerajaan, memperluas wilayah kebudayaan hingga membuat aksara sendiri. Di masa-masa selanjutnya, suku Bugis juga terus berkembang, menjalin hubungan atau menikahkan keturunan-keturunannya dengan suku-suku lain seperti suku Makassar dan suku Mandar. Kini suku Bugis menempati sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, dari mulai Bone, Sinja, Sidra, Finrang, Baru, Parepare, Bulukumba, Sope, Wajo, dan juga Luwu. Suku Bugis bahkan juga tinggal di wilayah-wilayah di Indonesia seperti Kalimantan, Jawa, Bali, Maluku, Papua, dan juga lain-lainnya. Suku Bugis merupakan salah satu suku terbesar di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan, dikenal sebagai catatan sejarah.

Nilai budaya inilah yang dipegang sebagai pedoman hidup dan ditanamkan orang tua kepada anak cucu. Orang Bugis yang tidak menganut nilai ini dianggap seperti tidak memiliki rasa malu dan juga harga diri. Di mana orang Bugis dikenal karena apa? Bugis dikenal karena dengan kebiasaan merantau di wilayah lain. Mereka meninggalkan kampung halamannya dan merantau di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Budaya merantau ini telah ditanamkan sejak anak cucu keluarga suku Bugis pada abad ke-17, dan mereka merantau menggunakan kapal Fenisi dengan sistem tali layarnya masih dilestarikan sampai saat ini. DC Muwale Pedi.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi ila lida dengan Muajaringan di Pro 1 Batam ya. Hadir untuk Anda memantarkan kita ke 49 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, masih di Hasanah Budaya Bugis Makassar Pro 1 Batam. Kalau tadi kita bicara tentang apa saja budaya dan juga asal-usul dari suku Bugis, kemudian juga yang menghuni sebagian wilayah Indonesia sekitar abad ataupun tahun 500 sebelum Masehi, kemudian juga informasi yang lain tentang suku Bugis yang merupakan salah satu suku terbesar di Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai catatan sejarah panjang. Suku Bugis memiliki ciri khas diantaranya adalah masyarakat suku Bugis memiliki bekal yang sangat berguna untuk kehidupan mereka di tanah perantau, yaitu kemampuan beradaptasi, dan mereka juga baik dalam hal perdagangan, pertanian, dan juga kelautan dan perikanan. Kemudian juga orang Bugis terkenal sebagai merantau, suku yang suka merantau ke wilayah lain dan mereka meninggalkan kampung halaman, kemudian merantau di berbagai daerah lain di Indonesia bahkan hingga ke luar negeri. Mereka merantau menggunakan kapal penisi dengan sistem tari layar masih dilestarikan hingga sampai saat ini. Suku Bugis juga berkomunikasi menggunakan bahasa dan aksara tersendiri. Bahasa dan aksara ini disebut dengan lontara, yang dulunya ditulis dalam daun-daun lontar dengan tinta hitam. Bahasa ini juga masih digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari sampai dengan sekarang. Dan selain itu, terdapat beberapa dialek seperti Bone, Makassar, Sopi, Wajo, Waima, dan juga banyak lagi. Dan orang Bugis pun dikenal sebagai pelaut ulung. Mereka telah mengarungi samudera menuju negeri asing sejak lama, dan mereka rela meninggalkan tanah leluhur serta meninggalkan semua atribut. Dan orang Bugis menguasai pesisir timur hingga selatan Sumatera di masa silam. Kemampuan berdagangnya membuat mereka dapat mengendalikan dan mengontrol semua perdagangan. Hebatnya lagi, suku Bugis pun mampu menguasai jalur perairan Selat Melaka sampai ke pesisir utara Pulau Kalimantan. Beberapa kerajaan Melayu pun sempat meminta perlindungan dan pengamanan di wilayahnya oleh suku Bugis, dan kemampuan inilah yang membuat masyarakat Bugis diakui sebagai penguasa lautan di Asia Tenggara dan disegani pedagang pelaut bahkan bajak laut. Itu mendengar sekilas informasi tentang tradisi dan budaya dari suku Bugis Makassar di kesempatan malam hari ini di program Pro 1 Batam. Dan kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama di Pro 1 Batam di kanal informasi dan inspirasi. Sebagai lagu terakhir saya hadirkan Siti Naja Musala dengan vokal dari Yuana Pro 1 Batam. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 Bantam, kita berada di Lintas Informasi edisi 14 Mei 2026. Informasi pertama dilansir dari RRI.co.id, di mana anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, meminta TVRI memanfaatkan siaran Piala Dunia U17 FIFA secara optimal dan ini sebagai sarana penguatan peran media publik di tengah masyarakat. Menurut Henry, agenda olahraga internasional memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas penyiaran publik sekaligus memperluas jangkauan layanan informasi kepada masyarakat. Informasi kedua, Dinas Pendidikan Kota Batam fokuskan pembangunan sektor pendidikan tahun 2026 pada rehabilitasi sekolah dan juga pembangunan ruang kelas baru guna mengatasi kekurangan sarana belajar di sejumlah wilayah di Kota Batam. Informasi yang terakhir masih dari RRI.co.id, di mana Wakil Menteri Komunikasi dan juga Digital Nizar Patria menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan artifisial ataupun AI, dan ini berbasis pada nilai dan etika serta didukung regulasi yang mengikat. Menurut Nizar, etika dalam pengembangan teknologi dan juga diterjemahkan ke dalam aturan hukum agar memiliki kekuatan implementasi yang jelas. Etika perlu diterjemahkan menjadi regulasi karena regulasi memiliki sanksi dan juga mekanisme yang mengikat. Itu pendengar, informasi-informasi terbaru untuk di kesempatan malam hari ini, dan juga untuk informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke, okay, Pak Rizal, semoga masuk hati terbatam. Selamat malam, dengar di mana pun Anda berada. Cicu dengan Oke mengantarkan kita ke 15 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Ariel Arkadia di Ruang Rindu Indonesia 2000-an. Anda bisa bergabung di 46.51 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051. Selamat malam, selamat berjumpa. Kabar bahagia dan juga sehat selalu adalah harapan saya untuk Anda di seluruh antero negeri yang mendengarkan siaran kami di 105,1 dan 107,2 FM, baik di Batam, di Johor, Singapura dan juga di wilayah Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya. Selamat bergabung bersama Pro 1 RR Batam bersama Arena Tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu terbaik sudah saya siapkan di tahun 2000-an. Ada Tata Janeta, ada Anang, ada Krisdayanti, ada Krisya, ada Andra, ada Selan Seven, ada Noah dan juga ada ST12, ada Niji dan juga ada Cuci ya. Kembali di 46.3351 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051. Kita buka yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Oh, selamat malam. Alhamdulillah, siapa ini yang mengawali perjumpaan kita? Ada Mama Boy. Terima kasih Mama Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Maria, Ruang Rindu. Selamat bertugas, sehat selalu. Thank you doanya Mama. Kemudian juga untuk pendengar Pro 1 RR Batam di mana pun Anda berada, Bang Roy, terima kasih. Kemudian juga ada Uni Desi di Batu Haji, ada Mama Esa di Singapura, terima kasih. Boy Tasaka juga di Tanjung Batu. Kak Norma, Normala di Penyana, terima kasih. Dan juga untuk Pak Hasan ya, oke, di Tanjung Utan. Kemudian juga untuk Bang Zaini, Bang Tua, dan juga untuk Bang Haji bersama Kaji ya. Abang Mail juga terima kasih, terus dia bersama Pro 1 RR Batam. Selamat malam, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam Jumat ini penuh berkah.
0: Penuh berkah, amin ya Allah. Amin, amin, amin, amin.
1: Apalagi yang bawa acaranya ini bukan sembarang ustadz, bukan sembarang penyiar. Ini memang orang pilihan, memang malam Jumat ini. Makanya kalau posting itu luar biasa, dunia akhirat lah. Kayak Rita Sugiarto lewat.
0: Itu dia ya.
1: Sehat Bang Arif.
0: Alhamdulillah. Saya nonton aku lama gak ketemu kita ya.
1: Iya. Bukannya gak mau masuk Bang Arif susah.
0: Itu pula
1: ini ya. Ini aja Bang Roni nih. Dia lagi di Nongta loh Bang Arif.
0: Hah?
1: Lagi di Batam ya nih. Baru WA katanya. Mas Prabu masuklah. Kasih kabar Bang Roni di Nongta.
0: Oke. Di Nongta ya.
1: Iya, doa doa beliau ini bisa masuk.
0: Alhamdulillah
1: ya. Iya. Coba Prabu, cubit pipi Prabu apa mimpinya Pak? karena memang luar biasa loh. Mas Bang Aril ini udah kayak mimpi. Iya, apalagi jadi penelpon terakhir.
0: Terakhir ya.
1: Kasih Niji Bang Aril.
0: Niji judulnya apa tuh?
1: Judulnya kan ngambil dari nama Prabu Bang Aril.
0: Oh apa tuh?
1: Iya, Bangkit.
0: Bangkit dari Niji. Oke, siap.
1: Kalau nggak salah pernah di request juga sama Bang Iman itu.
0: Oh, Bang Iman ya. Oke, siap.
1: Bang Iman gitu-gitu update juga tuh kemarin. jangan dikira.
0: Jangan dikira ya, bukan kawan aja deh.
1: Nah,
0: oh, dengar tuh ya. Bangkit ya.
1: Iya. Iya, berarti salam Bang Aril.
0: Oke, siap.
1: Dari sekian miliar penduduk bumi yang Prabu salamin pertama Bang Aril. Ya,
0: terima kasih.
1: Ya, semoga sehat rezekinya lancar Bang Aril.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Iya, Bang Roni, nanti mampirlah kalau masih lama di.
0: Mampirlah ke RRI ya,
1: ke studio. Nah, apalagi nanti kan malam Minggu entah Bang Aril entah
0: malam Minggu nanti kan ada itu tuh.
1: Iya. Udah karaoke kan.
0: Siap. Ya,
1: nggak tahu kalau Ardo sih katanya all genre. Kalau Bang Aril nggak tahu nanti all genre apa khusus spesial.
0: Oke, Jawa ya.
1: Aduh. Oh, ini apa? Di Gunurma langsung miss call ya.
0: Tengah-tengah rewang ya. Oke, ya.
1: Katanya enggak percaya kalau Bang Roni di Nongsa katanya.
0: Oh iya. Oh.
1: Iya, nanti Bang Roni biar Sherlock dia.
0: Sherlock Bang. Iya. Oke, siap.
1: Iya, buat Bang Saiman juga. Buat Bang Roy Saputra. Iya, makasih udah nyenggol Prabu awal-awal sekarang Bang Ari.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, makasih. Semoga Bang Roy sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Iya, dan rezekinya pun lancar ya.
0: Amin.
1: Iya. Terus salam buat Bang Andi Manda. Ya, Bang thank you.
0: Oh, thank you.
1: Yeah. Itu orang pilihan juga tuh Bang Arif.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, terus salam buat apa nama? Toci.
0: Toci.
1: Iya, Toci buat Nenek Sakira,
0: Nenek Karin,
1: Nenek Kembar,
0: Nenek Kun ya.
1: Ya mudah-mudahan Kun Payakun ya Pak.
0: Jadi
1: itu,
0: ya.
1: Iya, itu Nenek Kun kan artinya nenek jadi tuh.
0: Oh, Nenek jadi ya. Oh, tapi yang nenek enggak jadi nenek.
1: Tapi jangan jadi-jadian. Bahaya nanti. Ketawa dia Bang
0: Arif. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terus buat Bang Toha,
0: saya selalu.
1: Iya, buat Bang Durain, Bapak Uji juga, buat Mama Aji.
0: Mama Aji, iya. Okay.
1: Tigo Norma. Oh, Tigo Norma katanya dispesialin Bang Ariel.
0: Oh gitu.
1: Iya. Tapi Bang Ariel yang nyebut katanya.
0: Oh, itu Tigo Norma spesial gitu. Bangkit ya, oke siap.
1: Buat Uni Desi, okay. Buat Bilkin, buat semuanya lah Bang Ariel.
0: Semuanya ya, oke. Okay.
1: Dilanjutin nama
0: sama Bang Udin Buto. Bang Udin ya, oke okay ya, deh.
1: Bang Iman kan dia. Emang kalau acara Bang Ariel ini luar biasa susah maksudnya Bang Ariel. Iya, Bang Ariel.
0: Oke, siap.
1: Semoga sehat.
0: Amin ya Allah,
1: lancar.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar kata Barokah.
0: Amin ya Allah, amin. Iya.
1: Matur nuwun
0: sangat. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Prabu sudah bergabung bersama Prosa dari Batam. Kasmoni, terima kasih. Asmoni Tamuri di Kuala Lumpur, thank you. Kadur Belgi juga thank you ya. Pada berada di TikTok Ariel Arkadia, terima kasih ya. Di 46.1 di belakangnya Mas Prabu. Selamat malam.
2: Selamat malam, malam selamat.
0: Alhamdulillah, apa kabar? Pak Usu sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sehat, silakan. Lagu Indonesia, boleh ada pilihan?
2: Apa nama lagu-lagu?
0: Lagunya ada Krisha, ada Selan Seven, ada Anang.
2: Anang aja.
0: Ah, oke, okay, siap. Oke, okay. Salamnya silakan Pak Usu.
2: Karena saya nak balik
0: tak jadi. Oh, belum balik lagi, masih di balai ya?
2: Masih di balai, anak saya jatuh tadi.
0: Allah Akbar ya, mudah-mudahan ya cepat sembuh. Ya.
2: Saya jatuh dari bangunan tadi itu bengkak muka deh.
0: Oh lah.
2: Tangan dia sakit kelah, maka itu saya tak apa balik.
0: Oh iya lah, mudah-mudahan semua lancar ya Pak Usu ya. Amin, silakan Pak Usu.
2: Assalamualaikum. Buat Norma, Jamila. Norma Jamila tu saya tunggu tu dia suruh datang ke rumah ambil ke kabul.
0: kalau tadi ambil ke kabul ni ambil Pontianak.
2: Normal rencana saya bawa sekali
0: sesuatu. Oh iya memang, iya. Untuk memilah-milah ke kabu-kabu itu kan susah. Dia ada itunya kan, ada biji-biji hitam-hitam tu.
2: Ada biji.
0: Ah itu, wah. Bukan ke kabu, belum lagi ngupas itu dia lagi.
2: Banyak dah saya kumpul tu belum masuk
0: buni. Ah itu belum masuk buni lagi ya.
2: Dah saya buang anu apa di kulit itu dah satu buni lebih.
0: Itu. Nah itu tengok tu kan.
2: Nah itu nunggu Norma anu pergi ke penyalai. Kak Jamila. Kak Jamila nak beli 4 kilo.
0: Oh 4 kilo. Nah,
2: 4 kilo bayar 1,000 ke tadi. Bika untuk Bino, Kak Pa, Nek Kembar,
0: Nek Kembar ya, okay.
2: Kak Juliana,
0: Kak Juliana,
2: Kak Nor,
0: Kak Nor,
2: Kak Nor Vicky, Kak Ania,
0: Kak Ania, okay,
2: Kak Puspa,
0: Kak Puspa,
2: Mama Esa, Siti Jamila, Nenek Azwa,
0: Nenek Azwa,
2: Nia Isa, Mak Noi, Tok Cik, Mak Dia, Bu Asri, Yesi, Bang Amira, Tonika Kawin,
0: Tonika Kawin,
2: Kak Mas, Kak Desi,
0: Kak Desi,
2: Mama Adi, Pak Balzi, Mama Iman, Bang Amira,
0: Bang Amira,
2: Pak Fahad,
0: siap,
2: Pak Mor, Kak Mila, Kak Jambi, Siawan Jambi, Bang Raja,
0: Bang Raja,
2: Mak Dewi,
0: okay.
2: Kak No, Kak Ne.

0: Alhamdulillah.
1: Sehat tuh Ci.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan
1: sehat. Amin. Ya Allah amin.
0: Yang mau masuk ini siapa?
1: Yang mau masuk ada Pak Uslimin.
0: Dengan Mas Prabu ya.
1: Dengan Mas Prabu ya.
0: Dengan Mas Prabu.
1: Dengarkan
0: lagi.
1: Lagunya yang betul tuh Ci.
0: Sepanjang hidupku ya.
1: Sepanjang hidupku ya. Sepanjang dari hidupku dari
0: pilot.
1: Oke, siap.
0: Salam-salam untuk sehat selalu, panjang umur di
1: mana. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah.
0: Semoga selesai menjalankan tugas, balik hati-hati.
1: Amin, siap.
0: Hujan tak berani Batam?
1: Cerah hari ini.
0: Cerah, mana jalan tak licin.
1: Itu dia. Oke, siap.
0: Jalan tak licin ya?
1: Tak licin. Oke.
0: Kalau jalan licin hati-hati. Untuk Monik, salamnya.
1: Okay.
0: Monik, kembar, udang gala, ayam berkokok, datuk nikah kawin, Pak Usuk Amri, ya. Untuk Udin Butun, pokoknya satu untuk
1: semua dapat salam. Ya.
0: Yang tak dapat salam dari Tok Cik minta maaf maklum. Bagi orang nak masuk juga ya. Terima kasih hari ini.
1: Okey Tok Cik. Waalaikumsalam. Ada Tok Cik ya. Terima kasih Tok Cik sudah bergabung bersama Pro 1 Arebata. Mang Haji Kaji juga terima kasih. Abang Salim bersama Bunda. Kemudian juga Papi Mami. Kemudian juga ada Kak Ania. Ya. Kak Mas Lidar, Kak Mas Sura. Mak Kun kita, Mawi Anis. Kemudian juga ada Long Ri. Ada Long Ri, ada Mak Dia, ada Nek Karin. Kemudian juga ada Kak Fatmawati. Kak Dinda apa kabar? Lama tak dengar suara Kak Dinda lah. Okey, mantun saya di Air Tawar, Mak Dini. Kemudian juga ada Rina, ya. Ada Bang Nur saya, ada Kak Mariani. Kawan-kawan yang ada di Air Tawar ya. Kemudian juga yang di Guntung semua yang mendengarkan siaran kami di 105.1 dan 107.2 FM ya. Selamat malam semua, Bunda Maya, Siti Jamila ya. Abang Ali juga, kawan-kawan di BT Pro Sambu ya. Oke, selamat malam. Halo, halo.
2: Halo, Bandung.
1: Bandung, Bandung. Apa kabar, Mak Iman?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya? Alhamdulillah, siap. Ada request lagu, Mak Iman?
2: Lagu ini boleh.
1: Boleh.
2: Lagu apa itu? Dari... Gantung apa? Jangan kau gantung.
1: Jangan kau gantung?
2: Dari Meli.
1: Oh, oke, okay. Gantung judulnya itu ya. Oke, okay. Meli, boleh, boleh, siap. Oke.
2: Okay.
1: Terima kasih.
2: Buat Bang Prabu tadi.
1: Oke. Okay.
2: Buat Toci. Buat Pak Toha. Buat Grup Nano Nano.
1: Grup Nano Nano, siap.
2: Terima kasih buat Bang Thank You.
1: Bang Thank You.
2: Buat Bang Abu
1: Nego.
2: Buat keluarga Bapak
1: ni. Okay. Oh, lagi ngumpul sama Mauzi ya. Siap. Jangan banyaknya ngopi ya. Okay.
2: Satu buat semua.
1: Okay, ya. Mak Iman. Siap.
2: Oh, siapa Bang Andi.
1: Bang Andi di Mandah ya. Okay, siap.
2: Sama.
1: Oke, okay, siap.
2: Oke, okay, okay.
1: Yo, waalaikumsalam, Mak Iman. Abang Fauzi, ya. Ada Pak Abang Chris Dinata, ya. Kemudian juga ada Bang Tohar bersama Kak Lima, Pak Mur bersama Kak Mila, ya. Wan Normi, Nek Fegi, Mak Hitam. Kemudian juga ada Abang Andi tadi yang disebut, ya. Oke, okay, kita cek lagi di... WhatsApp 0811 Ruang Rindu dari Bu Leva. Lagunya Kalau Jodoh Pasti Bertemu dari Afgan ya. Untuk Nek Kembar, Nek Fegi, Mak Dia, Mama Azi, dan juga untuk Bu Asri, Wak Nurmi, Bang Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Undi Desi, Abenego, Pak Mur, Kamila, Kak Mas Lidar. Salam satu untuk semua. Untuk Arya, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Leva ya. Kembali di 46351 di belakangnya Bu Leva. Oke, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam kembali.
1: Kembali atuh, apa kabar?
3: Orang afiat luar biasa.
1: Luar biasa, biasa di luar.
3: Apa di luar kemestinya?
1: Ini tak sedap. Ini tingkat kedua. Naik turun, naik turun.

0: ni.
1: Aku tadi kau dapat nak minta lagu nasihat nenek untuk Papa Uji dengan Pak Anu tu apa sendiri.
0: Oh, nasihat nenek.
1: Cuma tak boleh kan?
0: Boleh lah.
1: Anu kira.
0: Apa tu?
1: Tak boleh ni. Dan rindu tu.
0: Apa judulnya?
1: Antara Benci dan Rindu.
0: Oh, Antara Benci dan Rindu ya. Okey, siap.
1: Benci tapi rindu, benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu, ya.
1: Okey, siap. Nak jadi toke kabu pula yang ada. Itu membahas.
0: Banyak toke, ya. Banyak toke ke kabu-kabu sekarang, ya.
1: Ada rumah, atau di bakil.
0: Oke, silakan Mas Ato.
1: Pertama untuk hari keluarga.
0: Roy Saputra. 10.
1: Ni wak Normi Ibu Mila tak mau semula kan dengar rasa dengar suara tu.
0: Lanjut. Tiba signal tak ini ya. Oke, kita cek kembali ya. Terima kasih Ato, salam untuk Bunda. Ada Kak Ismin di, selamat malam, selamat beraktivitas Kakak. Sama-sama ya. Saya selalu Kak Is sudah bergabung bersama Pro 1R Batam ya. Kembali kita terima di 463351 Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lewat lagu Abang Tengku.
2: Hai,
0: sehat selalu ya.
2: Ceria selalu begitu juga.
0: Okay, siap. Kalau begitu, ada request lagu?
2: Masa negara atau dalam negara?
0: Dalam negara, Indonesia 2000-an ya. Okay.
2: Boleh?
0: Hah?
2: Dari Frankie and Jane boleh?
0: Boleh, Frankie boleh.
2: Perjalanan ya?
0: Perjalanan ya, okay.
2: Bukus tapi
0: enggak
2: pakai telur.
0: Oke, dari Frankie and Jen. Siap, salam-salam. Udah dapat salam dari Mas Prabu ya.
2: Oh, terima kasih.
0: Oke, baru aja turun dia ya. Oke, siap.
2: Dia baru turun ya,
0: baru turun ya. Baru turun bernapas ya.
2: Dia turun saya naik. Kirim-kirim Bongare.
0: Boleh, silakan Bongku. Oke.
2: Untuk Bongare selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selalu mengudara di Persatu Batam dan untuk Indonesia ya.
0: Oke.
2: Ada dengar saya Pro Satu Batam dari Lupakan Prabu. Terima kasih. Ini lagu ini memang ditukusik.
0: Betul ya, perjalanan ya. Oke, siap.
2: Sama juga seperti saya perjalanan keliling apa Nusantara.
0: Betul.
2: Terus ada Roy Saputra di Tanjung Batu.
0: Roy Saputra.
2: Ada Cegu kita ya,
0: Cegu Noto. Kita.
2: Kita makan ada Grandma.
0: Grandma.
2: Ada Abed Megon dari Lupakan nama Mbak Eman sehat. Terus ada Roni, ada Amira. Ini lupa ini apa ini Jaka Suara. Alias Bosulimin
0: Jaka Suara atau ke kabu-kabu eh?
2: Kan itu Jaka Suara itu film Haji Roma Irama itu. Kalau senang bikin film kasar.
0: Betul.
2: Tapi kalau juga kalau sekarang ini orang menggunakan busa.
0: Busa, tak ada kabu-kabu ya. Betul.
2: Beli itu.
0: Betul.
2: kalau Bang Ariel mau pesan sama dia tuh 10 kilo.
0: Pesan 10 kilo ya. Oke, siap.
2: Terima kasih Bang Ariel, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali Bang Tengku. Siap. Oke, selamat malam juga. Sudah bergabung bersama Prosa dari Batam, ada Bang Tengku ya, Kak Sarima apa kabar, Kak Arman juga, kemudian juga untuk Bang Suwardi di Tanjung Gadai, ada Kak Rasmiati, Kak Sarenya Kiu-Kiu di Tanjung Piayu, ada Cik Mos ya, sudah bergabung bersama Prosa dari Batam. Baik, kita hadirkan satu persembahan dari Niji untuk Anda di Prosa dari Batam, bangkit untuk Prabu.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Ndu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Ndu?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

Tahukah Anda, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, tepatnya dalam ajang Piala Dunia FIFA 1930. Turnamen ini berlangsung di Uruguay, yang pada saat itu dipilih sebagai tuan rumah karena prestasinya di dunia sepak bola dan perayaan kemerdekaannya. Pada edisi pertama ini, hanya ada 13 negara yang ikut berpartisipasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang, karena saat itu perjalanan antar negara masih sulit dan sangat mahal. Pertandingan final mempertemukan Uruguay melawan Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2. Dengan kemenangan tersebut, Uruguay resmi menjadi

0: Tuh, minjam satu, Pang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener, dan kamu ini lah.
0: Huma, pokoknya Pang, lawan kawan. Satu mata aja, nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Pang, nangai. Ya, kenapa gerang bergesekan bener tuh, nah?
0: Biasa, tuh. Sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya, am. Main slot sekalinya, kamu ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah aku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong Ipang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Kembali di 101.1 RRI Batam, masih di Ruang Rindu Indonesia Pro 1 Batam bersama Arina Tutas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, baik di line telepon juga di WhatsApp. Saya bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp kembali di 0811778101 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu. Memori lewat lagu DJ. Salam pertama buat suami dan anak-anak, warga Rangsang Pesisir di Meranti. Nevegi Puan Raha duga untuk DJ di RRI Batam dari Puan Rika di Rangsang Pesisir ya. Terima kasih untuk Puan Rika ya. Oke, sudah bergabung ya. Kemudian tadi ada Bulefa Afgan, ditunggu ya. Kemudian juga ada siapa nih? Oke, dari oke, kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nenek Syakira, lagunya Inka Kristi. Salamnya untuk Iman, Abenego, Prabu, kemudian Roni Amira, Bang Kumis, Pak Sulimin, Cik Mus, kemudian juga Nirmala, Kafat, Jamina, Mama Dewi, Unidesi. Salam satu untuk semua, untuk hari yang selamat bertugas. Terima kasih untuk Nenek Syakira. Kemudian Demonik di Tanjung Mas, bergabung sama Pro 1 R Batam, lagunya Tanpamu dari Kris Dayanti. Salamnya untuk Kapten Syam, kemudian juga untuk Bu Siti dan juga untuk Nek Kembar, grup Nana Nano, Mama Lina, Nur Bilkis, Mama Dewi, Cemus, dan juga untuk Atu Engki, Rama, dan juga untuk Buti, Pangam, Budeva, Mama Boy, dan juga untuk Bang Haji Gemoy, Kamas Tura, Kamas, dan juga untuk Banggalah ya. Kemudian Kak Ani, Kak Aisyah, Wak Nurmi, Bang Iman, Bunda Maya, Nenek Fiki, dan juga untuk Pak Kumis Putri Cantik, Mama Leni, dan juga untuk Mamia, Pak Mamati, Bang Udin Buton, dan juga untuk Bang Tuhat, Soroy Saputra, Roni. Kemudian Mak Rimpong, Teh Uni, dan juga untuk Mak Edia, dan juga untuk Lukas Pulan. Kemudian Mak Lungyana, dan juga Mak Azi, Pak Hitam Nuar, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam, Bang Andi juga yang ada di Mandah ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Orang Rindu, selamat malam, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Monik. Silakan, sehat ya. Oke, siap. Oh, Kak Mas Lidar ya. Oke. Oke.
3: Dibacakan Bang Aril kok. Monik minta lagu Tanpamu dari Kris Dayanti bersama Siti Nur.
2: Oke, ditunggu ya. Siap.
3: Dulu. Salam sebutannya buatnya Kak Tentang Pemuda India, Bu Siti, Kak Sama Koko Ayam, Nenek Kembar, terus Bu Siti, Raya. Atau salut toh.
2: Oke.
3: Dibacakan Bang Aril, itulah
2: semuanya. Okay.
3: Terima kasih.
2: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monik, terima kasih ya sudah bergabung ya. Untuk Aina Jalak di Tanjung Uman juga ya. Kemudian Chandra juga, semua kawan-kawan di Tanjung Uman semua dengarkan siaran kami. Selamat beristirahat ya. Di Singapura kembali terima kasih untuk Bunda Nena di Pasiris, Bang Taman juga, Bang Sade juga, Bang Mek, kemudian juga ada Bang Yan di Pasiris ya. Kemudian itu Mak Siti saya di Bedong. Saya selalu bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang tentunya. Kemudian Desi, Kak Fauzia, Mama Reza, Nek Naila, ya. Kemudian juga ada Kak Ros, ya. Kemudian juga untuk kawan-kawan yang ada di Pulau Lingkang, ada Bang Damak dan juga itu Mama Dana dan juga itu Bang Sony, ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 dari Batam, ya. Abang Ena, apa kabar? Terima kasih Bu Leva. Kemudian juga ada Kak Puspa, ya. Ya, Kak Aisyah juga, Boy Tasaka, terima kasih. Selamat malam, halo-halo.
4: Halo-halo, Bandung.
2: Saya, Cemos, apa kabar, sehat?
4: Kabarnya baik, Batu Haji lagi mendung-mendung manji.
2: Oh, lagi mendung-mendung manji, Batu Haji, ya. Oke, siap.
4: Tadi mau kita nanya. Boleh kita minta...
2: Apa tuh?
4: Lagu dari kenanganku... masa tahun 80-an.
2: Apa tuh lagunya?
4: Kau masih anak sekolah.
2: Anak sekolah, ya. Oke, kita carikan, ya.
4: Krise.
2: Krise, ya, siap.
4: Nah, itu ya, ingatkan saya tahun 80-an.
2: 80-an, ya.
4: Mudah-mudahan kawan-kawan sahabat kue dan dengar. Ya, saya pekan baru. Tanggapinya Paisa Mama Alatas, ya, Andri Andri Rafeldi, ya, buatnya si Endan, yang wedok-wedoknya bernama Devi Kurniasi, Devi Kurnianingsi, buatnya si siapa nama itu, Yeni dan yang lain.
2: Okay, ya. Siap.
4: Dalam buat lagu ini untuk pertama untuk Captain Sam, Umar di Singapura, ya, mudah sehat. Ataupun apapun dan Kakak Siti yang sehat selalu rezeki ini.
2: Amin.
4: Mudah sehat, ya.
2: Amin. Berkira. Amin ya Allah. Amin.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Dan Monik tadi, dia lupa buat Mister Aril, si Aril, ya. Siap keluarga. Amin.
2: Amin. Jaga.
4: Hujan-hujan yang hujan-hujanan nanti demam flu.
2: Demam pula, ya. Oke, siap.
4: Flu buatnya itu tadi yang masuk. Anak itu depan, kembang, nya si Lina Leni, Lina Leni, buatnya Jemila, buat Julian, telepon saya, buatnya Chanu, si Betty Lapia, saya, ya, buatnya si Andi Mandat, Ani Roma, dan satu untuk semua,
2: okay, kita, satu untuk semua, ya,
4: ini sama si Sarina QQ, ya,
2: okay.
4: Mama anu mama siapa yang di Lengkang, mama
2: Daniel.
4: Tadi betul, dia sering dalam saya itu. Terima kasih.
2: Yo.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Tak berkoko, ya. Kalau malam tak berkoko dia. Okay, siap. Kita carikan, kalau jodoh pasti bertemu nih. Kita cek dulu, ya, di 463351 dan juga di 81, ya. Di 463351 kita cek kembali. Selamat malam juga untuk anda yang baru bergabung, ya. Bang Junaidi bersama keluarga, kawan-kawan di Konjejor, ya. Oke, selamat malam semuanya, ya. Kemudian Kak Mira juga, terima kasih. Selamat malam, halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama, ya. Setelah sekian lama, berpuluh-puluh purnama akhirnya, ya. Oke.
5: Nama kita bisa jumpa kembali.
2: Benar. Ayu sehat, Ayu.
5: Saya alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Hujan enggak, ya, di sana?
5: Di Mama Putengnya hari ini mendung.
2: Mendung, ya. Oke, Batam hari-hari ini hujan, ya. Oke. Siap. Oke, siap. Ada pilihan lagu, Ayu?
5: Lagunya
2: lagu Indonesia 2000-an, boleh?
5: Boleh, saya pengen mendengarkan dari Leto.
2: Ruang Rindu, boleh sekali, ya, kita cek, ya.
5: Di
2: Ruang Rindu kita mintanya Ruang Rindu dari Leto, ditunggu, siap.
5: Saya menyapa, saya tidak lupa ingat, ya. Maklumlah,
2: ya. Oke, siap.
5: Yang saya ingat siapa, ya, ada Bang Imam, ada Bang Setiawan, ada Ana, Kak Ahmad, Mak Imam juga, Mak Boy, Mak Monik, Kak Rahma udah, Siapa lagi tuh di Bali?
2: Ada Ato Engki.
5: Oh iya, Bang Ato.
2: Ato Engki ya, oke. Siap.
5: Semoga
2: selamat sehat, keluarga,
5: Pak
2: Kadi di Batam juga, Pak Kadi yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Dan siapa
5: lagi ya, buat Mbak Dinda juga.
2: Kak Dinda, oke.
5: Oke,
2: Makun juga,
5: ya naik kembar ya. Oh iya, naik kembar, benar, benar, punya absensi.
2: Oke, siap.
5: Ya, Bapak Ari, selamat sehat juga.
2: Terima kasih, Ayu. Siap.
5: Semuanya hati-hati.
2: Oke, amin ya.
5: Ya, Bang Ari.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, ya. Dari Maluku sudah bergabung bersama Pro 1 dari Batam ya. Kemudian juga ada Bang Abid Nego, selamat malam. Ya, oke, baru monitor. Mati lampu dari jam 9.20. Salam satu untuk semuanya. Tapi sekarang udah hidup ya, Bang Abid ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 dari Batam. Di belakangnya Ayu, silakan. Pak 6.1. Bang Iman apa kabar? Bang Mael juga apa kabar? Bang Haji, ha? Abang Salim juga, Papi Mami juga. Oke, Kak Ana Kau 7 ya. Bunda Radia, Kak Norma, Kak Siha, Ani Roma, Kak Nirmala, Bang Raja, semua ya. Mak Haji Juli. Halo, selamat. Udah masuk.
6: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Ruang rindu berbagi rindu.
2: Iya, saya dengan siapa nih?
6: Dari Teluk Radang, Bang.
2: Oh, dari Teluk Radang. Teluk Radang siapa ya?
6: Siapa
2: Teluk Radang ya?
6: Siapa enggak ingat-ingat, Bang ya?
2: Siapa ya Teluk Radang ya? Teluk Radang ya. Siap.
6: Bilkis, Bang.
2: Oh, Kak Nur Bilkis. Oke, siap. Sehat Kak Nur Bilkis?
6: Alhamdulillah, Bang sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Hujan enggak tadi ya?
6: Ini tadi tidak, Bang.
2: Oh, sama ya. Mendung-mendung aja ya. Oke, okay, siap. Silakan Kak Nur Bilkis, ada request lagu atau langsung?
6: Berori masuk tak, Bang?
2: Berori masuk, boleh sih ya.
6: Angin malam.
2: Angin malam ya. Oke, okay, siap. Salam silakan.
6: Salam agak banyak sikit lah.
2: Boleh, silakan.
6: Salam buat Bang Arif, selamat tugas dulu.
2: Terima kasih.
6: Pak Hengki, Pak Adi Hanji, Pak Mo, Suman, Bisa Bung, Bumbat, Nek Karin, Nek Nasi, Nek Pegi, Tadi, Pak Normi, Mbak Tensa, Mak Dia, Mama Aziz, Bang Bunggala, Bang Udin, Bang Jais, Bang Roy, Bang Roni, Mama Dewi, Bang Iman, Bang Tadi, Bang Bik Nego, Bang Gapat, Mak Rental, tak lupa juga Mbak Makni, Sunaryati, sehat selalu. Berkat Monik, Mas Prabu, Mbak Sisir, Mbak Sabri, Mbak Wi.
2: Mbak Wi, ya, oke.
6: Mbak Iman tadi ya.
2: Mbak Iman.
6: Satu buat semua aja lah, Bang ya.
2: Oke, Kak Nur.
6: Yang belum masuk.
2: Ada Kak Nur Bilkis ya.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur Bilkis ya. Oke, terima kasih Kak Nur Bilkis. Apa kabar juga untuk Mama Azi ya. Ada Rahma juga. Tadi ada Mas Prabu juga ya. Ada Bang Ena. Kemudian ada Bang Roy di Tanjung Batu ya. Ada Mama Fajar, kemudian juga ada Kak Aisyah ya. Terima kasih, ada Nekmar. Waktu saya terima kasih di 463351. Selamat malam, halo.
7: Malam, Bang.
2: Alhamdulillah. Apa kabar Bang Iman?
7: Alhamdulillah, Bang.
2: Sehat ya, masih belu-belu sikit nampaknya ya.
7: Kan?
2: Oke, okay. Mandi hujan soalnya ya.
7: Tak mandi hujan.
2: Tadi sebagian sikit-sikit boleh lah, tapi mendung-mendung banyak ya. Oke, okay, siap. Ada lagu?
7: Lagunya ini Bang, lagu Pak Idrus yang ini, Pak Haji ini, anu. Salam
2: dua. Oh, salam ya.
7: Ini dia.
2: Oh, ini numpang salam. Ini numpang salam aja ya.
7: Bang. Salam rindu.
2: Oh, salam rindu boleh tipek ya. Oke, okay, siap. Ayo, benar-benar. Betul. Kalau tadi ada ruang rindu, sekarang ada salam rindu ya. Oke, okay, siap. Salam rindu dari TVX ya. Oke. Okay.
7: Salam ini salam Bapak Haji nih.
2: Bapak Haji.
7: Ada lo bakti tadi ada tadi itu ke Sawang ada Kaisah juga nih. Ada Tun Sarawi, Mama Fajar, Mama Leni.
2: Mama Leni.
7: Mama Lina, Mama Lina juga nih. Nyala ya. Mama Nia juga di situ ada Bang Roy, ada Bang Jakarta, Kak Siti Jamila. Untung nih. Terus ada Mama Dewi.
2: Mama Dewi.
7: Julimin yang nyalai, Mama Lina di situ, ada Mila yang di situ, ada Pak Julianan di situ, kemudian ada Bang Jihan, Bang Yadi,
2: Bang Yadi,
7: Bang Andi, Andi gitu,
2: Bang Andi,
7: Bang JSCP, kemudian ada Besi Apia sama Roni, Rantang, Pak Julianan dan Bang Abenego, ada apa, menanti-menanti ya, dan sama ya. Nah, kemudian ke arah kita ada Rahma juga.
2: Rahma, Rahma. Oke.
7: Nanti kita ke Karimun, Bang.
2: Ke Karimun.
7: Nah, ini jumpa kita, Kak Marita, Nek Karim, Mama Boy, Pak Ramanga,
2: Oh, dapat salam dari Kak Mas Lidar, ya? Bang Iman.
7: Salam balik, ya. Pak Tiwan juga gitu, ya. Ada Cik Junur, Cik Junur Mak juga.
2: Oke. Okay.
7: Ya, ada Kak Ana, Kak Ani juga, ya. Pasien kita, Kak Mas, Bang Ismail, kira-kira kita ke Monik, ada
2: Monik,
7: Abu Bangke,
2: okay.
7: Ada di Bang Putri Bucon, ada Milesi, ada Kak Serina kita, ada Pasien kita di Bang Irina, ada di
2: Pancur,
7: yang uji juga di sana, di Tanjung Pinang, kemudian kita ke Ayu tadi ya,
2: Ayu Maluku.
7: Terus ada Cece Umi kita juga,
2: okay.
7: Ada sama Ika. Pokoknya buat semua ya,
2: Bang. Sama semua dapat salam dari Bang Iman ya. Oke, okay, siap. Terima kasih Bang Iman, ditunggu lagunya. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita hadirkan request-request lagu kesayangan Anda ya. Ada yang minta dari Chris Dayanti dan juga Datu Siti, Tambamu. Tadi ada yang minta dari Christine, Inka Christie ya. Kita hadirkan one by one dulu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma.

Baik, benar-benar saja Anda berada Ruth Sahanaya dengan kalau segalanya mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Ruang Rindu Indonesia 2000-an hadir di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda sudah bergabung bersama kami yang sudah setia bersama Pro 1 RI Batam. Dan insya Allah kita dipertemukan kembali di kesempatan dengan lagu-lagu pilihan terbaik Anda di program Ruang Rindu Pro 1 Batam. Sebelum berusaha seperti biasa, syukuri apa yang Anda dapatkan hari ini adalah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Dengan rasa syukur yang Anda lakukan, maka hal-hal yang terbaik, rezeki yang luar biasa akan terus Allah turunkan kepada Anda, keluarga dan juga orang-orang tersayang. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sempadan, dan selamat menikmati serat Anda, mimpi indah bersama keluarga dan juga bersama orang-orang yang tersayang. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura, inilah Radio Republik Indonesia Batam.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

kisah di sebuah lereng gunung yang curam, ada sebuah sarang elang yang berisikan 4 telur elang ukuran besar. Satu hari gempa bumi telah mengguncangkan gunung itu dan menyebabkan salah satu dari telur itu jatuh ke kandang ayam yang berada di lembah di bawah lereng itu. Ayam-ayam pun tahu bahwa mereka harus melindungi telur elang itu. Kemudian telur elang itu menetas dan seekor elang yang cantik pun terlahir. Sebagai ayam, ayam-ayam itu pun membesarkan elang sebagai seekor ayam. Sang elang pun sangat menyukai tempat tinggal dan keluarganya itu. Namun sepertinya ia merasa ada semangat untuk berteriak lebih keras dari sekedar jiwa ayam. Hingga pada suatu hari, elang itu pun menatap langit dan melihat sekelompok elang-elang hebat terbang tinggi melayang-layang. "Oh," teriak sang elang, "andai saja aku bisa terbang tinggi seperti burung-burung itu." Ayam-ayam itu pun terkekeh. "Kau tidak bisa terbang tinggi seperti mereka. Kau adalah seekor ayam dan ayam tidak bisa terbang." Elang ini pun terus menatap keluarganya yang sesungguhnya di angkasa sana, bermimpi menghayalkan dia bisa seperti mereka. Setiap kali elang itu membicarakan tentang impian-impiannya, ia selalu diberitahu bahwa ia tidak akan bisa melakukannya. Dan itulah apa yang elang itu pelajari untuk diyakini. Seiring waktu, elang itu pun berhenti bermimpi dan kembali menjalani hidupnya seperti ayam. Akhirnya, setelah hidup lama sebagai seekor elang, elang itu pun meninggal. Anda bisa menjadi apa yang Anda yakini. Jika Anda pernah bermimpi menjadi elang, ikuti impian itu. Jangan mengikuti apa

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak, karena ia hidup sendiri. Jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan orang lain.

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Selamat pagi pendengar, senang sekali Syardus Rebutar dapat kembali menemani Anda tentunya pada hari ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti pendengar, kami juga akan menghadirkan beberapa program menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini. Yang pertama pendengar, di pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi Suara Berjaringan. Dan ini pendengar, yang akan membawakan tema Meraih Pertolongan Allah. Dan nanti akan bersama Ustadz Dr. Rudiawan dan akan dibantu bersama presenter Salsabila Rania. Dan tentunya ini disiarkan langsung dari RRI Medan. Dan setelah itu pendengar, kami juga akan menghadirkan beberapa informasi menarik tentunya, yaitu ada informasi perakiran cuaca dan informasi beberapa informasi menarik tentunya pendengar, yang tentunya untuk menemani aktivitas Anda. Ada informasi kurs rupiah juga dan informasi harga komoditas pangan. Dan nanti pendengar, kita akan bergabung juga untuk mendengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan tentunya Warta Berita Daerah, yaitu dari RRI Batam. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: sudah terhubung dari Zoom bersama dengan Ustadz Dr. Gilang Sitorus MPMI yang nantinya akan menawarkan tema meraih pertolongan Allah. Untuk itu kita sahabat terlebih dahulu Ustadz yang sudah bergabung melalui Zoom. Halo, assalamualaikum Ustadz. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya Ustadz, bisa terdengar jelas suara saya di sana? Ya, Ustadz, mic-nya boleh di-on-kan terlebih dahulu.

pendengar, para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mutiara pagi. Pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman Islam, sehat waktu luang kita untuk senantiasa melakukan amal-amal saleh. Dan untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam hidup kita, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semuanya husnul khatimah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keterbatasan. Kita di dunia ini adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang membutuhkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuat. Banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan oleh diri kita sendiri dan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya 17 kali kita dalam sholat kita menyebutkan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Karena pada hakikatnya pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu berawal dari bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita patuh dan taat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'bud, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kemudian pertolongan itu pun akan datang kepada kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Famanittaqallaha wa hafiza hududahu wa ra'iya huquqahu fi hali rukhaihi arafallahu fi shiddatihi wa ra'alahu ta'rifus sabiq." Orang yang ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan ketika orang itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu luang, dalam keadaan sukses, dalam keadaan kuat, seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan waktunya sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya, dengan Maha Pengasih Maha Penyayangnya akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Kadang-kadang kita berada dalam puncak di mana kita ini enggak tahu lagi mau minta tolong kepada siapa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan datang membantu kita, karena dulu ketika kita senang, ketika kita banyak rezeki, ketika kita dalam keadaan lapang, kita enggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan lapang, dalam keadaan rezekinya banyak, dalam keadaan jabatannya bagus, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan terpuruk, maka dia pun akan susah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita semuanya ini ketika mendapatkan masalah dalam hidup kita, itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

0: Allah idza ahabba 'abdan, Allah itu kalau mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian-ujian, akan berikan kesusahan-kesusahan, akan berikan masalah-masalah dalam hidupnya. Idza radiya falahu ridha. Apabila hamba tadi yang diuji oleh Allah, yang diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan ridha, rela, ikhlas atas semua masalah-masalah yang dia hadapi, falahu ridha, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridha kepadanya, akan senang kepadanya, akan membantu masalah-masalah yang dihadapinya. Karena ketika dia mendapatkan masalah, ketika mendapatkan problem dalam hidupnya, baik di keluarganya, baik dirinya, baik masalah ekonominya, apapun yang dihadapi, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada yang aku alami kecuali semuanya Engkau yang takdirkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ikhlaskan, dia pasrahkan, dia relakan, maka ketika itu pertolongan Allah pun akan datang kepadanya. Sebaliknya, orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah dalam hidupnya, kemudian dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak rela kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah yang dia alami, maka Allah Subhanahu wa taala pun sedang marah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pun tidak meredoinya. Dan akhirnya dia tenggelam dalam masalah demi masalah, sampai akhirnya muncullah putus asa. Nauzubillah min dzalik, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan lagi menghadapi masalah dalam hidupnya. Para pemirsa jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita dekat dengan Allah, kita jaga diri kita dari dosa dan maksiat, kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, kembali untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan semua kehidupan kita. Bahkan para ulama mengatakan, andai saja manusia itu jauh dari dosa dan maksiat, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang terus dalam kehidupan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, agar kaumnya itu bertobat kepada Allah, agar kaumnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan dalam Al-Qur'an surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaum, "Beristighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah dosa dan maksiat. Innahu kana ghaffara, nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian." Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian, memaafkan kesalahan kalian, yursilis samaa 'alaikum midrara. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan ketika negeri kita ini dalam keadaan kering kerontang. Negeri kita ini dalam keadaan tandus, tidak ada air, susah sekali mencari air. Dengan tobat kalian, dengan istighfar kalian, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan air hujan yang sangat lebat. Wa yumdikum bi amwal. Kalian punya masalah harta, ekonomi, punya masalah keuangan, Allah akan tolong kalian dengan Allah memperbanyak amwal, harta-harta kalian. Wal banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian anak cucu keturunan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian generasi-generasi yang saleh dan salehah. Wa yaj'alukum jannat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebun-kebun kalian, pertanian-pertanian kalian itu pertanian yang subur, pertanian yang memiliki hasil panen yang melimpah. Wa wa yaj'alakum anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan bisnis-bisnis kalian, usaha-usaha kalian, anhar seperti sungai-sungai yang mengalir mudah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusan yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan usaha kalian dengan istighfar. Maka ketika itu ada seseorang yang mengeluhkan tentang keadaan kebunnya, kemudian ada yang mengeluhkan tentang keadaan istrinya yang tidak hamil-hamil, ada yang mengeluhkan tentang keadaan pertaniannya, kepada Imam Hasan Basri. Kemudian Imam Hasan Basri mengatakan kepada orang yang datang bertiga ini, ada yang satu mengeluhkan tentang harta, tentang ekonominya, dia kepingin kaya. Yang satu lagi mengeluhkan tentang istrinya yang tidak punya anak, sudah bertahun-tahun tapi belum melahirkan. Yang satu mengeluhkan tentang keadaan kebunnya yang selalu gagal panen. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, istighfarlah kalian, banyak-banyaklah istighfar. Kemudian tiga orang ini kembali ke daerahnya masing-masing dan mengamalkan istighfar. Mereka beristighfar, hari-hari mereka penuh dengan istighfar, penuh dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beberapa tahun kemudian bertemu dengan Imam Hasan Basri, yang satu hartanya berlimpah menjadi orang yang kaya, yang satu lagi anak cucunya banyak, dan yang satu lagi kemudian kebunnya mengalami panen yang sangat luar biasa. Kata Imam Hasan Basri, itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an, bahwa siapa yang bertobat, siapa yang beristighfar, siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepadanya. Intan surullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, menolong syariat Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dalam hidupnya, akan mengokohkan imannya. Wafat husnul khatib. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pagi hari ini di Mutiara Pagi kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan saat ini Ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Hamparan Perak yang menanyakan, Ustadz saya ingin bertanya, dalam Al-Quran Allah berfirman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, seperti apa maksud dari ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana cara kita benar-benar menjadikan sabar dan sholat sebagai jalan meminta pertolongan kepada Allah ketika kita menghadapi masalah hidup. Silakan dijawab Ustadz.
0: Iya, baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa ibadah itu sebagai salah satu pintu terbukanya pertolongan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kau punya masalah dalam hidupmu, datangi Allah Subhanahu wa taala. Sabar menerima masalah, jangan mengeluh. Ada masalah jangan mengeluh dulu. Ya, tapi yang harus kita lakukan sabar. Karena begitu kita sabar, begitu kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dekati Allah dalam sholat kita, dalam ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Tapi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta tolong dengan sabar dan sholat itu berat. Makanya saya selalu cek jamaah-jamaah yang ada. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu ada masalah, pernah nggak ibu kalau ada masalah kemudian ibu sabar mengambil air wudhu, sholat dua rakaat, ya, sholat hajat, ya, sholat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajat-hajat kita, kemudian ibu mengangkat tangan dan berdoa untuk supaya masalah itu Allah mudahkan, Allah Subhanahu masalah-masalah itu sebagai sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rata-rata jawabannya mereka enggak pernah melakukan itu. Kita itu sering sekali kalau ada masalah yang kita cari bukan Allah yang menyelesaikan masalah kita, tapi yang kita cari manusia. Kita cari manusia kemana-mana dan kita minta tolong sama manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita wasta'inu bisabri wassalah. Kamu punya masalah, datangi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salatlah engkau. Minta tolonglah kepada-Ku. Tapi tawaran ini jarang sekali kita lakukan karena Allah mengatakan wa innaha latabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolong dengan sabar dan salat itu latabiratun. Sungguh itu sangat berat, kata Allah. Illa 'alal khashiin, kecuali mereka yang selama ini salatnya khusyuk. Ya, salatnya khusyuk. Kenapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Karena orang yang salatnya khusyuk itu orang yang annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang selalu ingin dekat-dekat dengan Allah, kembali kepada Allah. Mereka yang selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yang menyadari bahwa apapun yang mereka hadapi rajiun, ujung-ujungnya Allah juga lah tempat kembali. Nah, maka kata kuncinya adalah berusahalah khusyuk untuk sholat, berusahalah kita untuk dekat kepada Allah, sehingga kalau ada masalah yang kita cari Allah yang maha memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi, Allah Subhanahu wa taala yang maha menyelesaikan semua masalah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam mutiara pagi kita hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan Ustaz, kembali lagi kita jawab pertanyaan dari komentar yang ada di YouTube. Ustadz, bagaimana hubungan antara dosa, taubat, dan tertundanya pertolongan Allah? Boleh dijawab, Ustadz?
0: Ya, ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mutiara pagi, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, pertolongan Allah itu sangat dekat kepada mereka-mereka yang bertobat kepada Allah. Rasulullah SAW satu hari taubatnya 100 kali. Walaupun Rasulullah SAW sudah dijamin, diampuni oleh Allah dosanya, dijaga Allah, dipelihara Allah dari dosa dan maksiat, tapi Rasulullah tetap istighfar 100 kali satu hari, taubat 100 kali satu hari. Kita ini yang banyak dosa, banyak maksiat, seharusnya lebih dari itu kita beristighfar. Ya, yang menghalangi pertolongan Allah itu adalah banyaknya dosa, dinding-dinding dosa yang sangat tebal. Maka kita harus mengikis dinding-dinding dosa itu dengan istighfar, dengan taubat. Jangan pernah menunda taubat. Kenapa? Karena nyawa kita itu ya akan dicabut oleh Allah tidak menunggu taubat kita. Allah Subhanahu wa taala akan menyabut nyawa kita kapanpun, dimanapun, saat apapun, dan Allah tidak menunggu kita taubat dulu baru dicabut nyawanya. Oleh karena itu jangan menunda-nunda taubat. Karena jangan-jangan ketika kita belum tobat, di situ pula Allah cabut nyawa kita. Maka segeralah bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardhu iddat lil muttaqin." Segeralah engkau bertobat, larilah, kejarlah. Ya, kalau ada dosa, langsung tobat. Hari ini berdosa, hari ini langsung tobat. Wasari ila maghfirah, segeralah engkau mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepadamu surga yang luasnya seluas langit dan bumi apabila kau bertobat kepada Allah. Dan Allah itu enggak peduli dengan dosa-dosa masa lalu kita. Kalau kita punya dosa masa lalu yang banyak sekali, begitu kita tobat nasuha, yukaffir ankum sayiatikum. Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah hilangkan semua kesalahan-kesalahan kita, dan kita seperti bayi yang baru lahir. walaupun kita membunuh seisi dunia ini. Begitulah maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kepada Allah, maka Allah akan datangkan pertolongan. Pertolongan itu bukan hanya dimudahkan dunia. Ya, tapi pertolongan yang paling tinggi dimudahkan kita untuk mengamalkan ibadah dan dekat dengan akhirat. Dimudahkan kita dekat dengan Allah. Itulah pertolongan Allah yang paling tinggi. Karena dunia ini sebentar, gak lama-lama kita dunia ini, bentar lagi kita meninggal. Tapi akhirat selama-lama-lama-lamanya, dan itu adalah kehidupan terakhir. Wallahualam.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Mungkin Ustaz satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat Ustaz. Ada Rani Anefa dari Lubuk Selasih. Mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Bagaimana cara menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita? Boleh dijawab Ustaz?
0: Tidak terdengar suaranya.
1: Iya. Ya Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat ya Ustaz. Ada Rani Anefa dari Lubuk Selasih yang menanyakan, mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Bagaimana cara kita menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita Ustaz? Silakan dijawab Ustaz.
0: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bu Ran. Jadi itulah kadang manusia ini ketika dikasih mainan dunia ini. Nah, dunia ini seperti mainan. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia yang kalian hadapi itu adalah kecuali senda gurau dan mainan. Manusia itu kalau dikasih mainan dunia ini lupa sama siapa yang ngasih. Seperti seorang anak kecil yang dikasih mainan, maka dia sibuk dengan mainannya, dia girang dengan mainannya, dia lupa siapa yang ngasih mainan. Nah, dunia ini adalah permainan yang Allah berikan kepada kita hanya untuk sekedarnya saja. Tapi jangan lupakan siapa yang memberi itu. Billahi ma fis samawati wal ard, milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala takunu kallazina nasallahu fa ansahum anfusahum. Jangan kamu lupa sama Allah sehingga kamu lupa kepada dirimu sendiri. Asik dengan dunia ini, tiba-tiba malaikat maut sudah datang menjemputmu. Kau lupa bahwa kehidupanmu cuma sebentar di dunia ini. Kau lupa menyiapkan bekal untuk masuk ke alam kubur. Kau lupa menjadikan dunia ini tempat kamu untuk senantiasa menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Maka orang sering lupa terhadap Allah dengan gemerlapnya dunia ini, karena ketika dia melihat dunia ini seolah-olah dunia inilah segala-galanya. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun ketika Allah berikan kekuasaan oleh Fir'aun, Allah berikan harta oleh Fir'aun, lupa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, ketika dia susah tidak punya lagi apa-apa, ketika dia terancam nyawanya, maka dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Baru dia sadar bahwa dia bukanlah apa-apa, dia bukanlah siapa-siapa, dia tidak memiliki apapun. Nah, oleh karena itu siapa yang mengingat Allah di waktu senang, di waktu sukses, di waktu dia memiliki segalanya, nanti di waktu susah Allah akan ingat dia, Allah akan tolong dia, Allah akan mudahkan jalan. Begitu juga siapa yang lupa pada Allah di waktu sukses, di waktu berhasilnya, di waktu kayanya, hati-hati ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak punya apa-apa, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita. Ya. Jadi para pemirsa yang hari ini Allah berikan kekayaan, yang hari ini Allah berikan jabatan, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kembali kepada kita dengan menghancurkan dunia kita. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, siapa yang di waktu senangnya dia tidak ingat Allah, maka Allah akan buat dia susah supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk Mutiara Pagi kita kali ini. Dan tentunya Ustaz boleh disampaikan secara singkat untuk doa penutup.
0: Baik, sama-sama kita berdoa para jemaah Mutiara Pagi dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali, ya Arhamar Rahimin, ya Khamma. Ya Allah, kami tidak punya daya dan upaya kekuatan, ya Allah, kecuali Engkau yang berikan, ya Allah. Ampuni kami, selama ini kami jauh darimu, ya Allah. Kami hanya mengandalkan kehidupan dunia kami ini, ya Allah. Kami hanya mengikuti hawa nafsu kami, ya Allah. Tanpa kami sadari usia kami semakin dekat dengan kubur, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, kalau sampai hari ini bekal kami belum cukup untuk pulang kepada-Mu, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum bekal kami cukup untuk kembali kepada-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, yang selama ini, ya Allah, kami kurang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah, ya Allah. Mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir kehidupan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.
1: Ya, terima kasih Ustaz Dr. Rudiawan Sitoros MPMI yang sudah membawakan Mutiara Pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya demikian juga pendengar untuk Mutiara Pagi siaran berjaringan hari ini. Nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di Prosat.
2: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Batam.
3: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah telah menyasar.
2: Kalau dia dibantu, maka UMKM yang lulus verifikasi ya akan berdaya saing dengan produk-produk.
0: Mengulik warta berita kita di pagi ini, pendengar, kami sampaikan berita utama. Program pinjaman modal tanpa bunga Batam bantu UMKM bertumbuh. DPRD Kepri minta pelaku pariwisata turut aktif promosikan UMKM. Warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 pagi bersama saya Ardo Sirputar. Program pinjaman modal tanpa bunga terus digulirkan pemerintah Kota Batam untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program pinjaman modal tanpa bunga. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu pelaku UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui program ini, para pelaku usaha diberikan akses pembiayaan dengan plafon hingga 20 juta rupiah dan tenor pengembalian selama 2 tahun. Bantuan tersebut dinilai mampu membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, menambah produksi, hingga memperluas pemasaran. Penyaluran program dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan agar proses pembiayaan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil di daerah. Wali Kota Batam, Saka Rahmat, mengatakan program bantuan modal tanpa bunga akan terus dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Batam.
1: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah telah menyasar untuk 1.500 UMKM dengan tenor pembiayaan selama 2 tahun pada tahun 2025. Dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2026 dan 2027 bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara Cabang Batam.
3: Program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain membantu pelaku usaha bertahan di tengah tantangan ekonomi, program ini juga diharapkan dapat membuka peluang usaha baru serta menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, DPRD Kepri meminta para pelaku pariwisata untuk ikut mempromosikan UMKM. Pasalnya, ekosistem ini harus berjalan berkesinambungan. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
4: Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin, meminta Pemprov Kepri untuk mewajibkan pelaku jasa pariwisata mempromosikan produk UKM. Kewajiban itu diatur dalam peraturan daerah sehingga dapat mengikat komitmen dari hotel, restoran, maskapai penerbangan, angkutan laut, tur dan travel, serta jasa sejenis demi kuatnya keberlangsungan ekonomi. Wahyu mendorong organisasi perangkat daerah terkait untuk mengusulkan hal ini melalui rancangan peraturan daerah.
2: Nah, kalau itu sudah dibantu, maka UMKM yang lulus verifikasi ya akan berdaya saing dengan produk-produk yang sudah go nasional dan internasional. Nah, terutama produk itu bisa dijual atau dipasarkan di ferry jurusan Malaysia, Singapura, baik dari Batam, Malaysia atau Singapura maupun Tanjung Balai, Karimun, Malaysia, Singapura ataupun Tanjung Pinang dan Bintan, Malaysia, Singapura.
4: Wahyu melanjutkan, produk yang dipromosikan harus terverifikasi dan diakurasi oleh tim profesional dan independen. Tujuannya agar produk UKM bisa memenuhi standarisasi makanan. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kepri juga harus melakukan pendampingan dan pelatihan berkala, sembari menargetkan 50 pelaku UKM harus bisa ekspor. Mengingat, baru 2% saja yang bisa melakukan ekspor ke luar negeri dari total pelaku UKM yang ada di Kepri. Diketahui, pada saat pandemi COVID-19, 60% penerimaan negara disumbang oleh sektor UKM. Artinya, ekonomi Indonesia kuat karena UKM yang menopang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Batam melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT menggelar program Plut Goes to Pesisir di Pulau Pemping. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan layanan usaha lebih mudah. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga mendapatkan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB, serta edukasi pengembangan usaha dan desain kemasan produk. Wali Kota Batam, Amsa Karamat, mengatakan pemerintah ingin pelaku UMKM di wilayah pesisir mendapatkan akses di layanan yang sama seperti di perkotaan. Menurutnya, legalitas usaha penting agar UMKM bisa berkembang, memperoleh akses pembiayaan, dan memperluas pasar. Program ini juga disambut antusias masyarakat Pulau Pemping karena mempermudah pengurusan usaha tanpa harus datang ke pusat Kota Batam. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Batam menargetkan penerimaan pajak sektor tenaga listrik atau PBJT sebesar Rp437,4 miliar pada tahun 2026. Target tersebut juga dibahas dalam rapat bersama pemerintah, instansi teknis, dan pelaku usaha kelistrikan di Batam. Sekretaris Daerah Kota Batam yaitu Firmansyah mengatakan kebutuhan listrik di Batam terus meningkat seiring pertumbuhan industri, perdagangan, dan investasi. Menurutnya, sektor tenaga listrik menjadi salah satu sumber penting pendapatan asli daerah atau PAD Kota Batam. Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Asmansyah, mengatakan target pajak listrik tahun 2026 mencapai Rp437,4 miliar dan menjadi penyumbang terbesar kedua PAD Batam. Pemerintah berharap sinergi antar instansi dan pelaku usaha dapat meningkatkan pengawasan serta optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dari informasi selanjutnya, pendengar, Kota Batam telah menyelenggarakan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Lomba menulis cerita dimenangkan oleh SD Negeri 09 Nongsa. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Walinda.
5: Prestasi membanggakan diraih SD Negeri 009 Nongsa dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kota Batam jenjang sekolah dasar yang digelar di One Battle Mall pada Senin 11 Mei 2026. Dalam kompetisi tersebut, siswa kelas 5 ini Salsabila berhasil meraih juara 1 cabang lomba menulis cerita dan akan mewakili Kota Batam ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau. FLS3N tingkat Kota Batam dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan menjadi wadah pengembangan kreativitas, literasi, serta bakat seni dan sastra siswa. Sehingga kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah dan wilayah setempat. Dalam karyanya, Salsabila mengangkat cerita yang terinspirasi dari ciri khas serta budaya lokal Batam sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah. Kepala SD Negeri 009 Nongsa, Sumini, menyampaikan apresiasi atas kerja keras siswa dan pendamping dalam persiapan lomba. Salsabila mengaku bersyukur dan bertekad memberikan penampilan terbaik di tingkat provinsi.
6: Saya sangat senang bisa menjadi juara dan membawa nama SDN 009 Nongsa, serta Kecamatan Nongsa. Saya ingin terus belajar dan memberikan yang terbaik saat mewakili Kota Batam di tingkat provinsi nanti.
5: Sementara itu, pembimbing lomba Aninda Aprilia Hasan menyebut keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten serta semangat belajar yang tinggi.
7: Kami berlatih bersama dengan penuh semangat, mulai dari mencari ide cerita, mengenalkan budaya daerah, hingga melatih kemampuan menulis dan rasa percaya diri siswa. Keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten dan semangat belajar yang tinggi, tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah, teman-teman, juga orang tua murid, dan kerjasama kami semua. Yang dipersiapkan siswa untuk lomba berikutnya tentunya menjaga kesehatan, kemudian terus berlatih dan juga berdoa.
5: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi melalui literasi dan seni. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, mantan Kepala Operasi Perang Narkoba Presiden Filipina terdahulu, Rodrigo Duterte, yaitu Bato de la Rosa, dilaporkan kabur dari gedung Senat Filipina untuk menghindari penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Presiden Senat Filipina, Alan Peter Cayetano, mengatakan de la Rosa sudah meninggalkan gedung sejak Kamis pagi. Keberadaannya juga diketahui setelah sang istri mengirimkan pesan kepada pihak Senat. De La Rosa menjadi buronan ICC atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi perang narkoba di era Rodrigo Duterte. Operasi tersebut juga dituduh menewaskan ribuan orang tanpa proses hukum. Sempat terjadi kericuhan di kompleks Senat saat aparat mencoba menangkap De La Rosa. Polisi juga bahkan melepaskan tembakan peringatan ke udara sehingga para anggota parlemen berlindung di kantor masing-masing. Sebelumnya, Duterte sendiri telah ditangkap ICC pada Maret tahun lalu dan kini ditahan di Den Haag, Belanda sambil menunggu persidangan. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Paris Saint-Germain berhasil memastikan gelar juara Liga Prancis musim ini usai mengalahkan RC Lens 2 gol tanpa balas. Hasil tersebut membuat PSG mengoleksi 76 poin dan tidak lagi bisa dikejar pesaingnya. Gelar ini menjadi trofi Liga Prancis ke-14 sepanjang sejarah klub. Pelatih PSG, Luis Enrique, mengatakan laga melawan Lens berjalan sulit. Namun penampilan kiper Matias Safonov sangat membantu timnya meraih kemenangan. Setelah memastikan gelar juara, PSG kini memiliki waktu istirahat lebih panjang jelang final Liga Champions melawan Arsenal pada akhir Mei nanti. Sementara Arsenal masih harus menjalani dua laga penting di Liga Inggris dalam persaingan perebutan gelar juara bersama Manchester City. Kondisi ini membuat PSG dinilai lebih diuntungkan karena para pemainnya bisa fokus mempersiapkan diri menghadapi final Liga Champions. Berita selanjutnya pendengar, Presiden Real Madrid Florentino Perez menegaskan keputusan merekrut Xabi Alonso bukanlah sebuah kesalahan. Meski begitu, Real Madrid gagal meraih satupun gelar musim ini. Tim juga tersingkir dari Liga Champions, Copa del Rey, dan kalah bersaing dengan FC Barcelona di Liga Spanyol. Xabi Alonso sendiri hanya menangani Madrid selama 8 bulan sebelum akhirnya digantikan Alvaro Arbeloa. Menurut Florentino Perez, kegagalan tim musim ini disebabkan jadwal padat setelah tampil di Piala Dunia Antar Klub 2025. Akibatnya, Madrid tidak memiliki waktu pramusim yang cukup. Perez mengatakan kondisi tersebut membuat banyak pemain mengalami cedera dan performa tim menurun sepanjang musim. Beralih ke dunia bulu tangkis pendengar, ganda putra Indonesia Leo Roli Fernando dan Daniel Martin berhasil lolos ke perempat final Thailand Open 2026. Mereka menang 2 game langsung atas pasangan Cina Hu Keyuan dan Lin Xiangyi dengan skor 21-16 dan 21-13. Meski meraih kemenangan, Leo mengaku dirinya dan Daniel masih belum nyaman sepenuhnya karena baru kembali dipasangkan di turnamen internasional. Daniel juga mengatakan permainan mereka sudah lebih baik dibanding laga sebelumnya. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Di perempat final, Leo dan Daniel akan menghadapi pasangan tuan rumah Thailand. Keduanya kini fokus menjaga kondisi fisik dan pemulihan sebelum pertandingan berikutnya. Sekian berita olahraga, saya Fadli Permusagi.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Program pinjaman modal tanpa bunga Batam bantu UMKM bertumbuh. DPRD Kepri minta pelaku pariwisata untuk turut aktif promosikan UMKM. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Siriputar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil

Karimun. Lalu untuk wilayah Kepulauan Anambas serta Kota Batam di perakiran cuaca pada hari ini hujan ringan yang dan memiliki suhu di 25 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Natuna, Lingga, lalu Tanjung Pinang, perakiran cuaca pada hari ini hujan petir pendengar dan memiliki suhu di 25 sampai 31 derajat Celcius. Tentunya pendengar, informasi cuaca ini dapat menjadi panduan bagi pendengar untuk mempersiapkan diri, menyesuaikan aktivitas serta juga tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan pendengar, lagu berikut yang akan kami putarkan, Andra and the Backbone, Tunggu Aku.

Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah. Tergantung sapi, Mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi